0: Keserasian data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
4: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
3: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Pujilestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
5: Karena

0: minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi. Tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dira Makaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1.

0: Bapak dan tentu berprestasi ke depannya menggapai cita-cita.
1: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir menyampaikan, pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
2: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
1: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori sukarto dari berbagai daerah.
5: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
4: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
6: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
4: Prosesi ruatan kali ini diberakan dengan pagelaran wayang kulit Pakon Murwakala yang dibawakan oleh Dalang Kiseno Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
8: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
9: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
8: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
10: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
11: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
10: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
13: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pair Taparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairit Naparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
12: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
14: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja, kemudian dispenda tentu pembayaran ya, apalagi ya, inspektoran juga ada.
13: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
15: Baru melihat stand
13: Raya PER dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
15: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
16: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
15: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
17: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
15: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari Rai Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
3: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
18: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
19: Berdengar minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
18: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga juga menjadi pesan perlindungan untuk atau gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelanta ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelanta ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
19: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
20: Tanggapan saya mengenai minyak jelanta yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
19: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelanta. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris perebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo, aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu. Di tempat yang menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Nampung tetesan udara dari ketingin ruangan. Dan tempat lain yang terjenang air. Kalau kamu gak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Bersama saya Rina Agustini, menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Gimana, udah pada sarapan atau belum? Sekarang udah jam 7 lebih 33 menit ya waktu Indonesia Barat. Jadi kayaknya mungkin untuk Anda sekarang ini lagi hunting makanan favorit, dimana kalau hari Minggu kita tuh bebas ya. Mungkin lagi pengen makan sesuatu yang udah lama gitu ya, gak ditemui di hari-hari biasa. Jadi kayaknya hari Minggu ini pengen hunting bubur cecek misalnya gitu ya. Aduh, kayaknya yummy banget ya. Ngomongin tentang makanan, Indonesia kembali mencatat prestasi di kancah pariwisata dunia. Kali ini tanah air berhasil masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2026 versi Travel and Tour World ya. Jadi dalam daftar top 50 food destination around the world for 2026, Indonesia menempati peringkat ke-10 sejajar dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia, kayak Meksiko, Italia, Jepang, sampai dengan Spanyol. Nah, pemeringkatan ini disusun oleh tim Travel and Tour World berdasarkan berbagai aspek tentunya ya pendengar ya, mulai dari warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahan lokal, tradisi minuman, keaslian hidangannya, hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Dan top 50 food destination around the world for 2026 ini merayakan negara-negara yang gastronominya ini mencerminkan identitas budaya, inovasi, dan juga komunitas, sekaligus mendorong keberlanjutan serta pariwisata yang bertanggung jawab. Ini dikatakan pendiri sekaligus pemimpin redaksi Tour Travel World ya, atau WTW Anup Kumar Keshan. Posisi pertama tahun ini ditempatin oleh Meksiko yang dinilai memiliki kekayaan tradisi kuliner, teknik memasak turun-temurun, dan juga cita rasa yang mempengaruhi besar terhadap gastronomi dunia. Italia dan juga Spanyol menyusul di posisi kedua dan juga ketiga berkat warisan kuliner yang telah mendunia. Masuknya Indonesia dalam daftar tersebut ini menjadi pengakuan atas kekayaan kuliner Nusantara yang dikenal memiliki ragam rempah, teknik memasak tradisional, hingga cita rasa yang berbeda di setiap daerah. Selain memeringkat negara, Tour and Travel World ini juga mengulas destinasi wisata kuliner unggulan di masing-masing negara ya. Nah, untuk Indonesia, terdapat 10 kota dan daerah yang dinilai menawarkan pengalaman kuliner terbaik. Jadi, menurut Tour and Travel World, kekayaan rempah-rempah, budaya yang beragam, serta ribuan pulau menjadikan Indonesia ini sebagai destinasi yang menawarkan perjalanan kuliner otentik dengan karakter rasa yang sangat kuat. Jakarta menempati posisi teratas berkat beragam kuliner ikonik seperti nasi goreng, sate, dan juga gado-gado yang mudah ditemukan, mulai dari kaki lima hingga restoran. Di posisi kedua ada Bali yang menawarkan pengalaman kuliner yang memadukan hidangan tradisional dan budaya lokal. Ada nasi campur, babi guling, hingga aneka makanan laut menjadi daya tarik utama Pulau Dewata. Yogyakarta dikenal melalui gudeg yang menjadi kuliner khasnya, sedangkan Bandung juga dinilai unggul lewat batagor, siomay, serta perkembangan budaya kafe yang semakin pesat juga. Surabaya menonjol dengan rawon sebagai hidangan andalan, dan juga ada Medan yang menawarkan keberagaman kuliner yang dipengaruhi oleh berbagai budaya, mulai dari soto sampai dengan masakan Padangnya. Makassar masuk dalam daftar berkat Coto Makassar, Kondro, dan aneka hidangan laut segar. Sementara itu Lombok memikat wisatawan dengan ayam taliwang dan ragam makanan bercita rasa pedas. Dua destinasi lainnya, Semarang dan juga Padang, ini juga mendapat perhatian berkat kekhasan kulinernya. Lumpia menjadi ikon Semarang, sedangkan Padang dikenal luas melalui rendang dan juga beragam masakan Minangkabau yang telah mendunia ya. Dan 10 destinasi wisata kuliner Indonesia yang direkomendasikan diantaranya Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan juga Padang. Wah, ini sih benar-benar ya, kita juga kayak ngakuin ya sebagai orang Indonesia, emang kulinernya di kota-kota tersebut juga luar biasa. Cirebon nggak kalah juga dong, ya nggak sih? Nah, ini dia mengenai Indonesia yang masuk 10 besar destinasi wisata kuliner dunia 2026.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Ya, pendengar, di negara empat musim, keberadaan sinar matahari hanya berlangsung dalam hitungan beberapa bulan ya. Dan di momen ini rupanya paparan sinar matahari tidak menjamin kebutuhan vitamin D ya. Dan dalam sebuah studi terbaru dari Newcastle University Inggris menemukan bahwa selama berbulan-bulan paling cerah dalam setahun, kekurangan vitamin D ini tetap umum terjadi pada sebagian besar peserta yang diuji. Dikatakan peneliti nutrisi Bernard Carvey bahwa yang mengejutkan dari temuan ini adalah kadar vitamin D tidak membaik bahkan di bulan-bulan musim panas ketika kita biasanya mengharapkan pemulihan. Pada Desember 2024 sampai dengan Agustus 2025, Carvey dan juga timnya menguji 299 orang untuk melihat kadar vitamin D, dan setengah peserta berusia di atas 65 tahun, sementara lainnya berusia di atas 18 tahun dengan kulit lebih gelap. Mereka yang berusia 65 tahun ke atas, lebih dari setengahnya memiliki kadar vitamin D di bawah ambang batas. Kemudian yang orang dewasa muda, lebih dari 72% berada di bawah ambang batas ya. Nah, vitamin D ini cukup berbeda karakter dengan vitamin lain nih pendengar. Vitamin ini bisa diperoleh dari makanan dan dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Kulit dapat memproduksi vitamin D saat terpapar sinar ultraviolet B dari sinar matahari. Gak heran masalah kekurangan vitamin D ini umum dialami warga negara empat musim, terutama di musim dingin. Dan juga vitamin D ini dikaitkan dengan kesehatan mental dalam sebuah meta-analisis yang diterbitkan pada 2022. Kadar vitamin D lebih tinggi berkaitan dengan gejala depresi, lebih sedikit pada mereka yang didiagnosis depresi. Ya, dan beberapa ilmuwan lain ini mengaitkan bahwa vitamin D dengan risiko kanker dan juga diabetes lebih rendah. Namun penelitian tentang ini juga masih terus berlangsung ya. Penelitian terbaru ini pun perlu jadi perhatian banyak orang. Sinar matahari yang muncul selama beberapa bulan dalam setahun ini tidak serta-merta membuat kadar vitamin D tubuh ini jadi tinggi. Kenapa? Alasannya ada tiga, yakni pertambahan usia yang membuat kulit tidak efisien memproduksi vitamin D, lalu melanin pada kulit bertindak sebagai tabir surya dan juga menghalangi sinar UV. Nah, selain itu, faktor geografis, ada wilayah di dunia dengan sinar matahari relatif lemah, ya, terutama di wilayah di utara bumi. Jadi itulah dia pendengar ya, ini menurut riset, paparan sinar matahari ini tidak jaminan kadar vitamin D tubuh kita itu bisa tinggi.
3: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah?

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pengamat keamanan cyber Pratama Persada mengatakan bahwa unggahan Twibbon siswa baru di media sosial selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS memiliki resiko terhadap data pribadi apabila tidak dipublikasi secara bijak ya. Menurutnya, informasi pribadi siswa yang dipublikasikan melalui unggahan Twibbon MPLS dapat diakses, disalin, disimpan, bahkan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Sirex ini menilai unggahan yang menampilkan foto wajah, nama lengkap, domisili, asal sekolah hingga identitas lainnya pada dasarnya tidak selalu berbahaya. Namun, resiko data pribadi meningkat ketika seluruh informasi tersebut dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat dikumpulkan dengan mudah oleh pelaku kejahatan cyber melalui teknik Open Source Intelligence atau OSINT. Teknik ini memungkinkan berbagai informasi yang tersebar di internet dikumpulkan, dikorelasikan, dan disusun menjadi profil digital seseorang tanpa harus meretas akun miliknya. Semakin banyak data yang dibagikan secara sukarela, semakin mudah pula ya identitas seseorang dipetakan. Pratama menjelaskan pelaku kejahatan dapat memanfaatkan informasi pribadi siswa untuk melakukan social engineering dengan menyamar dan juga mempengaruhi orang lain dengan komunikasi yang tampak meyakinkan. Dan menurutnya, modus penipuan yang mengatasnamakan guru, panitia sekolah, teman sekelas, atau orang tua ini lebih mudah dilakukan apabila pelaku memiliki informasi dasar mengenai korbannya. Selain itu pendengar, foto wajah yang dipublikasikan beresiko dimanfaatkan untuk membuat identitas palsu dan juga manipulasi gambar menggunakan kecerdasan artifisial. Resiko lainnya adalah meningkatnya potensi perundungan digital, pelecehan daring, penguntit maupun pengawasan terhadap aktivitas anak. Pratama menjelaskan berbekal informasi pribadi pelaku bisa mengetahui sekolah tempat korban belajar, memperkirakan lokasi aktivitas sehari-hari, mengenali teman-temannya, kemudian membangun komunikasi yang tampak alami. Hal tersebut sangat berbahaya terutama bagi anak dan juga remaja yang umumnya belum memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai modus manipulasi digital. Oleh karena itu, Pratama mendorong sekolah dan juga orang tua meningkatkan edukasi literasi digital kepada anak sejak dini agar memahami pentingnya menjaga data pribadi serta resiko jejak digital ya. Nah, informasi yang ditampilkan dalam unggahan MPLS juga sebaiknya dibatasi pada hal-hal yang diperlukan seperti hanya mencantumkan nama depan atau nama panggilan saja. Dan Twibbon MPLS ini bukan sesuatu yang harus dihindari. Yang perlu dibangun adalah budaya literasi digital yang lebih baik sehingga semangat memperkenalkan diri tetap bisa dilakukan tanpa mengorbankan keamanan data pribadi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kami akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Cirebon untuk menyiarkan secara langsung kebaktian Minggu dari GKI Pengampun Cirebon. Selamat mengikuti.
1: Yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi.

Tuhan beserta saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, beneran luar biasa. Biasa di luar. Luar biasa ya, puji Tuhan kita semua boleh hadir, boleh datang di tempat ini karena penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita hari ini adalah penyertaan Tuhan di tengah pergumulan. Kalau kita berbicara soal penyertaan Tuhan, kita seringkali melihat penyertaan ataupun merasakan penyertaan Tuhan ketika keadaan kita sedang baik-baik saja. Ketika kita dalam tubuh yang sehat, ketika kita merasakan sukacita, ketika kita hidup dalam kecukupan, maka kita dengan mudah mengatakan, Tuhan menyertai saya. Tetapi bagaimana jika keadaan sebaliknya? Kita dalam tubuh yang sakit, kita dalam keadaan yang kekurangan, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa Tuhan menyertai saya? Seringkali yang ada justru kita mempertanyakan, di mana Tuhan? Maka hari ini Bapak Ibu melalui perenungan firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama, kita mau sama-sama diajak bahwa penyertaan Tuhan itu tidak hanya hadir ketika keadaan baik-baik saja, tetapi penyertaan Tuhan juga hadir ketika kita sedang dalam pergumulan, kesulitan, dan juga persoalan hidup. Dan di sanalah Tuhan hadir untuk menyertai, menopang setiap kita. Maka Bapak Ibu, mari kita menyambut tema kita hari ini dengan menaikkan pujian penyertaan-Mu Tuhan.

Bapak, Ibu, dan Saudara, rasanya kita menyadari, bahkan kita mengimani, kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Namun seringkali justru kitalah yang tidak setia, justru kita yang seringkali meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Maka pada saat ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu secara pribadi untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.

Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami, melainkan kami percaya bahwa ini adalah bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak Tuhan. Namun kami juga menyadari, di tengah penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami, kami sebagai anak-anak-Mu, kami seringkali menjauh dari Engkau. Kami seringkali meninggalkan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Kami seringkali tidak setia di dalam kehidupan kami. Maka saat ini ya Bapa, dengan kerendahan hati, kami menaikkan setiap permohonan dosa kami. Kami telah mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami. Maka kami juga percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang senantiasa mengampuni dan memulihkan kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan kami, inilah yang menjadi pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan mampir dan mendengar doa setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, pengampunan diberikan kepada setiap kita. Dan berita anugerah juga dinyatakan kepada setiap kita melalui firman-Nya yang terambil di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-10 yang demikian. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangan-Nya Ia menyatakan kuasa-Nya. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada bersama Dia. Mereka yang diperoleh-Nya berjalan di hadapan-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling memberikan salam damai kepada sesama kita.

Dan melalui Kristus, kita telah diperdamaikan dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, menyiapkan pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari PKJ 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara.

Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini karena penyertaan dan cinta kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Bapa, di dalam pergumulan hidup kami, ada banyak hal-hal yang sedang kami gumulkan, ada banyak hal yang sedang kami juangkan. Tetapi dalam gumul juang kehidupan kami, kami mengimani bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau hadir menuntun dan menyertai setiap kami. Pun pada saat ini ketika kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberi hikmat bagi setiap kami, menuntun dan menyertai kami untuk boleh memahami apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu boleh mengingatkan kami, boleh meneguhkan kami, bahkan juga menegur kami, sehingga hari demi hari kami boleh semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 19a. Bacaan ini berbicara tentang Yakub bermimpi Tuhan akan menyertai dan melindungi Yakub serta melakukan apa yang dijanjikannya. Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Kemudian ia bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya.

Kita akan meresponi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 24.

Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Sesudah Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya, seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus, berbahagia bagi setiap kita yang boleh senantiasa mendengar dan memeliharanya. Haleluya.

Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Semenjak bangun tidur, bahkan sampai nanti malam menjelang tidur, ada banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. Baik itu keputusan-keputusan yang sederhana. Misalnya, hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan antara KU1, KU2, ekspresif, dan juga KU3. Kita diperhadapkan dengan pilihan kita mau pergi beribadah di KU yang keberapa, dan kita memutuskan untuk datang di KU yang ke-2. Atau mungkin hal lainnya, Bapak Ibu sudah sarapan pagi ini? Belum? Aduh, kasihan sekali nih ya. Padahal nanti selesainya masih jam 10 loh. Iya, kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Pagi ini kita mau sarapan atau tidak? Sebelum ibadah atau sesudah ibadah? Kalau kita mau makan, kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau beli apa masak sendiri? Lebih lagi kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau makan apa atau mau masak apa? Itu hal-hal sederhana, keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Juga ada keputusan-keputusan besar yang kita ambil. Ini mengarah pada kehidupan yang lebih jauh. Misalnya ketika kita memilih sekolah, ketika kita memilih kampus, ketika kita memilih circle pertemanan, ketika kita memilih pasangan hidup. Dan rasanya Bapak Ibu, ketika kita memutuskan sesuatu, itu tidak berdiri sendirian, melainkan ada konsekuensi yang menyertainya. Atau kalau dalam kehidupan kita, kita mengenal dengan hukum sebab akibat. Secara Alkitabiah, kita juga mengenal hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Demikian juga halnya dengan Yakub di dalam bacaan kita yang pertama. Apa yang dialami oleh Yakub, pergumulan yang sedang dihadapi, ini adalah bagian dari hasil atau konsekuensi yang sudah ditaburnya. Dia sedang menuai apa yang sudah ditaburnya. Kalau kita melihat sebelum peristiwa ini, Bapak Ibu, Yakub dikenal sebagai seorang yang memperoleh hak kesulungan dan juga berkat melalui tipu daya. Bahkan dia juga dibantu oleh ibunya berpura-pura menjadi Esau, lalu mendapatkan berkat dari ayahnya. Atas tindakannya itu, Yakub harus menanggung konsekuensi atas setiap keputusan yang diambil. Dia sudah menipu daya, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dia hidup dalam ancaman pembunuhan kakaknya, yaitu Esau. Bahkan dia harus pergi dari rumah, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan orang tuanya terkasih. Dengan penuh ketidakpastian, dengan penuh ancaman akan pembunuhan, dengan penuh ketakutan, Yakub harus pergi, meninggalkan kehidupannya yang semula nyaman, semula baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika peristiwa ini terjadi, Yakub harus pergi dari Beersheba menuju Haran dengan segala ketakutannya. Tetapi dalam pergumulan yang dihadapi oleh Yakub, ketakutan, ketidakpastian, ancaman, justru disitulah ia berjumpa dengan Allah. Yakub berjumpa dengan Allah melalui mimpinya. Dan di dalam mimpinya, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham dan juga Allah Ishak. Rasanya Allah hadir sebagai Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Sebab Allah hadir sebagai Allah Abraham dan juga Allah Ishak, Allah yang disembah oleh kakeknya, Allah yang disembah oleh ayahnya. Maka Allah yang hadir bukanlah Allah yang asing, Allah yang dekat dengan kehidupan keluarganya, bahkan
ketika Yakub berjumpa dengan Allah, ia mengalami perjumpaan itu melalui mimpinya. Di dalam perjumpaan itu, di tengah ketakutan, ketidakpastian, Yakub juga mendapatkan janji penyertaan. Di ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Ini janji Tuhan kepada Yakub. Di tengah pelariannya, di tengah ketidakpastiannya, Tuhan berjanji menyertai Yakub kemanapun. Itu artinya Yakub bebas dari ancaman pembunuhan karena ia disertai oleh Tuhan. Maka muncul sebuah pertanyaan, Bapak Ibu, ketika kita tadi membahas tentang hukum sebab akibat atau tabur tuai. Rasanya kalau kita melihat sosok Yakub sebagai seorang yang menipu, maka harusnya Tuhan tidak menyertai dia. Kalau kita mau lihat dari hukum sebab akibat atau tabur tuai, ketika Yakub menipu, harusnya seorang penipu tidak disertai Tuhan. Tetapi di sini justru timbullah pertanyaan, mengapa Tuhan masih menyertai Yakub yang notabene sebagai seorang penipu yang sudah menipu daya ayahnya dibantu dengan ibunya? Maka rasanya Bapak Ibu, disinilah kita melihat betapa besar anugerah dan juga kasih karunia dari Allah yang melampaui hukum sebab akibat. Kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan itu melampaui hukum sebab akibat. Tuhan tetap hadir menyertai walaupun kepada Yakub yang berdosa. Inilah yang menjadi janji Allah. Tuhan tetap menyertai kehidupan Yakub. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Walaupun tidak kemudian pergumulannya hilang ya Bapak Ibu, Yakub tetap bergumul di dalam masa pelariannya. Yakub bergumul di dalam kesulitan perjalanannya. Bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya, ini menjadi perikop minggu depan, ketika Yakub yang sudah pernah menipu, pada akhirnya juga ditipu oleh pamannya, yaitu Laban. Jadi dalam hal ini kita melihat Yakub tetap menjalankan konsekuensi atas tindakannya. Tetapi ketika Yakub menjalankan konsekuensi yang menjadi pergumulannya itu, Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan dia. Justru Tuhan memberikan janji penyertaan, menyertai kemanapun engkau pergi. Ini juga dipertegas Bapak Ibu melalui mimpi Yakub. Di sana tadi digambarkan bahwa Yakub melihat tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Dan di tangga itu kemudian digambarkan malaikat-malaikat naik turun. Dari gambaran ini Bapak Ibu, walaupun kita melihat Yakub sebagai seorang yang berdosa, tetapi rasanya pengampunan dari Tuhan datang. Bukan Yakub yang datang, bukan Yakub yang mencapai Allah, tetapi justru Allah yang hadir kepada Yakub. Ini merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Allah menyertai umat berdosa, Allah menyertai Yakub di dalam pergumulannya. Rasanya ini menjadi suatu kebenaran, menjadi berita yang baik bagi setiap kita. Bahwa Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap berkarya di dalam diri orang berdosa, di dalam diri orang yang bergumul akan keberdosaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat bahwa ketika Yakub mengalami perjumpaan itu, perjumpaan bersama dengan Allah melalui mimpinya, maka ketika ia bangun, hidupnya sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada satu keyakinan iman, ada satu pernyataan yang sungguh luar biasa yang dinyatakan oleh Yakub ketika Yakub mengatakan, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini." Dalam ketakutannya, dalam pelariannya, Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Allah
menyatakan bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Kalau dia bisa bertahan, itu karena penyertaan Tuhan. Kalau dia bisa kuat, itu karena penyertaan Tuhan yang hadir di dalam pergumulannya. Maka Bapak Ibu, rasanya kita melihat kehidupan Yakub juga berubah. Dia mendirikan sebuah tugu peringatan dan dinamakan Betel atau rumah Allah. Disinilah dia hidup dalam kesadaran akan penyertaan Allah, akan relasi yang semakin erat dengan Allah melalui perjumpaannya dengan Allah. Maka ketika kita melihat kisah Yakub, dia memang bergumul, tetapi rasanya penyertaan Tuhan juga hadir. Di dalam pergumulannya, penyertaan Tuhan juga hadir. Ini juga yang tergambar di dalam perumpamaan bacaan Injil kita, Bapak Ibu. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang dan juga gandum. Bahkan ketika ditawarkan apakah lalang itu perlu dicabut, Tuhan mengatakan tidak perlu. Biarlah lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Lalang menjadi refleksi kita bahwa di dalam kehidupan orang percaya, pergumulan itu selalu ada. Hal-hal yang menyakitkan hidup kita selalu ada. Pencobaan-pencobaan itu selalu ada. Tetapi rasanya dalam pergumulan itu, Tuhan tidak lupa memelihara gandumnya. Di dalam pergumulan itu, Tuhan hadir menyertai kehidupan umat percaya. Maka kita juga mau menghayati, Bapak Ibu, bahwa Allah yang hadir, Allah yang memelihara Yakub di tengah pergumulannya, ini juga adalah Allah yang sama, Allah yang hadir dan memelihara kehidupan kita sebagai umat percaya. Tidak hanya dalam keadaan-keadaan yang baik saja, tetapi juga dalam pergumulan-pergumulan kita. Tuhan hadir, Tuhan menyertai setiap kita. Bahkan rasanya kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita tidak mungkin ada sampai saat ini. Kita mau meyakini bahwa kalau kita masih ada sampai saat ini, ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan ini adalah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang terus memelihara kita, Tuhan yang terus mencukupkan kita, Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Baik di dalam keluarga, barangkali di antara kita juga ada yang bergumul mengenai relasi di dalam keluarga. Tetapi Tuhan masih menguatkan sampai saat ini. Tuhan terus menyatakan pemulihannya hari demi hari. Atau mungkin di dalam kehidupan bergereja, kita juga bergumul. Kehidupan gereja harusnya menyatakan kasih karunia Allah, anugerah Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, barangkali kita juga masih hidup dalam perselisihan antar sesama. Maka hari ini kita juga mau diingatkan, di tengah pergumulan kita bersama dengan sesama di gereja, kita terus diproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kalau ada orang-orang yang belum kita ampuni, maka Tuhan memanggil kita untuk mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengasihi musuh kita, maka Tuhan memanggil kita untuk mengasihi musuh kita. Karena itulah yang membuat kita bertahan sampai saat ini. Atau mungkin dalam pergumulan mitra gereja, yaitu Badan Pendidikan BPK Penabur, perjalanan 76 tahun, betul ya, 76 tahun Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, ada banyak gumul juang, bahkan mungkin rasanya ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan,
guru-guru yang harus menghadapi murid-murid yang taat gitu ya. Guru-guru harus menghadapi murid yang setia, murid yang pintar-pintar dengan segala pergumulannya. Tetapi BPK Penabur juga boleh ada sampai sekarang ini. Kita mau sama-sama menghayati bahwa ini bukan karena kepala sekolahnya, bukan karena guru-gurunya, bukan karena murid-muridnya, tetapi karena Tuhan yang hadir melalui kepala sekolah, Tuhan yang hadir melalui guru-guru, Tuhan yang hadir juga melalui murid-murid. Sehingga BPK Penabur juga boleh ada sampai saat ini, menjadi berkat bagi sesama, menumbuhkan anak-anak yang berprestasi, yang beriman di dalam Tuhan. Rasanya Bapak Ibu, ketika kita mau bertahan di dalam pergumulan kita, kesulitan, pencobaan hidup kita, Tuhan ingin menyatakan bahwa di depan ada hal-hal baik yang Tuhan sediakan. Maka tugas kita adalah percaya, tugas kita adalah bertahan di tengah pergumulan. Karena rasanya kita tidak sendirian, seperti halnya Yakub yang tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Justru seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan. Kalau keadaannya sedang mendukung, sedang baik-baik saja, seringkali ya kita menjalani kehidupan sekarep dewek gitu ya, seenaknya. Tetapi ketika pergumulan itu datang, baru kita memohon kepada Tuhan, baru kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Padahal dalam pergumulan pun Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita, bahkan Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, rasanya kalau kita tahu bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan, baik dalam keadaan yang baik-baik saja, ataupun dalam keadaan sedang bergumul, maka harusnya ini menjadi panggilan kita untuk hidup lebih baik, tidak hidup sekarep dewek. Kita disertai Tuhan, maka ini menjadi panggilan kita untuk semakin serupa dengan Tuhan. Karena kasih karunia anugerah dari Tuhan itu sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maka ini menjadi panggilan kita untuk hidup lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita memutuskan mau masuk sekolah di mana, maka kita juga harus menanggung konsekuensi. Kalau di sekolah kita bergumul dengan rekan yang pintar-pintar, atau sebagai pelajar setiap hari pulang sekolah masih harus les, hampir tidak ada waktu untuk istirahat, kita bergumul, tetapi kita mau tetap bertahan, maka ini menjadi harapan kita bahwa di depan kita bisa memilih sekolah, melanjutkan sekolah yang lebih baik, atau kita punya harapan bahwa setelah lulus kita mau masuk kampus favorit kita. Atau mungkin sebagai seorang pekerja di tengah ekonomi yang sulit, indeks ekonomi begitu ya Bapak Ibu, ada banyak PHK, maka tak jarang orang bertahan di dalam pekerjaannya walaupun dengan segala pergumulannya, tetapi mau tidak mau tetap bertahan. Nah, ketika kita memilih untuk bertahan, tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga terus melakukan yang terbaik, terus mempersiapkan diri kita, terus mengimprove diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka disitulah kita punya pengharapan. Barangkali ada kesempatan yang lebih besar nanti ketika waktu Tuhan sudah datang. Barangkali saat ini kita sedang memperjuangkan kehidupan yang lebih sehat. Setiap hari kita harus bangun pagi, harus olahraga, atau kalau yang kerja kita curi-curi waktu olahraganya sore. Rasanya tubuh sudah lelah, tetapi masih harus mengusahakan kesehatan. Harus bergumul,
melakukan, mengusahakan kesehatan. Tapi rasanya ketika kita mau bertahan dengan pergumulan kita itu yang sulit, mempertahankan kehidupan yang sehat itu rasanya sulit ya Bapak Ibu. Kalau bisa makan sembarangan ya pengennya makan sembarangan. Kalau bisa seharian tidur ya pengennya tidur. Tetapi barangkali mengusahakan ini juga menjadi bagian dari pergumulan kita. Dan kita mau tetap bertahan, maka kita punya pengharapan ke depan. Kita punya tubuh yang lebih sehat. Walaupun tetap Tuhan yang pegang kendali. Kadang ada orang yang sudah mengusahakan kesehatan, tetapi kehendak dan takdir Tuhan berkata lain. Tetapi setidaknya kita bertanggung jawab atas diri kita hari ini, atas waktu yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kita. Sehingga hari demi hari kita boleh terus mengusahakan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kita, anugerah dan kasih-Nya senantiasa menopang kita di dalam pergumulan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita hari ini adalah penyertaan Tuhan di tengah pergumulan. Maka kita mau belajar bahwa penyertaan Tuhan itu bukan berarti pergumulannya dihilangkan. Tetapi penyertaan Tuhan justru berbicara ketika kita masih dikuatkan, ketika kita menghadapi pergumulan. Kita diberikan hikmat ketika mengambil keputusan-keputusan kecil maupun besar. Ini adalah bagian juga dari penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu semakin membentuk iman kita, semakin membentuk pribadi kita, sehingga kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Maka kiranya ketika kita hadir pada saat ini dengan segala pergumulan kita di keluarga, di gereja, di tempat kerja, di dalam masyarakat atau bangsa dan negara, kita mau menghayati iman seperti Yakub. Di tengah pergumulannya dia bisa mengatakan, Tuhan ada di sini, Tuhan hadir di sini, Tuhan menyertai. Maka kesadaran itulah yang menolong kita untuk terus berpengharapan, untuk terus mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga langkah kita ke depan boleh semakin diteguhkan, walau dalam pergumulan sekalipun. Maka kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kita, Tuhan yang menyertai Yakub juga adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita di tengah pergumulan sekalipun. Amin. Kita masuk dalam saat hening sejenak.

0: Jemaat dimohon berdiri. Jemaat terkasih, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk.
1: Mari kita kembali menyatukan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, atau juga boleh meneguhkan setiap kami, bahwa kami menyadari kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Namun justru dalam kehidupan kami, kamilah yang sering meninggalkan Engkau, kami seringkali menjauh dari Engkau. Maka melalui firman-Mu hari ini, biarlah kami boleh diteguhkan akan panggilan kami untuk hidup setia menjadi anak-anak Tuhan, untuk hidup setia seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun di tengah pergumulan, kesulitan, pencobaan hidup yang sedang kami hadapi, sungguh ya Tuhan, kami mau terus belajar setia mengikut Engkau. Sebab Engkau sudah mencurahkan kasih, anugerah, dan damai kepada setiap kami. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan bersama. Dan pada saat ini kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi BPK Penabur. 76 tahun Tuhan memelihara, 76 tahun Tuhan memberkati, menyertai setiap gumul juang yang dihadapi oleh mitra gereja, yaitu BPK Penabur dalam bidang pendidikan. Kami tahu ya Bapa, bukanlah hal yang mudah untuk boleh mendidik anak-anak. Tetapi kalau BPK Penabur boleh ada sampai saat ini, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara. Maka dalam hari-hari ke depan, dalam usia-usia ke depan, biarlah BPK Penabur boleh menjadi badan pendidikan yang menghasilkan anak-anak berprestasi. Tidak hanya berprestasi tetapi juga boleh bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyertai perjalanan BPK Penabur kemarin, hari ini, juga hari depan. Kami juga berdoa, secara khusus kami mengucap syukur bagi gereja kami. Kalau gereja kami boleh ada sampai saat ini, kami juga meyakini bahwa ini adalah penyertaan Tuhan bagi gereja kami, sehingga gereja kami boleh hadir bagi sesama, bagi orang-orang yang membutuhkan lawatan Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Biarlah melalui orang-orang yang Tuhan percayakan, gereja kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi keluarga setiap kami, pergumulan di dalam keluarga ataupun dimanapun kami berada. Kami terus memohonkan bahwa kehidupan kami akan terus disertai oleh Tuhan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah pergumulan yang kami hadapi. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, di tengah segala pergumulannya, keadaan ekonomi semakin sulit, para pemimpin-pemimpin negara yang korupsi. Kami memohonkan doa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya mereka juga boleh senantiasa diberikan hikmat, takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan boleh bercermin melalui firman Tuhan. Kalau Tuhan mengajarkan kejujuran, biarlah mereka juga boleh bertingkah jujur, adil bagi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami di dalam keluarga, di dalam gereja, di masyarakat, bangsa dan negara, dan dimanapun kami berada, ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berkarya memelihara kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
2: Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang penuh syukur, sebab firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Marilah kita bawa yang terbaik kepada Tuhan, diiringi dengan pujian PKJ 146, bawa persembahanmu.

Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas setiap penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dengan hati yang rendah dan penuh sukacita, kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan kasih kami. Kami mengakui bahwa segala yang kami miliki berasal dari-Mu, dan karena itu kami mempersembahkan yang terbaik ini untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau pakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan pemberitaan firman-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, bukan karena nilainya, tetapi karena hati yang tulus untuk mempersembahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali.

0: Penegasan Warta, Minggu tanggal 19 Juli 2026. Yang pertama, Sakramen Baptis Kudus Anak. Hari ini, Minggu 19 Juli 2026, dalam kebaktian umum 3 akan dilayankan Sakramen Baptis Kudus Anak GKI Pengampon dilayani oleh Pendeta Iswanto. Nama-nama anak yang menerima baptisan dapat dibaca di warta cetak atau elektronik. Yang kedua, Penyegaran Iman Keluarga atau PIK. Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu, Jemaat, ataupun simpatisan beserta keluarga untuk hadir di acara Penyegaran Iman Keluarga yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 dengan waktu pukul 18 sampai 19.45 WIB bertempat di ruang gereja dengan tema Mempersiapkan Generasi Daniel Yang Tangguh, Daniel 1 ayat 4 dan 17, dengan pelayan firman Pendeta Diana Bahri dari GKI Cipinang Elok, Jakarta. Jemaat dimohon hadir pukul 17.30 WIB untuk bersama menikmati jamuan makan malam. Demikian penegasan warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, dan Saudara baca di warta cetak maupun elektronik. Tuhan memberkati.
1: Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sekalipun kita hidup dalam pergumulan, tantangan, dan penderitaan, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Maka ini yang juga menjadi panggilan bagi setiap kita, untuk hidup setia, untuk sabar dalam pengharapan, dan kuat di dalam iman, sampai janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita pergi dan hidup sebagai anak-anak Allah yang menantikan pemenuhan janjinya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia.

Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang setia pada janjinya dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, memberkati dan memelihara kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dan pengharapan di tengah setiap pergumulan kita. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap langkah, memberi hikmat dalam setiap keputusan, serta menguatkan iman kita, hingga kita boleh tetap setia kepadanya, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di Cirebon siang ini untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Saya Rian Kris hadir menemani Anda kurang lebihnya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti dialog khusus bersama Ibu Sandy Ramania Wurandani yang akan membicarakan tentang Jambore Batik Jawa Barat 2026. Jadi pastikan terus bersama kami di program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan

0: Esensi Buku.
1: Buku yang berjudul Gadis Pantai adalah karya Pramudia Anantatur yang diterbitkan pada tahun 1965. Gadis Pantai mengisahkan tentang seorang gadis muda yang berasal dari keluarga nelayan miskin di sebuah desa dekat pantai di Pulau Jawa. Gadis yang tidak disebutkan namanya dikenal dengan sebutan Gadis Pantai. Kehidupan tenangnya berubah drastis ketika dia dipilih untuk menjadi istri dari seorang bendoro, bangsawan Jawa yang kaya dan berkuasa. Buku ini menggambarkan ketidakadilan dan perlakuan terhadap perempuan di masyarakat Jawa pada masa lampau, serta perjuangan Gadis Pantai untuk mempertahankan martabat dan harga dirinya. Gadis Pantai adalah karya yang menyentuh, yang menawarkan wawasan tentang kehidupan masyarakat Jawa, serta mengangkat isu tentang ketidaksetaraan yang ada hingga saat ini.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Opa, giong na? Opa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donaji ma, eun? Nae isungan opane gachi hago sippo. Nan opa nomu sarange. Donaji ma, opa irona. Opa, orinjeukeuro ga. Opa mot baso ape jajun goya.
0: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan.

0: Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa pagi hari ini kita akan berbincang seru di dialog khusus tentang Jambore Batik Jawa Barat 2026. Sudah terhubung di sambungan telepon kami ada Ibu Sendi Ramania Wurandani, Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Jejaring Pecinta Tenun Jabar, Yayasan Kesehatan Payudara Jabar, dan Founder Perhimpunan Kebayaku. Selamat pagi Ibu Sendi.
1: Selamat pagi, apa kabar?
0: Baik Ibu, baiklah. Kita akan mengupas tentang Jambore Batik Jawa Barat dan apapun yang berkaitan dengan batik ya Ibu pada pagi hari ini.
1: Iya, tentunya semakin seru ya, ya. Terutama di Cirebon adalah sentra batik terbesar di Jawa Barat.
0: Betul. Nah, berbicara masalah Jambore Batik, Bu, bisa harus dijelaskan nih pada pendengar RRI Cirebon khususnya. Apa sih sebenarnya Jambore Batik Jawa Barat 2026 ini? Silakan, Bu.
1: Oke, baik. Jadi terima kasih kita diberi kesempatan dari Yayasan Batik Jawa Barat. Saya kebetulan sebagai Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat atau YBJB yang sudah didirikan pada tanggal 8 Agustus 2008, jadi 18 tahun yang lalu. Dan kegiatan kami adalah memberikan pembinaan dan juga melatih para perajin-perajin yang masih baru mulai membatik gitu di daerah-daerah pembatikan baru. Karena di Jawa Barat ini ketika kita melihat pemetaannya tahun 2008 itu sudah ada daerah pembatikan lama, yaitu seperti Cirebon, Indramayu, Garut, Tasik, Ciamis. Tapi sekarang di 27 kota kabupaten sudah ada daerah pembatikan baru dengan motif-motif khas daerahnya masing-masing. Dari kearifan lokal yang ada kemudian diangkat menjadi ciri khas motif batik dan dibuat oleh putra daerah di kabupaten kota itu sendiri. Nah, kaitannya dengan Jambore Batik Jawa Barat ini, kenapa kami mengadakan untuk yang pertama kali di tanggal 24-25 Oktober 2026 di Bandung? Ini karena kita ingin membuat batik Jawa Barat ini lebih dikenal lagi, lebih maju lagi, perajinnya lebih sejahtera lagi, kemudian juga motif-motifnya lebih dikenal, warna-warnanya dan ciri khasnya di Pantura, Pesisir Selatan, Priangan memiliki keunikan atau khasan yang berbeda-beda dari sisi motif maupun warnanya. Bahkan juga sudah ada warna alam yang sangat terkenal dari daerah Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Nah, inilah intinya kita ingin membuat Jambore Batik Jawa Barat yang akan dihadiri dan kita promosikan ke seluruh provinsi di Indonesia, tidak hanya di lokal Jawa Barat saja tentunya, tetapi dari nasional, dari perajin pengusaha batik yang komunitasnya ada di provinsi-provinsi lain juga kami undang untuk hadir di Jambore Batik Jawa Barat ini, yang nanti juga kita akan ada semacam pameran dagangnya di tanggal 24-25 Oktober itu di Hotel Golden Flower Asia Afrika. Nanti para tamu undangan atau masyarakat yang hadir bisa membeli, memiliki hasil karya dari perajin batik di 27 kota kabupaten akan hadir di sana. Nah, pembukaannya juga dilakukan di Hotel Golden Flower pada pagi hari. Insya Allah nanti kita akan launching buku batik Jawa Barat oleh Ibu Menteri dan Bapak Menteri yang hadir nanti yang meresmikan. Ada fashion show-nya juga, jadi batik Cirebon juga keunikan seperti apa, Indramayu, Garut, Tasik dan daerah pembatikan baru nanti kita akan peragakan di sana. Nah, kemudian nanti di acara di malam harinya akan ada puncak acara Jambore Batik Jawa Barat dan tentunya akan juga ada grand final pemilihan Duta Batik Jawa Barat. Namun sebelum itu akan ada juga Road to Jambore Batik Jawa Barat. Kita akan mengadakan batik walk atau berjalan bersama mengenakan batik di acara ulang tahun Yayasan Batik Jawa Barat ke-19 pada tanggal 9 Agustus 2026 di Kota Bandung. Nanti juga akan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dekranasda Jawa Barat akan melaunching batik-batik yang dibuat oleh teman-teman saudara-saudara kita difabel. Jadi nanti karya-karya anak-anak difabel itu akan dilaunching, dipamerkan pada acara Batik Walk bersama YBJB. Mungkin itu sekilas acara tentang Jambore Batik Jawa Barat.
0: Wah.
1: Silakan Mas kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi.
0: Baik, seru sekali ya Bu. Artinya batik ini coba mengenalkan bahwa Jawa Barat pun tidak kalah dengan daerah lainnya yang mempunyai motif batik tertentu. Dan juga tentunya nanti ini cukup inklusif juga ya Bu, karena melibatkan teman-teman difabel ya Bu ya.
1: Betul. Ya. Nah, itu Rotu Jambore
0: Jawa
1: Barat. Jadi di Agustus pada saat ulang tahun Yayasan Batik Jawa Barat ke-19 kita mengadakan jalan bersama batik walk menggunakan batik dari semua komunitas anak-anak, orang tua, remaja, keluarga, komunitas-komunitas bergabung berbatik dan sekaligus meluncurkan batik karya difabel.
0: Oke, baik. Berbicara batik, saya akan coba berbicara secara umum dulu nih Bu. Sebagai awam, saya cuma kenal dulu ya, apalagi di tahun 90-an awal lah, batik kesannya sangat Jawa Tengah. Maksudnya batik Solo, batik Jogja, batik Pekalongan gitu. Cuman semakin bergeser waktunya, semakin pula kita mengenal bahwa ternyata Jawa Barat juga mempunyai ciri batiknya tersendiri. Nah, menurut Ibu, apa ciri khas dari batik di Jawa Barat ini Bu, dibandingkan dengan batik-batik yang sudah mungkin lebih dulu ngetop ya, seperti batik Pekalongan, Jogja, ataupun juga Solo, menurut Ibu?
1: Baik, jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa batik itu adalah lahir dari negara tua kita, yaitu Jawa. Jadi memang batik itu identik dengan Jawa. Ya, tadi disampaikan ada Jawa Tengah, kemudian ada Pekalongan, Dalasem, ada Solo, Jogja, dan sebagainya. Memang kita tidak pungkiri itu kenyataan yang ada. Tetapi Jawa Barat pun juga memiliki daerah pembatikan yang sudah lama yang tadi saya sampaikan. Di Cirebon, dari dalam keraton juga ada motif-motifnya yang dikerjakan dari masyarakat di sekeliling keraton tersebut. Kemudian dari Indramayu yang motifnya juga kebanyakan dibuat oleh ibu-ibu yang ditinggal suaminya pada saat melaut. Kemudian motif-motifnya juga memiliki ciri khas sendiri yang tadi ditanyakan, yaitu motif-motif biota laut. Kalau kita lihat batik Indramayu, saat ini sudah mendapatkan indikasi geografis yang dinamakan teknik complongan. Tadi kan menanyakan apa sih bedanya atau karakter atau kelebihan dan keunikan dari batik Jawa Barat. Salah satunya adalah di Indramayu mendapatkan indikasi geografis atau teknik membatik yang dimiliki oleh daerah tersebut dan sekarang masih terus dilestarikan, yaitu teknik complongan yang menggunakan jarum ya, mencobloskan pada kain masih putih sebelum dibatik. Nanti hasilnya akan ada seperti titik-titik seperti bekas tusukan jarum. Nah, ini kita ingin masih tetap lestari dan dibuat oleh para pembatik. Regenerasi pembatik di Indramayu harus terus berjalan dan teknik complongan ini juga harus terus dilestarikan dan dibuat. Nah, kemudian seperti ada lagi di daerah Cirebon. Cirebon ini juga memiliki indikasi geografis, yaitu teknik membatik yang dikatakan merawit. Nah, pasti sudah tahu nih teman-teman di Cirebon, teknik merawit itu kalau kita mengatakan orang awam seperti melihat goresan rapido yang tipis sekali. Goresan rapido hitam yang tipis dan sekelilingnya itu nanti ditutup oleh malam, sehingga nanti ketika dibuka hasilnya adalah seperti kita menggambar di atas kertas dengan goresan rapido dan sekitarnya itu bersih warnanya, katakanlah dasar putih gitu ya. Nah, ini teknik merawit ini cukup sulit dan hanya dimiliki oleh para pembatik-pembatik di Cirebon yang membuat teknik merawit ini. Itu sudah dua indikasi geografis. Nah, yang ketiga adalah indikasi geografis teknik yang dimiliki oleh pembatik daerah Cirebon, yaitu waleran. Kalau kita yang terkenal ini ya, tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Cirebon, tetapi di seluruh dunia adalah batik megamendung. Jadi, waleran ini adalah teknik gradasi. Sekarang ini kan biasanya gradasi dengan 2, ada 3, 5, 7, 9, bahkan sekarang sudah bisa sampai belasan. Nah, teknik waleran inilah yang mendapatkan indikasi geografis sudah ditetapkan dari daerah Cirebon. Artinya, Jawa Barat ini paling banyak mendapatkan indikasi geografis atau teknik membatik yang hanya dipiliki oleh daerah pembatikan di Cirebon. Satu lagi insya Allah nanti sedang diurus indikasi geografisnya, yaitu Sogan Gosok, lagi-lagi teknik batik dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, itulah yang memiliki kelebihan beberapa waktu yang lalu dalam acara pameran APBDI di Jakarta, di JCC, yang diadakan oleh Asosiasi Perajin Pengusaha Batik Indonesia. Jawa Barat mendapatkan penghargaan karena memiliki teknik pembatikan indikasi geografis terbanyak dibandingkan saudara-saudara tua kita, ya, di pembatikan di Jawa, di Solo, Lasem, Jogja, Pekalongan, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira ciri khasnya di daerah, kebetulan Pantura, ya. Tapi kalau kita bicara lagi di daerah Priangan, ada Garut, Tasik, Ciamis. Nah, itu memiliki motif dan warna yang ciri khasnya berbeda. Lebih kalem. Kalau di Pantura warnanya mungkin lebih cerah. Tetapi lebih kalem, seperti dasar-dasar warna gumading atau krem, dengan warna-warna biru, dongker, marun, seperti itu. Jadi warna-warnanya lebih kalem gitu. Kemudian nanti ada lagi pesisir selatan. Jadi beraneka ragam sekali yang ada motif-motif di Jawa Barat. Dan keunikannya, mereka itu, pembatik-pembatik itu membuat batik ini adalah berdasarkan kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi motif-motifnya, misalnya ketika melihat merak menari, lalu dijadikan motif merak ngibing. Lalu melihat ayam lewat gitu ya. Lalu dibuatlah motif bulu ayam. Jadi secara spontan dibuatlah motif-motif seperti lancah gitu ya. Artinya laba-laba. Ada motif lancah. Jadi buketan itu di Indramayu atau Cirebon, seperti itu. Nah, jadi kapal kandas ada di Indramayu gitu. Jadi apapun yang dilihat di lingkungan sosial sekitarnya itu dituangkan ke dalam kain batik. Jadi tidak terlalu memiliki makna filosofis yang berat seperti batik-batik Jawa mungkin, yang mana filosofinya hanya bisa digunakan untuk ketika kita menikahkan, buat orang tua, dan sebagainya, ketika datang atau menutup kain untuk orang yang jenazah yang meninggal, seperti itu, beda-beda lagi. Tetapi kalau di Jawa Barat ini kita sangat mudah memakainya karena tidak ada banyak larangan-larang atau ketentuan-ketentuan tertentu, digunakan hanya pada saat-saat tertentu. Dan warna-warna motifnya itu cantik sekali, mudah di mix and match. Bukan buat wanita atau perempuan Jawa Barat yang senang bersolek, yang dandan, cantik, serasi, itu terkenal dari perempuan Jawa Barat saat itu. Jadi batik-batiknya pun juga beragam dan berwarna yang cantik-cantik. Gitu kira-kira.
0: Baik, 30 km dari Cirebon ada Kabupaten Kuningan, Bu Sendi, ya. Di tahun 2018 saya pernah mewawancarai salah seorang girang pangaping atau juru bicara dari komunitas masyarakat adat Sunda Wiwitan yang ternyata punya batiknya sendiri, Bu. Jadi mereka motifnya adalah motif Paseban, jadi motif istana mereka gitu ya, diambil dari ukiran kayu yang ada di Paseban tersebut. Nah, tapi mereka coba untuk mengajukan menjadi batik khas Kuningan untuk bisa dipakai untuk seragam Pemda setiap hari Kamis kalau nggak salah waktu itu, tapi masih belum berhasil. Nah, apakah Yayasan Batik Jawa Barat juga mengakomodir, Bu, komunitas-komunitas seperti ini yang punya motif sendiri, motif batik sendiri seperti di Cigugur Kuningan, di Baseban, atau di masyarakat adat Sunda Wiwitan?
1: Baik, ini kami sudah lama sekali ya bersahabat dengan masyarakat Sunda Wiwitan di Baseban. Ada dulu namanya Mbak Tati, ya.
0: Betul.
1: Jadi kami juga datang ke sana, kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat Sunda Wiwitan tersebut, lingkungannya, kemudian pembatikannya, prosesnya, dan motif-motifnya. Bahkan saya juga memiliki beberapa motif-motif di sana. Jadi mereka memang masih konsisten memiliki pembatik-pembatik yang mungkin di situ juga memiliki makna filosofis yang lebih tinggi yang mereka yakini. Seperti ada motif-motif padi merunduk, seperti itu ya. Terus motif-motif macam-macam yang saya agak lupa, yang saya miliki beberapa itu ada makna-maknanya. Jadi makna-makna dari kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana kita harus berterima kasih kepada sang pencipta gitu kan. Ada motif tadi menunduk tadi, terus bagaimana kita harus dalam kehidupan sehari-hari berakhlak, berbudi pekerti, kemudian saling menghargai dalam kehidupan. Seperti itu ada dituangkan dalam kain-kain batik tersebut. Jadi ini memiliki makna filosofi yang tinggi. Sebenarnya di setiap kabupaten kota, jadi Kuningan sendiri itu adalah salah satu daerah yang memiliki pembatikan baru ya. Jadi bukan sentra batik yang sudah lama. Nah, ketika itu kita bekerja sama juga dengan pemerintah kabupaten dan Dekramasdanya untuk melombakan motif-motif batik dari daerah tersebut dengan mengangkat kearifan lokal yang ada. Nah, kami membantu juga dalam penjurian dan sebagainya sampai akhirnya hasilnya ada pemenangnya. Di situ kan ada motif ikan dewa ya kalau nggak salah, terus ada Linggarjati dan sebagainya yang menjadi pemenang saat itu, yang kemudian oleh Pemda diangkat menjadi motif khas dari daerah Kuningan yang sudah ditetapkan dan kemudian diproduksi oleh masyarakat pembatik di Kuningan dan dijadikan mungkin seragam-seragam bagi anak-anak sekolah atau dari Pemda tersebut. Sebenarnya apapun masyarakat, kita juga boleh ya membuat motif-motif. Jadi kita gini, yang dikatakan batik itu sebenarnya adalah sebuah metode atau teknik yang menggunakan lilin atau malam panas sebagai alat perintang warna. Jadi sebenarnya bukan motifnya, tetapi adalah tekniknya. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat umum, bahwa yang dikatakan batik adalah teknik yang menggunakan lilin atau malam panas sebagai alat perintang warna. Itu hanya ada 3 macam, yaitu batik cap yang menggunakan canting cap, biasanya dari tembaga, kemudian batik tulis yang menggunakan canting tulis ya, dikerjakan biasanya lebih lama, kemudian ada batik kombinasi antara cap dan tulis. Tetapi ada juga yang dikatakan sablon atau printing, itu tidak bisa kita bilang sebagai batik ya, tapi itu adalah tekstil, mungkin bermotif seperti batik yang dikatakan sablon atau printing tersebut. Nah, jadi kita kembali lagi pemahaman kepada masyarakat untuk membeli nanti mungkin di pameran-pameran. Kita juga menghimbau kepada produsen, kalau memang itu printing, jangan ditulis atau disampaikan kepada konsumen bahwa itu adalah batik. Karena sebagai edukasi juga kita dan pelestarian batik, itu kita harus menyampaikan kepada konsumen bahwa batik ini tuh batik tulis, ini batik cap, dan ini adalah printing gitu. Jadi saya berharap tuh para produsen juga jangan mengelabui konsumen, tetapi memberikan edukasi dan apa namanya, pemahaman ketika mereka akan membeli, sehingga mereka tahu yang dipakai itu adalah printing, yang dipakai adalah batik cap atau batik tulis gitu. Jadi ketika mereka datang ke sebuah acara pun nggak sampai salah gitu. Nggak apa-apa mau pakai printing, tapi jangan katakan batik. Batik adalah batik cap, batik tulis, dan harganya juga tidak bisa bersaing ya dengan printing seperti itu. Jadi ada yang kita bisa hargai dari nilai-nilai yang dibuat apa namanya, handmade oleh para artisan-artisan batik tersebut.
0: Baik-baik.
1: Begitu kira-kira.
0: Setuju, saya setuju sekali Bu dengan pernyataan Ibu, penjelasan Ibu barusan, bahwa sebagai orang awam kadang kita kan taunya wah ini batik mahal banget sampai 2 juta misalkan gitu ya, karena kita tidak tahu bagaimana produksi membuat batiknya, bukan masalah motifnya gitu ya Bu. Mudah-mudahan ini juga teredukasi, karena bagi orang yang tidak tahu ataupun orang awam tentang batik ya, yang taunya motifnya batik aja, karena seperti yang saya temukan misalkan di beberapa mall ada kemeja-kemeja dengan motif batik, tapi ternyata itu made in luar negeri, misalkan China gitu kan. Kita kadang kan nggak tahu juga gitu ya Bu ya. Jadi ini penting untuk teredukasi berarti ya Bu ya.
1: Betul sekali. Nah kita perlu juga teman-teman media seperti RRI Cirebon menyampaikan bahwa apa namanya, edukasi tentang batik, karena batik kan di Cirebon ini sebagai sentra batik Jawa Barat yang terbesar ya. Jadi kan pasti banyak juga masyarakat dari luar kota, luar provinsi akan datang dan berbelanja gitu. Jadi saran dari kami ya, gak masalah kalau ada pilihan mau batik cap, batik tulis, kombinasi dengan harganya masing-masing, karena ini handmade ya. kemudian kalau mau menggunakan printing silakan, tapi itu bukan batik.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi sebenarnya hanya ke apa ya namanya? Ya edukasi dan jangan mengelabui konsumen.
0: Betul.
1: Lah, gitu.
0: Itu yang penting, jangan mengelabui konsumen ya, Bu ya.
1: Iya,
0: baik, baik. Nah, berbicara batik, artinya kita berbicara masalah tradisi. Tradisi artinya kita harus ada yang melanggengkan gitu ya, Bu. Nah, ketika memproduksi batik ini, sebenarnya produksi batik ini apakah sudah mulai dilirik sama oleh generasi muda sekarang, Bu? Karena siapa tahu sebenarnya kita cuma bangga memakai batik tanpa mau melestarikan dalam hal produksinya. Apakah generasi muda cukup tertarik, Bu, untuk mempelajari ataupun juga bergelut di bisnis ini menurut Ibu?
1: Nah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa UNESCO sudah menetapkan sebagai bahwa batik sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. Saat itu kami juga dari Sambati Jawa Barat hadir di Cirebon ya, membuat sebuah event bersama dengan Ibu Negara saat itu almarhumah Ibu Ani SBY, hadir ke Cirebon dan menyampaikan atau kita mendeklarasikan bahwa batik ini sebagai warisan budaya dunia tak benda yang baru kita dapatkan adalah sebagai kebanggaan bagi kita Indonesia, tetapi sekaligus menjadi sebuah tanggung jawab besar. Jadi tanggung jawab besarnya adalah untuk terus melestarikan, untuk terus mau memakainya dengan bangga, dan untuk terus mau membeli dari karya-karya produsen yang ada. Nah, kalau tidak ada lagi semua itu, maka mungkin UNESCO juga akan mencabut kembali ketetapan tersebut. Nah, ini bukan hanya sebagai tanggung jawab atau kewajiban dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga tanggung jawab bagi komunitas-komunitas, individu-individu dari keluarga, termasuk generasi muda. Nah, jadi permasalahan di Jawa Barat adalah kurangnya regenerasi pembatik. Oleh karena itu, kami mengupayakan salah satu caranya dengan mengadakan pemilihan Duta Batik YBJB tahun 2026. Jadi sebenarnya kita sudah berupaya ini membuat pemilihan Duta Batik ini sejak tahun 2010, tetapi pada saat COVID kami terhenti dan kami sadar bahwa generasi muda juga harus memiliki keyakinan dan mau melakukan wirausaha batik dan menjadi pengusaha batik ahlinya. Dan pada masa sekarang ini kan juga anak-anak muda sudah jago banget ya medsos, jadi mulai penjualannya mungkin teknik-tekniknya kreativitasnya luar biasa. Jadi kita ingin bahwa ada regenerasi pembatik. Nah, ini yang kita lakukan di Jawa Barat salah satunya. Nanti pada saat puncak acara Jambore Batik Jawa Barat, Bapak Gubernur akan meluncing kurikulum batik untuk muatan lokal di daerah-daerah pembatikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Tujuannya agar batik tetap lestari, tetap dibuat oleh putra daerah di kabupaten kota tersebut dan melestarikan motif-motif khasnya sehingga masyarakat di kota kabupaten tersebut dengan bangga menggunakan batik gitu. Jadi udah ikut berkontribusi dalam pelestarian, pengembangan, dan juga mensejahterakan para perajinnya. Nah, itu yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan muatan lokal batik yang diharapkan oleh Pak Gubernur meminta kepada Yayasan Batik Jawa Barat untuk membuat kurikulumnya yang nanti akan di-launching insya Allah di Oktober 24 Oktober 2026.
0: Berarti itu di daerah-daerah yang menjadi sentra batik ya, Bu ya?
1: Iya, betul sekali. Yang ada daerah-daerah pembatikannya
0: ya, Cirebon, Indramayu akan... berarti ya, Garut.
1: Semua sebenarnya memiliki daerah pembatikan. Jadi sekarang sudah 27 kota kabupaten, tetapi ada daerah-daerah pembatikan yang baru yang di luar 5 daerah tersebut pembatikan lama. Tetapi nanti di daerah-daerah yang ada perajin pembatiknya, sekolah-sekolahnya tersebut akan ada muatan lokal buat SD, SMP, SMA, SMK. Jadi pengenalan mungkin kalau SD bagaimana membuat motif-motifnya, kemudian SMP nanti mulai dari prakteknya, SMK nanti sudah lebih tertarik lagi, lebih dalam lagi menjadi wirausahanya seperti apa, seperti itu. Nanti akan kami ajarkan dan ada kurikulumnya untuk muatan lokal tersebut.
0: Boleh tahu, Bu, selain 5 yang 5 daerah pembatik yang sudah dikenal di Jawa Barat, selain itu daerah mana saja, Ibu?
1: Semua daerah. Jadi
0: semua daerah.
1: Jawa Barat kan ada 27 kota kabupaten.
0: Okay.
1: Jadi seperti kayak di Depok,
0: Subang gitu, juga mungkin ya.
1: Subang, yeah. Subang bagus loh, yeah. Sangat apa namanya kreatif dan konsisten. Jadi dia berkelanjutan, tetap ada terus perajinnya. Subang gitu, yeah. Ya, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Banjar itu juga ada semua motifnya, namanya motif ebek. Ebek itu kayak
0: ebek.
1: Kuda lumping.
0: Kuda lumping, ya. Yeah.
1: Ya, yeah, gitu. Yeah. Terus Purwakarta, Karawang. Ada juga, ini Sukabumi, Pangandaran, Pelabuhan Ratu sana, yeah. Pas pesisir selatan juga ada motif-motifnya, ada okay. Motif gurilaps gitu, ada yeah, motif yeah. Macam-macam lah. Jadi biasanya diangkat dari kondisi alam kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya, yeah, iya. Yeah. Menarik Bu, barusan motif ebek, karena saya dulu pernah lumayan lama tinggal di Purwokerto. Ebek itu kan salah satu kesenian kuda lumping di sana ya Bu. Ternyata ada juga istilahnya di Jawa Barat. Baik.
1: Karena perbatasan.
0: Iya, perbatasan.
1: Jadi itu kan paling ujung ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Perbatasan dengan Jawa.
0: Oke, baik. Nah, karena kita hidup di masa ataupun di zaman digitalisasi, bagaimana sebenarnya pengaruh digitalisasi dan platform e-commerce dalam membantu para pengrajin batik lokal Bu untuk memperluas jangkauan pasar mereka?
1: Ini apa namanya, sangat luar biasa ya, menurut saya sangat memudahkan masyarakat untuk bisa mengenal, memiliki, berbelanja, tidak harus lagi menunggu saat adanya pameran-pameran atau tidak lagi harus datang langsung ke perajinnya mungkin di luar kota gitu ya. Yeah, yeah. Tapi sudah ada kemudahan digital platform dan medsos ini. Justru hadir dan berkembangnya, maraknya melek teknologi itu, IT dan medsos dari para perajin itu ketika terjadi COVID. Nah, yeah. Terjadi COVID ini kan kita harus punya kreativitas ya, membuat produksi kita ini bisa tetap berjalan, dijual dan ada pembelinya. Lalu itu mulailah melalui Instagram, melalui TikTok, itu mereka sudah mulai bisa menjual produksinya. Dan itu memang ada live Instagram segala kan, live TikTok, itu langsung dilihat dan langsung dibeli. Itu luar biasa sekali. Jadi sekarang ini semua alhamdulillah ya, sepertinya kita melihat di pameran pun mereka sudah punya apa namanya, Instagramnya, TikToknya, sudah ada belanja onlinenya. Walaupun mereka tetap sekarang ikut pameran, ada juga konsumen yang datang berbelanja ke tempatnya, ke lokasi, ke daerahnya masing-masing. Jadi menurut saya ini sudah mulai membuka diri. Kalau dulu mungkin tidak terjadi COVID, ya ini bukan kita alhamdulillah ya, yeah. Artinya kita dipaksa gitu untuk melek teknologi. Masyarakat dipaksa, pembatik ini, untuk melek teknologi agar produksi bisa sampai kepada konsumen. Seperti itu.
0: Iya. Artinya tidak ada yang benar-benar sia-sia gitu ya Bu. Dengan adanya COVID pun ada pembelajaran baru buat kita gitu ya. Baik.
1: Kita selalu harus melihat
0: sisi positif. Iya, oke. Okay. Baik, kembali lagi pada tadi pertanyaan saya ya, tentang regenerasi dan tentang duta batik Yayasan Batik Jawa Barat ini. Kalau tiba-tiba ada yang nyinyir ya, jangan-jangan duta batik ini hanya sekedar seremoni ataupun simbolik saja, apa sanggahan dari Ibu?
1: Jadi gini, kita bukan pemilihan-pemilihan ajang pageant gitu ya, duta batik ini. Karena yang kemarin-kemarin juga sudah berlangsung, yang tahun 2010 segala itu, mereka tuh pemenangnya tuh ikut juga lomba pemilihan putra-putri batik nasional di tingkat nasional di Jakarta. Pemenang dari Jawa Barat ini juga sudah punya bekal yang cukup banyak, cukup dalam, sehingga mereka jadi pemenang di tingkat nasional. Bahkan sekarang sudah ada yang kerja di Indosiar, menjadi pembawa acara, pembawa berita, ada yang sebagai dokter, ada yang notaris, ada yang desainer, macam-macam ya. Yeah. Itu ada yang berkiprah sampai ke dunia internasional, tapi berawal dari duta batik Jawa Barat. Kenapa? Karena kita sekali lagi bukan ajang yang berlenggak-lenggok saja di atas catwalk menggunakan baju batik yang harus cantik atau harus ganteng. Yeah. Tetapi kita adalah misinya untuk edukasi, untuk menyampaikan ilmu, pengetahuan tentang batik, khususnya batik Jawa Barat. Jadi apa sih itu batik? Bagaimana sih prosesnya membatik? Dan mereka juga harus bisa membatik, praktek bukan hanya teori. Kemudian juga mereka harus bisa memahami kondisi pembatikan, perajin batik yang ada di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. Mengerti teknik pembuatan, kondisi, dan juga motif-motifnya. Motif-motif setiap daerah berbeda. Terus makna filosofinya, kemudian yang harus dikembangkan kondisinya berbeda-beda di setiap daerah. Mungkin di satu daerah butuhnya pewarnaan alam, satu daerah lagi mungkin butuhnya adalah pengembangan desain. Sehingga benar-benar tahu kalau ditanya tentang kondisi itu sejarah atau perkembangan batik di Jawa Barat. Nah itu yang membedakan dengan ajang-ajang pemilihan yang lain-lainya mungkin tapi disampaikan.
0: Harus merasuk dan mendarah daging gitu ya Bu ya.
1: Iya betul. Jadi dia duta batik dan memang dia harus bisa berbicara, namanya juga duta ya.
0: Iya.
1: Tentang batik, tapi khususnya lagi tentang batik Jawa Barat.
0: Baik. Kalau ada yang pengen ikutan, gimana caranya nih Bu, duta batik YBJB 2026 ini?
1: Iya betul. Jadi saya ingin sekali teman-teman, adik-adik kita di sana, di luar, dimanapun ada berada di seluruh Jawa Barat, agar bisa mendaftarkan. Daftarnya secara gratis loh, tidak ada pungutan bayaran. Dan syaratnya juga tidak sulit. Secara umum hampir sama dengan yang lain-lainnya. Jadi bisa mendaftarkan, di situ ada QR-nya di flyers, mungkin nanti bisa diakses di Instagram-nya @dutabatikybjb atau Instagram-nya @yayasanbatikjabar. Jadi di situ nanti akan ada buku manualnya, bisa dilihat apa saja syaratnya, bagaimana cara pendaftarannya, dan timeline-nya seperti apa. Kita buka sampai tanggal 22 Agustus saja, karena 29 Agustus sudah masuk babak penyisihan. Di penyisihan ini juga sudah mendapatkan pembekalan nanti, apalagi di semifinal sudah ada bisa praktek dan sebagainya. Nah nanti ada juga unjuk bakat, kemudian grand finalnya oleh juri-jurinya, diantaranya seniman budayawan dan artis kita Ibu Happy atau Teh Happy Salma, kemudian ada Ibu Teh Renita Sari Adrian dari Jarum Foundation, dan Ibu Ayu Diah Pasha juga yang punya license dari Putra Putri Batik Nusantara. Jadi ini artinya kita menghadirkan juga juri-juri yang mumpuni agar nanti yang terpilih juga memiliki kualitas dan juga mampu sesuai dengan kriteria yang kita harapkan.
0: Jadi nanti bisa diklik di mana nih Bu kalau misalkan ternyata ada yang pengen ikutan duta batik YBJB ini?
1: Langsung saja biar lebih gampang di Instagram @dutabatikybjb. Dan Instagram @yayasanbatikjabar. Nah, di situ nanti ada informasinya sangat jelas sekali. Kemudian juga ada narah hubungnya, jadi bisa menghubungi siapa kalau ingin bertanya-tanya. Gitu ya. Jadi jangan takut karena ini kan gratis juga nggak bayar. Hadiahnya juga maksudnya cukup menarik. Hadiah uangnya juara 1 10 juta, juara 2 7,5 juta, juara 3 5 juta, harapan 1 4 juta, dan harapan 2 3 juta, dan juga plus hadiah-hadiah tambahan lainnya gitu, selain dari hadiah uang. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membuat masyarakat atau generasi muda di Cirebon bisa mengikuti, karena saya berharap di Cirebon ini atau Indramayu daerah Pantura, karena daerah pembatikan lama ya, harus terjadi generasi yang lebih cepat gitu kan. Nah, jadi ada contoh, ada duta-dutanya lah di Jawa Barat nanti. Gitu.
0: Baik. Batik ini sudah lama atau bukan sudah lama, ada stigma bahwa batik itu kan pakaian yang kolot, yang kaku gitu ya, yang kuno, terus juga hanya untuk hal-hal yang formal saja. Dari pengamatan Ibu Sandy sendiri di Bandung, bagaimana apresiasi generasi muda terhadap kain batik ini atau fashionnya deh?
1: Saya melihat luar biasa ya, anak-anak ini di Bandung khususnya itu kan sangat kreatif ya. Mereka itu bisa membuat batik itu di celana jeans. Kemudian sekarang anak-anak laki juga sudah menggunakan batik itu sebagai sarung ya. Jadi sekarang itu kan sudah tren ya menggunakan sarung. Tapi sarungnya batik gitu. Nah, motif itu saya katakan tadi sesuai selera. Nggak harus yang ruwet-ruwet, yang formal, warnanya nggak harus yang warna-warna tua seperti zaman dahulu gitu ya. Tapi warna-warna cerah juga bisa digunakan di kain batik. Jadi batik itu bisa hadir juga di berbagai macam bahan. Jadi ada bahan yang lebih casual, bahan katun yang lebih dingin, atau bahan yang lebih formal, bahan sutra gitu ya. Yang diperuntukkannya mungkin acara-acara yang lebih resmi. Tapi kalau dalam keseharian kita bisa menggunakan kain-kain atau baju batik katun. Itu boleh jadi gendongan batik juga sekarang sudah tren, motifnya juga sudah yang geometris gitu, yang modern gitu kan. Gendongan batiknya gak seperti zaman dulu lagi gitu. Tapi sekarang juga sudah hadir dalam berbagai diversifikasi produk ya. Ada yang menjadi sepatu, touch of batik, tas gitu, touch of batik. Ada yang hanya, kalau kita dress code touch of batik, hanya di shawl-nya aja, scarf-nya aja, atau kerudungnya saja. Jadi gak usah harus apresiasi batik itu dari atas sampai bawah batik. Harus bajunya atau apa namanya, pakaian yang formal, tetapi bisa touch of batik itu pun sudah memberikan apresiasi dan mendukung perkembangan batik Jawa Barat dan kesejahteraan perajinnya. Untuk rumah, untuk kantor juga ada, misalnya placemat atau alas makan, runner, taplak di meja makan dari batik, atau pajangan dari batik gitu. Jadi interior-interior di kantor-kantor juga bisa ada batiknya, gitu kan. Nah, tidak semuanya harus di fashion.
0: Tidak melulu pada fashion aja ternyata ya Bu ya.
1: Oke,
0: baik. Ada yang bergabung di nomor WhatsApp-nya program 1 RRI Cirebon di 081324951935. Ada Ibu Tantri mau bertanya bagaimana strategi yang tepat biar motif-motif daerah yang kurang populer bisa lebih dikenal masyarakat luas, Bu. Nah, ini bagaimana jawabannya Bu dari Ibu Tantri di Cirebon?
1: Motif-motif daerah itu yang kurang terkenal biasanya kita juga harus membuat haki ya, membuat hakinya itu hak kekayaan intelektual, sehingga pertama itu sudah dimiliki oleh si perajin tersebut gitu, atau daerah tersebut gitu kan. Kemudian kita bisa sosialisasikan dalam bentuk misalnya acara-acara peragaan busana, acara-acara di pameran gitu kan, acara-acara di apa namanya, skup-skup kecil juga misalnya di kantor, di tempat dinasnya, di komunitasnya. Tapi juga tidak hanya dijual sebagai kain ya. Jadi motif-motif tersebut akan terlihat indah juga kalau kita kreatif, misalnya dibuat sebagai pouch atau dompet, buat kosmetik, buat misalnya membawa sesuatu yang mungkin lebih rapih lagi di dalam tas, tidak berantakan isinya. Jadi motif-motif tersebut itu kan kadang-kadang ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau yang kecil kita bisa buat untuk apa? Kalau yang besar mungkin motifnya tidak terlihat ya, kalau kita hanya buat sebagai dompet. Nah, salah satu sosialisasi tersebut adalah menggunakan diversifikasi produk, tidak hanya sebagai menjual sebagai kain saja. Mungkin nanti kalau yang motifnya besar nih, saya punya ya salah satu motif misalnya Putri Cina gitu, ada dari Cirebon. Itu kan bentuknya seperti orang gitu kan. Tidak mungkin saya pakai untuk dipotong-potong jadi baju separuh terus bawahannya. Tetapi saya bikin buat rok panjang yang mengembang misalnya. Jadi orang bisa melihat motif tersebut tidak terputus, tidak terpotong. Oh, ini motifnya besar tapi bisa ya ditaruh di bagian bawah sehingga kita terlihat tinggi, bukan di bagian atas yang membuat badan kita menjadi terlihat besar misalnya kayak gitu. Sehingga sosialisasi motif-motif tersebut akan menjadi menarik orang untuk membeli kalau tepat promosi atau penggunaannya. Jadi kalau kita menggunakan itu kain-kain tersebut ditaruh di sebuah desain-desain, ini perlunya ya desain para perajin ini kan sebagai desain produknya bekerja sama dengan desainer tekstil yang mengerti bagaimana perkembangan warna tren sekarang, bagaimana pengembangan desain tren sekarang, sehingga bisa juga mengarahkan para produsennya untuk membuat batik yang seperti ini loh, warnanya yang seperti ini, supaya ketika dibuat baju nanti laku dan digemari oleh para konsumen. Ini harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan desainer fashion juga.
0: Ya.
1: Seperti itu kira-kira saran saya.
0: Baik, itu Ibu Tantri ya, jawaban dari Ibu Sandy. Dan nah ini yang Rian, saya pribadi penasaran Ibu. Sebenarnya apakah Yayasan Batik Jawa Barat ini punya data perbandingan pengrajin batik perempuan dan laki-laki Bu? Karena nggak tahu ya, mungkin ini karena pola pikir dibentuk dari budaya patriarki gitu ya Bu. Yang membatik tuh biasanya perempuan. Nah itu benar nggak sih Bu? Atau datanya apakah cukup akurat untuk menunjukkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan?
1: Memang sekretariat kami mempunyai database ya, cuma saya nggak hafal. Jadi perajin batik itu berapa, pengusaha batik itu berapa di Jawa Barat, itu ada datanya semua. Kemudian menjadi anggota-anggota kami. Kemudian ada juga data yang sebagian besar memang sudah senior dan perempuan. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya melorot, mewarna, menjemur atau dan sebagainya, itu yang mereng-mereng bisa laki-laki.
0: Laki-laki,
1: gitu,
0: yeah.
1: Kemudian sekarang ini kita kenapa Duta Batik Jawa Barat ini sudah banyak juga pembatik-pembatik laki-laki di Sukabumi. Itu pembatiknya itu laki-laki semua loh. Mulai yang mencanting, generasi muda juga, anak-anak muda. Gitu. Jadi ada Ibu Fona di Sukabumi yang membuat batiknya, dan bahkan dari kain-kain batik tersebut, motif batik itu disebut dibuatlah sebuah tarian. Jadi kolaborasi budaya ya, tidak hanya di kain batik, tetapi dibuatlah sebuah tarian gitu. Tarian membatik dengan motif-motif tersebut. Dan semuanya pembatiknya laki-laki dan muda-muda. Inilah yang saya harapkan dari generasi pembatik gitu.
0: Berarti secara, berarti nilai ekonomisnya juga bisa membantu kehidupan masyarakat juga ya Bu ya?
1: Betul sekali, membantu pemerintah dari mengatasi pengangguran ya. Lulus SMA mau kemana gitu kan, kalau tidak kuliah bekerja, peluang pekerjaannya seperti apa gitu. Namun kita harus memiliki keuletan ya, kesabaran gitu dalam membuat sebuah batik tersebut. Jadi memang tidak bisa yang kita terburu-buru seperti itu, karena harus dengan rasa gitu kan. Harus dengan hati lah yang membuat batik tersebut.
0: Baik. Terakhir, sekaligus closing statement, apa yang Ibu Sandy Dede Yusuf bisa berikan kepada pendengar program Satu RRI Cirebon, khususnya berkaitan dengan tema kita siang hari ini tentang Jambore Batik Jawa Barat 2026. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan mengajak seluruh masyarakat di Jawa Barat untuk bisa hadir bergabung dalam acara Batik Walk, Jalan Bersama Berbatik di Bandung pada tanggal 9 Agustus 2026. Kita berjalan dari Asia Afrika, dari depan kantor Pikiran Rakyat, lalu kita nanti berakhir di Wastu Kencana, Wali Kota Bandung. Dan kita nanti di sana akan melaunching batik karya saudara-saudara kita, karya para difabel. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengadakan Jambore Batik Jawa Barat. Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama yang ada di Jawa Barat, untuk bisa hadir ke Kota Bandung pada tanggal 24-25 Oktober 2026, karena nanti akan kami hadirkan para perajin batik dari berbagai kota kabupaten dengan produksinya yang bisa langsung dibeli, dimiliki langsung dari perajinnya, asli batiknya, harganya juga asli, dari perajinnya langsung asli. Itu ada di Hotel Golden Flower Asia Afrika. Nah, teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa hadir juga di acara Jambore Batik Jawa Barat tersebut tanggal 25-26 Oktober 2006 di Golden Flower Hotel Asia Afrika Bandung. Kemudian kami juga ingin mengajak saudara-saudara, generasi muda, adik-adik, teman-teman semua untuk bisa men-share, membantu, menyampaikan informasi dan ikut mendaftar sebagai Duta Batik Jawa Barat. Pendaftaran pemilihan Duta Batik Jawa Barat ini hingga tanggal 22 Agustus 2026. Karena tanggal 29 Agustus sudah masuk babak penyisihan. Oleh karena itu, buru-buru deh pada daftar, tidak dibungut pembayaran, untuk pendaftarannya gratis dan hadiahnya lumayan cukup besar berupa uang dan berupa hadiah-hadiah tambahan lainnya. Serta jangan lupa kegiatan kita sangat menarik. Duta Bakti Jawa Barat nanti akan bertugas keliling Jawa Barat, kita mengunjungi perajin, kita mengerti tentang batik, kita informasikan dan promosikan ke nasional maupun internasional. Jadi cepat untuk daftar rame-rame, kemudian ke Instagram @dutabatikybjb dan Instagram @yayasanbatikjabar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Marilah kita mau membeli batik dan bangga menggunakannya.
0: Baik, terima kasih Ibu Sandy Dede Yusuf, Ketua Umum Yayasan Batik Jabar. Sukses acaranya ya Bu nanti ya, Jamboree Batik Jawa Barat 2026.
1: Terima kasih, salam cantik.
0: Oke, baik, demikian pendengar obrolan kita di dialog khusus tentang Jamboree Batik Jawa Barat 2026. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: TVRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris

0: membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
2: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
0: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
2: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Ya, sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, menurut juga siapapun juga, tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nantinya, ada yang lebih baik nomor satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kansuari, Sipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Liga 1, kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka sendiri. Nah kita juga ada untuk jaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Tombol seperti ini. Tapi itu semuanya punya sendiri. Lalu kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dengan tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya lakti, bagaimana kita lebih baik untuk dipikir Allah. Saya nggak buat itu satu tantangan buat saya. Kalau aja dari sumsel saya, harus dari juga berjuang lagi, dia megang juga bisa. Yang penting kan kita, kalau menghasilkan kita nggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, bomos, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tempati, pemain, menghasilkan. Bisa lah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, jika sombong, marah bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah. Obat-obatan?
1: Udah. Dokumen penting juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Cirebon siang ini untuk edisi Minggu, hari ke-19 di bulan Juli 2026. Berbicara tentang durasi tidur nih, pendengar. Terlihat pasif, tapi sebenarnya tidur adalah proses fisik yang luar biasa ya. Nah, sebagian dari kita mungkin mengejar kecukupan tidur sesuai rekomendasi. Kita mungkin sering dengar ataupun baca bahwa tidur yang ideal durasinya adalah 7-8 jam setiap malamnya. Tapi ternyata para ahli mengingatkan agar tidak terlalu memaksakan diri harus memenuhi target tersebut. Selama tidur, memang terjadi beragam proses biologis penting. Tubuh memulihkan otot, menurunkan tekanan darah, juga proses pembersihan sisa metabolisme yang berbahaya. Nah, pendengar, oleh karenanya tidur kurang berkualitas atau kurang kuantitas jadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Bermodal smartwatch, orang-orang sekarang mulai melacak kebiasaan tidur dan mencoba memperbaiki sehingga mencapai sesuatu yang ideal. Jangan sampai kurang tidur atau kelebihan tidur. Nah, keduanya sama-sama tidak disarankan serta berkaitan dengan risiko kesehatan. Tapi sebenarnya ukuran jam tidur ideal ini tidak bisa diberlakukan secara umum, tidak bisa digeneralisir. Nah, Direktur Pengobatan Perilaku Tidur di Universitas Pennsylvania, Michael Perlis, berkata rekomendasi medis tidur selama 7-8 jam efektif buat banyak orang, tapi tidak untuk semua orang. Kenapa? Jawabannya adalah karena tidak memperhitungkan jenis kelamin, usia, durasi, tipikal periode bangun tidur, jumlah pengeluaran mental dan fisik per hari, kesehatan dan juga kebutuhan tidur basal. Begitu kata Perlis. Dan menurut Perlis juga, ketimbang durasi, kualitas dan keteraturan rutinitas tidur sebaiknya lebih penting. Tidur selama 6,5 jam bisa berkualitas baik jika dilakukan konsisten tiap malam dan dilakukan di waktu yang sama. Kebiasaan tersebut bisa lebih baik ketimbang kita tidur 8 jam tapi terfragmentasi, penuh kecemasan dan jamnya bervariasi setiap malamnya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Mendengar saat ini pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
7: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
6: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
7: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
6: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
7: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pameran Cirebon Sai di dalam Cirebon siang ini, tentu saja untuk edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, kabar dari Dinas Sosial Kota Cirebon yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui program pemberdayaan ekonomi. Hal ini disampaikan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Hermawan AP, di sela-sela menerima kunjungan dari perwakilan Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Cirebon guna menyerap aspirasi dan membahas konsep kemandirian bagi anggotanya. Lebih jauh, Herman menjelaskan, dari sekitar 200 anggota PPDI yang tercatat di Kota Cirebon, teridentifikasi ada sekitar 30 hingga 40 anggota yang saat ini berstatus aktif dan memiliki berbagai potensi keahlian. Beberapa keterampilan yang dimiliki oleh para anggota PPDI menurut Hermawan antara lain di bidang pangkas rambut, jasa pijat atau massage, menjahit hingga pembuatan kue kering dan juga parsel. Untuk itulah, Dinas Sosial menyambut baik semangat di kedisabilitasan ini dan berencana mengonsepkan program bernama Pula Eksis, yakni sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi yang dirancang khusus untuk warga penyandang disabilitas agar mampu mandiri secara finansial.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon terus memperkuat keandalan prasarana perkereta apian sebagai fondasi utama dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan kereta api. Sepanjang semester pertama tahun 2026, berbagai program pemeliharaan dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan secara preventif maupun kolektif ataupun korektif guna memastikan seluruh prasarana berada dalam kondisi optimal dan memenuhi standar keselamatan operasional. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, mengatakan keberhasilan operasional kereta api tidak hanya ditentukan oleh keandalan sarana, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas prasarana yang menopang seluruh perjalanan kereta api setiap harinya. Pemeliharaan yang dilakukan mencakup berbagai elemen vital prasarana, mulai dari jalan rel, wesel, jembatan, drainase, emplasemen stasiun, hingga pemeriksaan geometri jalur menggunakan kereta perawatan jalan rel atau KPJR. Kehadiran KPJR menjadi bagian penting dalam modernisasi pemeliharaan prasarana karena mampu mengukur kondisi geometri jalur secara presisi sekaligus mendukung pekerjaan penataan balas dan koreksi posisi rel.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Sekolah Rakyat Terpadu siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di Sekolah Rakyat ini berjumlah 540 siswa.
2: Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 mendatang. Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat tersebut akan menampung sekitar 540 siswa, terdiri dari 270 siswa yang berasal dari Kabupaten Cirebon dan 270 siswa yang berasal dari kabupaten kota sekitar seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyampaikan bahwa peluncuran Sekolah Rakyat menjadi kabar baik bagi masyarakat sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Cirebon. Sekolah Rakyat tersebut diharapkan memberi kesempatan pendidikan yang lebih luas karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara.
1: Nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli di tahun ini. Intinya kami dari pemerintah daerah yaitu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, pemerintah pusat yang sudah yaitu perhatian terhadap Kabupaten Cirebon sehingga alhamdulillah di tahun ini kita bisa meluncing Sekolah Rakyat. Tadi juga sudah disampaikan alhamdulillah nanti siswanya sekitar 270 dari Kabupaten Cirebon dan ada juga dari migrasi dari Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Kota Cirebon sebanyak 270. Jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di Sekolah Rakyat ini berjumlah 540 siswa.
2: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, Suratna menyampaikan persiapan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan sebelum peresmian. Menurutnya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS disesuaikan karena pembangunan gedung masih dalam tahap penyelesaian. Ia menambahkan proses seleksi guru juga masih berlangsung secara nasional, sementara pemenuhan kuota peserta didik terus dioptimalkan.
3: Di Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon dapat diupayakan untuk bisa masuk MPLS tanggal 31 Juli. Ya, tanggal 30-nya menerima siswa dari orang tua yang diserahkan kepada sekolah. Bukannya mundur, memang waktunya itu baru berkesempatan pembangunannya siapnya itu. Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak.
2: Pemkab Cirebon optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga Sekolah Rakyat Terpadu akan resmi beroperasi setelah peluncuran pada 31 Juli 2026 mendatang. Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Aura Aulia melaporkan.
0: Koperasi Angkasawan RRI Cirebon tetap mempertahankan pelayanan terbaik kepada anggotanya pada momentum Hari Koperasi Nasional ke-79.
4: Kami tetap memberikan pelayanan simpan pinjam serta usaha toko untuk memenuhi kebutuhan anggota.
5: Koperasi Angkasawan RRI Cirebon tetap mempertahankan pelayanan terbaik kepada anggota pada momentum Hari Koperasi Nasional ke-79. Layanan simpan pinjam dan usaha toko masih menjadi program utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota sehari-hari. Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio mengatakan kondisi koperasi hingga saat ini tetap aktif dengan pelayanan yang berjalan optimal. Jumlah anggota relatif stabil meskipun terdapat pegawai baru yang bergabung dan beberapa anggota memasuki masa purna tugas.
4: Alhamdulillah, koperasi Angkasawan RRI Cirebon masih tetap aktif dan berjalan baik. Kami tetap memberikan pelayanan simpan pinjam serta usaha toko untuk memenuhi kebutuhan anggota. Untuk jumlah sendiri, jumlah anggota itu relatif stabil ya. Namun ada penambahan dari beberapa pegawai baru yang bergabung. Kemudian ada juga beberapa pegawai purna yang mungkin sudah tidak jadi bagian dari anggota koperasi karena sudah purna ya.
5: Menurutnya, layanan simpan pinjam masih menjadi fasilitas yang paling banyak dimanfaatkan dibandingkan unit usaha lainnya. Sementara itu, usaha toko mulai berkembang dan semakin membantu dalam memenuhi kebutuhan harian seluruh anggota koperasi. Ia menilai kemudahan proses pengajuan pinjaman menjadi alasan utama anggota tetap memilih koperasi dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Selain bunga yang ringan, anggota juga memperoleh manfaat pembagian sisa hasil usaha setiap pelaksanaan rapat anggota tahunan. Rena Safira melaporkan.
0: Gigi berlubang yang tidak ditangani dapat berujung pada pencabutan dan kehilangan gigi.
6: Sampai akhirnya kena ke saraf dan berakhir pada yang namanya pencabutan gigi.
7: Kehilangan satu gigi kerap dianggap sebagai hal sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal kondisi tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mulut hingga berdampak pada

0: yang namanya pencabutan gigi.
1: Rosinta menambahkan, selain mengganggu proses mengunyah, kehilangan gigi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sebagian orang merasa kurang nyaman saat berbicara maupun tersenyum. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan kesehatan gigi dengan rutin menjaga kebersihan mulut dan segera memeriksakan gigi ketika muncul keluhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah hingga berakhir pada kehilangan gigi. Fifi Islamiyati melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94% hingga pertengahan Juli 2026.
3: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi terus dilakukan di Kota Cirebon. Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi telah mencapai 51,94%. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan bahwa proses tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya, dukungan warga menjadi faktor penting agar pendataan dapat selesai tepat waktu.
3: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%, dan memang ini sudah sampai tanggal 15 itu sudah setengah 50% inilah waktunya yang digunakan. Dan kalau secara peringkat itu sudah menempati posisi 6 terbanyak ya, yang selesai dibanding kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah Jawa Barat juga merupakan provinsi yang cepat selesai. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ternyata ya antusias memberikan data, ya, merespons semua kegiatan ekonomi di Kota Cirebon ini. Kami juga terima kasih untuk masyarakat, pengusaha, ya, warga yang sudah disensus memberikan data, ya, alhamdulillah. Ya.
4: Ia menjelaskan berdasarkan wilayah, Kecamatan Pekalipat mencatat progres tertinggi dengan 57,4%, disusul Kecamatan Kesambi 53,42%, Kecamatan Harjamukti 51%, Lemah Wungkuk 50,6%, dan Kecamatan Kejaksan 49,31%. Selain pendataan rumah tangga, BPS Kota Cirebon juga telah mendatangi sejumlah pusat pembelanjaan di Kota Cirebon. Ia menuturkan, berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata aktivitas usaha di luar sektor pertanian, tetapi juga menggabungkan pendataan ekonomi, pertanian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Aura Aulia melaporkan.
2: Empat kecamatan jadi prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon.
5: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan limpet airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
6: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
5: Ini kan baru memasuki bulan Juli, baru awal-awal jadi Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi. Kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan limpet airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
6: Syamsul menjelaskan, BPBD juga memantau kondisi Setu Patok dan Setu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Setu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Diskopdagperin Kuningan.

0: memetakan potensi desa untuk pengembangan KDKMP.
1: Nanti kita fokus kepada potensi yang dimiliki oleh desa dan kelurahan tersebut.
2: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan memetakan potensi desa sebagai dasar pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut dilakukan agar setiap koperasi memiliki usaha sesuai karakteristik dan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Haji Tony Kusumanto, mengatakan seluruh 376 desa dan kelurahan telah membentuk KDKMP secara legal. Namun hingga saat ini baru 23 koperasi yang mulai menjalankan operasional secara bertahap.
1: Kami dari Diskopdag Perin melihat potensi dari masing-masing desa maupun kelurahan itu. Karena dari 7 core bisnis yang diarahkan oleh Kementerian Koperasi untuk KDKMP ini, tentu tidak semua desa kelurahan memilikinya. Nanti kita fokus kepada potensi yang dimiliki oleh desa dan kelurahan tersebut.
2: Menurutnya, setiap desa memiliki potensi berbeda sehingga pengembangan usaha tidak dapat diseragamkan di seluruh wilayah. Koperasi diarahkan mengembangkan produk unggulan berdasarkan sektor pertanian, perdagangan, maupun potensi ekonomi lokal lainnya. Apabila seluruh koperasi menjalankan usaha serupa, persaingan justru berpotensi melemahkan perkembangan usaha antar desa secara bersamaan. Pemetaan tersebut diharapkan menciptakan koperasi yang saling melengkapi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Rena Safira melaporkan.
0: Saudara, sekian berita daerah siang sepekan. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut, dangdut adalah kita. Untuk edisi hari Minggu ini 19 Juli 2026 sudah pasti saya mempersilahkan Anda pendengar untuk merequest lagu dangdut melalui nomor WhatsApp-nya Program 1 RRI Cirebon di 0813-2495-1935. Anda juga bisa berkirim-kirim salam untuk orang-orang terdekat Anda dan juga orang-orang tersayang Anda sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Produng

0: rasa cintaku satu untukmu.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Adi yang ada di Merdeka. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mas Adi di Merdeka ini mau lagunya Pantun Janda. Rian udah pilihkan ini yang lagi nyanyi di belakang Rian ya. Ada Vita Alvia Pantun Janda. Mas Adi ini kirim salam-salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan juga all crew, juga buat yang lagi tugas tetap semangat, spesialnya buat Ade Saputri. Terima kasih buat Anda yang sudah request lagu Dangdut di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan tentunya kita masih bakalan terus bersama-sama hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi buat Anda yang ingin request lagu Dangdut dan berkirim salam untuk orang-orang tersayang Anda, bisa langsung kirimkan saja requestannya di 0813-2495-1935 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kuakui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku tak sadar, aku masih menyimpan rasa.

0: Reality. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara Truth Scan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah tersebut memiliki probabilitas 78% dihasilkan oleh AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah request lagu dangdut siang hari ini. Ada siapa ini ya? Oke, Hans Ardiansyah, orang suka hati Haur Gelis Indramayu. Selamat malam lagi. Selamat siang Rian. Requestnya Rian pilihkan yang Lesti featuring Vildan ya, Lebih Dari Selamanya. Oke. Salamnya buat Rian yang lagi menyiarkan dari Cirebon Pro Dangdut. Salamnya juga buat Mbak Rina yang tadi pagi jam 7 sudah menyiarkan RRI Cirebon. Oke. Salamnya buat semua kru RRI Cirebon. Salamnya juga buat semua orang yang lagi mendengarkan RRI Cirebon Pro Dangdut. Salamnya buat semua orang Haur Gelis Indramayu. Oke, baik, terima kasih. Habis ini lagunya ya. Dan satu lagi, ada yang request dari Imam S. Arifin. Ada Ahmad yang ada di Cirebon aja, ingin dengarkan Imam S. Arifin yang Berdayung Cinta. Baik, nanti Rian akan cari lagunya. Dan terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah request. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Muru, Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Halo, Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Rian ucapkan buat Abah Wanto. Assalamualaikum dari Abah Wanto di Tajur Buntu, minta lagunya Jayanti. Nah ini Jayanti nih, tadi Rian udah coba cari ya Abah, ternyata kayaknya tidak disiapin siang hari ini. Jadi nanti Rian cari penggantinya aja ya. Oke Abah Wanto ini pengen kirim salamnya buat semuanya aja, buat yang lagi tugas juga semoga sehat, amin, dan banyak rezekinya. Oh amin banget, dibalikin lagi doanya biar Abah Wanto juga sama-sama sehat dan juga banyak rezekinya ya. Dan kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Dan pendengar, sampai di sini saya Rian menemani Anda di gelaran Cirebon siang ini. Karena kurang lebihnya 4 menit lagi kita akan menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah request lagu di nomor WhatsApp kami. Dan mohon maaf jika memang ada lagu yang tidak terputarkan. Setelah ini akan ada rekan Rian Nono Kartonya akan menemani Anda di Cirebon sore ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...94,8 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kali ini saya Nono Kartono bersama Anda sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

PT Peta Pembangunan Jaya Ancol kabarnya memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi salah satu unit rekreasi di kawasan Ancol. Hal itu dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 yang berlaku mulai 23 hingga 26 Juli 2026. Promo ini juga diperuntukkan bagi anak-anak berusia maksimal 12 tahun. Dan setiap anak itu berhak memperoleh satu tiket gratis ke satu unit rekreasi pilihan. Dan melalui program ini, anak-anak dapat memilih salah satu destinasi rekreasi, destinasi yang tersedia yaitu Dunia Fantasi atau Dufan, SeaWorld Ancol, Samudra Ancol, Atlantis atau Jakarta Birdland ya. Meski tiket masuk unit rekreasi diberikan secara cuma-cuma, pengunjung tetap harus membeli tiket masuk kawasan Ancol. Pengunjung juga tetap membayar biaya kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk memperoleh tiket gratis, pengunjung juga wajib melakukan reservasi melalui laman ancol.com atau tiket Hari Anak. Reservasi dilakukan paling lambat 1 hari sebelum tanggal kunjungan. Informasi ini dari rri.co.id.

Satu pendengar, untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang.

di perjalanan tetap hati-hati dan tetap waspada. Apalagi masih akhir pekan ya, masih hari Minggu. Jadi mungkin banyak orang luar kota yang datang ke kota Cirebon. Pendengar, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Partai puncak ini juga akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Senin dini hari 20 Juli 2026. Perjalanan keduanya tidak 100% mulus kalau berdasarkan fakta di lapangan. Sepanjang Piala Dunia 2026, baik itu sang matador Spanyol maupun tim tangguh Argentina sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol sempat ditahan imbang pada fase grup oleh tim debut Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang ya, ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan juga Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar. Dan kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Bagi Spanyol, ini juga menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka setelah menjadi juara pada 2010. Mengincar gelar keduanya. Sementara itu Argentina juga kabarnya akan memburu gelar beruntun ya, back to back pertama setelah sekian lama sejak Brasil melakukannya pada tahun 1962 dan membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Dan tentu pendengar, Spanyol juga dikabarkan Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan, tetapi kondisi itu juga hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia juga dipastikan siap bermain. Sementara dari kubu Argentina, Cristian Romero dan Leandro telah pulih sepenuhnya. Lionel Scaloni juga diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter lini tengah. Dan sementara itu Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris. Dan dirinya juga akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Untuk Anda yang pecinta sepak bola tentu bisa datang langsung nanti malam ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen. Jangan lewatkan acara nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol. Sekali lagi, nanti malam pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang langsung lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Kira-kira Anda memilih Argentina atau Spanyol? Siapa kira-kira pilihan Anda, pendengar? Sampai jumpa di nobar final pesta bola.

0: Final Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah terakhir bertemu pada fase grup Piala Dunia 1966. Sepanjang sejarah, Spanyol dan Argentina total sudah pernah bertemu 14 kali. Masing-masing mengoleksi 6 kemenangan dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir dengan skor 6-1 pada 2018. Sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti. Dan diantaranya adalah pada tahun 1952, ini laga uji coba Spanyol 0-1 Argentina. Tahun 1953, laga uji coba Argentina 1-0 Spanyol. Kemudian 1960, laga uji coba Argentina 2-0 Spanyol. Kemudian 1961, laga uji coba Spanyol 2-0 Argentina. 1966, fase grup Piala Dunia Argentina 2-1 Spanyol. 1972, laga uji coba Spanyol 1-0 Argentina. 1974, laga uji coba Argentina 1-1 Spanyol. 1988, laga uji coba Spanyol 1-1 Argentina. 1995, laga uji coba Spanyol 2-1 Argentina. Tahun 1999, laga uji coba Spanyol 0-2 Argentina. 2006, laga uji coba Spanyol 2-1 Argentina. 2009, laga uji coba Spanyol 2-1 Argentina. 2010, laga uji coba Argentina 4-1 Spanyol. 2018, laga uji coba Spanyol 6-1 Argentina. Pro 1 masih terus bersama Anda.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra, solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 19 Juli 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan bersama saya, Dinda Lestari. Inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Dengan melibatkan generasi muda dan UMKM, dinilai mampu mengubah citra koperasi. Informasinya disampaikan Sekar Damayanti.
2: Ya, bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan.
3: Perlibatan generasi muda dan pelaku UMKM lokal dinilai menjadi strategi untuk memperkuat citra koperasi sekaligus mempercepat implementasi program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Cirebon dan sekitarnya. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Abdul Aziz kepada RRI. Ia mengatakan desa memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sehingga perlu dilibatkan dalam pengelolaan koperasi melalui inovasi dan pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Karena kita masyarakat beragama, ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan. Karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak. Nah itu coba direkrut atau paling tidak ya surah pendapat, surah pemikiran bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi itu sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa.
3: Lebih lanjut ia menuturkan koperasi tidak boleh dipandang sebagai pesaing UMKM, melainkan sebagai mitra yang memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dan sumber daya desa. Menurutnya keterlibatan generasi muda, pengurusan yang solid, serta kolaborasi dengan UMKM akan menjadikan koperasi lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, berbagai produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu dikenal lebih luas. Praktisi kuliner, Vicky Mulyadi Putra mengatakan, bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru Kota Bogor di masa mendatang.
5: Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget, bisa cuma jadi ini doang, padahal bisa make something gitu loh dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Makanya aku pengen angkat itu sih, value-nya si produk-produk Bogor, gastronomi Bogor ini, makanya jadi wadah nih, makanya bisa nih aku masuk ke situ gitu untuk make it something. Dengan gastronomi Kota Bogor ini kita bisa nge-create menu baru untuk Kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar dan semuanya happy.
4: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
6: Saat ini kami baru bentuk forum Bogor Kota Gastronomi di SK-kan oleh Pak Wali dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf dan Menteri Pariwisata juga gitu, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi, dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita proses ekonomi itu lancarkan gitu.
4: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor.
1: BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman dan warga diminta tidak percaya hoax. Reporter Aura Alia melaporkan.
7: Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, minta statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan, perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
7: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikinya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonomi seperti apa. Nah kalau BPS, insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
4: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan.

0: pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah indikator kesiapan sebagai acuan pelaksanaan program.
1: Kita akan langsung mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat, tapi tidak akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang diusulkan atau yang disajikan oleh pemerintah pusat. Serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah. Selanjutnya ada kesiapan desa. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa?
0: Menurutnya, kesiapan desa diawali dengan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat membangun koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggota. Desa juga harus memiliki potensi usaha jelas serta pengurus yang memahami fungsi organisasi secara profesional. Legalitas pendirian koperasi menjadi syarat penting sebelum seluruh kegiatan usaha dijalankan secara optimal di tingkat desa. Tata kelola yang akuntabel dinilai akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan koperasi ke depannya. Rena Safira melaporkan.
2: Akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia, berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut yang menganggur. Berikut Irwan Rudiawan menyampaikan informasinya.
3: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang. Dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
4: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah, angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka nuka tinggali kurang gitu ya. Itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita. 70 ribu, ya. Makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
3: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan skill lainnya. Dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan lulusan SMA dan SMK, hampir 70% diterima di perusahaan industri di Kabupaten Garut dan sisanya sekitar 30% memilih untuk menjadi wirausaha.
2: Pelatihan tenaga kerja lokal oleh Pemkab Subang membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar dan kolaborasi dengan pihak perusahaan sehingga angka pengangguran bisa diminimalisir. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
5: Pemerintah Kabupaten Subang memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengisi kebutuhan industri. Namun kesenjangan kompetensi SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab. Anggota DPRD Subang Hendra Purnawan mendorong agar anggaran pelatihan

0: Dan diperbesar dan direncanakan bersama BP4D. Menanggapi hal itu, Kepala Distaker Trans Kabupaten Subang, Rona Mairansa, menegaskan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.
1: Jelas sangat tidak efisien, tidak efektif. Nah, hal seperti ini harus menjadi pemikiran bersama. Jangan sampai kita tidak mau disalahkan. Bukan tidak mau disalahkan. Tapi memang harusnya menjadi pemikiran bersama. Dinas Tenaga Kerja itu tidak bisa memecahkan masalah pendidikan, masalah skill juga. Kalau kaitan dengan skill juga, keterampilan yang kita latih untuk bekal para calon kerja untuk bekerja di perusahaan, itu juga menjadi kendala. Satu kendalanya apa? Anggaran, jelas. Kita tidak mungkin APBD kita untuk meng-cover semua masyarakat yang ada di Kabupaten Subang untuk dilatih sesuai dengan kebutuhan industri. Mana bisa? Kita merayu perusahaan-perusahaan untuk MOU dengan kita dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
0: Distaker Trans berkomitmen menggenjot pelatihan, bekerja sama dengan BLK dan industri agar tenaga kerja Subang siap terserap dan tidak bergantung penuh pada APBD. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tegaskan ada sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan, baik berupa teguran maupun sanksi administrasi dan sanksi pidana. Laporannya disampaikan Agus Gunawan.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi menegaskan pembakaran sampah sembarangan bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Warga yang tetap membakar sampah secara terbuka setelah mendapatkan teguran dapat dikenai tindakan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiarini, menyebutkan bahwa larangan membakar sampah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan tersebut melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Chanifah menilai pembakaran sampah di ruang terbuka sangat berisiko karena sampah rumah tangga kini tidak hanya terdiri dari daun ataupun juga material organik, namun sampah plastik dan juga bahan lainnya yang ikut terbakar dapat menghasilkan asap berbahaya, mencemari udara, serta meningkatkan risiko kebakaran.
4: Jadi pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat teknis. Jadi kalau di ruang terbuka dia membakar sampah, apalagi sekarang sampahnya tidak hanya daun ya, banyak juga plastik dan lain sebagainya, ini bisa melepas uran dan dioksin dan mencemari lingkungan. Dan juga menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sehingga sanksinya sudah sangat jelas, di sini ada mulai dari pidana, sanksi administrasi dan paksaan pemerintah. Tapi tentunya harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami cek memang ada pembakaran dan lain sebagainya, baru kita nanti melakukan tindakan. Minimal itu menegur mereka. Kedua, memberikan surat peringatan. Kemudian nanti kalau masih bandel lagi, ya pasti ada sanksi-sanksi berikutnya yang bisa kita tegakkan untuk hal ini.
3: Dia pun menjelaskan sanksi yang dapat diterapkan meliputi sanksi pidana, sanksi administrasi, hingga paksaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penindakan tetap dilakukan melalui pemeriksaan dan juga tahapan penanganan terhadap laporan yang masuk. Dia pun mendorong masyarakat untuk tidak ragu menegur tetangga yang membakar sampah di lingkungan pemukiman. Menurutnya, kesadaran bersama menjadi kunci utama dalam mencegah pencemaran akibat pembakaran sampah di Kota Cimahi. Karena itu, masyarakat diminta lebih peduli terhadap lingkungan sebelum persoalan tersebut harus ditangani melalui proses penegakan aturan. Sementara itu, Kang Rian, warga Cibereum Cimahi, menanggapi adanya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pembakaran sampah. Menurutnya hal itu antara setuju dan tidak, namun sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah soal lingkungan hidup.
5: Ya, jadi setuju dan tidak setuju terkait kebijakan tersebut. Setujunya adalah mungkin efek ke masyarakat terhadap pembakaran sampah ini untuk kesehatan bisa berkurang atau bisa tertangani. Tidak setujunya adalah apakah kuota sampah di masyarakat ini bisa ditangani segera, mengingat per hari pun kadang sampah yang ada di rumah tangga ini bisa menumpuk di masyarakat. Nah, mungkin kita akan mendukung juga dari masyarakat kebijakan apapun itu dari pemerintah. Yang penting apa yang ada di masyarakat terkait sampah ini bisa segera diatasi, jangan sampai menumpuk berhari-hari.
3: Dia pun berharap adanya solusi penanganan sampah yang lebih baik jika memang pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan.
2: antisipasi kejahatan jalanan, Polrestabes Bandung terus tambah intensitas patroli malam guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Bilal Wibisono melaporkan.
6: Polrestabes Bandung terus mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah sebagai langkah menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Merespon beberapa kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Bandung beberapa waktu ini. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar lokasi-lokasi yang dinilai rawan pada tindak kriminal. Patroli dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh jajaran Polsek bersama personel Polrestabes Bandung, termasuk tim Prabu dan unit respon cepat. Mereka diterjunkan setiap malam guna mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan patroli dilaksanakan setiap malam sebagai langkah preventif kepolisian dalam menekan angka kriminalitas, juga sekaligus memberi rasa aman pada masyarakat. Sejumlah potensi gangguan menjadi fokus pengawasan, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, aksi premanisme, hingga aktivitas kelompok bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
7: Ya, jadi terkait kejadian kriminalitas, kami dari kepolisian, khususnya dari Polrestabes Bandung ya, sudah melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian, yang baik preemptif maupun preventif. Ya. Kami tiap malam, ya, anggota melaksanakan patroli, melaksanakan KRYD, ya, dilaksanakan secara menyeluruh, ya, baik oleh polsek-polsek sesuai dengan wilayah hukum maupun polres, dan melibatkan semua fungsi tadi saya sampaikan, ya, dari tim Prabu juga dari Polrestabes Bandung, dan tiap malam melaksanakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, ya, C3 maupun premanisme dan geng motor. Ya, sehingga tadi saya sampaikan kami membutuhkan informasi dari masyarakat, ya, silakan jika memang menemukan, mengetahui adanya gangguan Kamtibmas untuk melaporkan atau menelpon ke 110 gratis, ya, sehingga kami dari kepolisian bisa langsung cepat merespon adanya laporan tersebut, ya, dan semoga ya bisa langsung seperti tadi ya kejadian ketika ada masyarakat melaporkan ke kami, kami langsung ke TKP dan langsung melakukan penyelidikan.
6: Polisi juga mengajak masyarakat Kota Bandung guna berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana atau gangguan ketertiban melalui layanan darurat 110 yang dapat diakses secara gratis sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, RRI Cirebon menghadirkan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan Kebumen, Kota Cirebon pada hari ini, Minggu 19 Juli 2026, nanti malam pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagai bagian dari layanan penyiaran publik agar masyarakat dapat menikmati laga final Spanyol melawan Argentina secara bersama-sama. Melalui kolaborasi dengan pemerintah Kota Cirebon, RRI juga menyiapkan layar videotron, area UMKM, hiburan, serta siaran pertandingan yang memanfaatkan hak siar yang tentu juga melalui kerjasama nasional. Dan Kepala LPPR RI Cirebon, Wenefrida Novi Harayanti, mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut, termasuk penyediaan videotron dan fasilitas pendukung lainnya. RRI sendiri juga bertanggung jawab menghadirkan tayangan pertandingan melalui skema siaran yang telah disiapkan sesuai ketentuan hak siar. Dan tentu pendengar, beliau juga menyampaikan bahwa meski kick-off berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, RRI tetap menyiapkan dukungan siaran karena seluruh stasiun RRI di Indonesia itu merilai siaran Pro 3 RRI. Untuk kegiatan di lapangan Kebumen, tayangan pertandingan akan dihadirkan secara off-air sehingga masyarakat dapat menyaksikan pertandingan secara bersama-sama di lokasi. Sementara itu, berdasarkan rundown acara sebelum pertandingan dimulai, masyarakat akan disuguhi berbagai kegiatan seperti live music, kuis interaktif, pembagian door prize, diskusi bersama komunitas sepak bola, serta analisis pertandingan dari pengamat sepak bola. Setelah pertandingan berakhir, panitia akan mengundi grand prize sebagai penutup rangkaian kegiatan. Produser tim produksi nonton bareng final Pesta Bola Gembira 2026 LPPR RI Cirebon, Aji Satria, mengatakan lapangan Kebumen diperkirakan mampu menampung lebih dari 1.000 pengunjung dan memanfaatkan area lapangan dan undakan yang tersedia. Panitia juga telah menyiapkan layar besar agar masyarakat tetap dapat menikmati pertandingan dengan nyaman meski jumlah penonton cukup banyak. Dan Wenefrida juga berharap kegiatan itu semakin mendekatkan masyarakat dengan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi dan hiburan kepada seluruh warga negara. Menurutnya, penyelenggaraan nonton bareng ini menjadi salah satu bentuk komitmen RRI agar masyarakat dapat menikmati Piala Dunia tanpa terkendala lokasi maupun kemampuan ekonomi. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan ya, atau menghadiri nonton bareng Piala Dunia, final Piala Dunia 2026, silakan bisa datang langsung nanti malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentu di lapangan Kebumen, Kota Cirebon.

0: RRI Cirebon menargetkan penyelenggaraan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon nanti malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu dapat berlangsung aman dan tertib dengan kapasitas penonton diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. Berbagai fasilitas disiapkan panitia termasuk layar besar, area menonton, hiburan, serta door prize untuk menunjang kenyamanan masyarakat selama mengikuti acara. Panitia memperkirakan lapangan Kebumen itu mampu menampung sekitar 1.000 pengunjung dengan memanfaatkan area lapangan dan undakan yang tersedia. Namun meski demikian, keterbatasan waktu persiapan juga membuat panitia mengoptimalkan fasilitas yang ada agar seluruh masyarakat tetap dapat menikmati jalannya pertandingan. Selain menyediakan area menonton, panitia juga menjadwalkan berbagai kegiatan pendukung seperti kick-off, seperti hiburan, musik ya, kuis interaktif, kemudian juga analisis pertandingan hingga pembagian door prize. Berdasarkan rundown acara, kegiatan akan berlangsung sejak sore hari dengan puncak acara berupa pertandingan final Piala Dunia dimulai pada pukul 2 dini hari. Dan panitia juga merencanakan kehadiran Wali Kota Cirebon beserta jajaran Forkopimda untuk memberikan sambutan kepada masyarakat sebelum pertandingan dimulai. Kehadiran unsur pemerintah itu juga diharapkan dapat menambah semarak suasana sekaligus memperkuat pesan kebersamaan dalam menikmati pesta bola atau pesta sepak bola dunia. Dan disampaikan oleh produser acara atau ketua panitia Aji Satria mengatakan penyelenggara berharap seluruh masyarakat dapat menjaga ketertiban selama mengikuti kegiatan sehingga acara dapat berlangsung aman hingga selesai. Menurutnya keberhasilan kegiatan itu bukan hanya diukur dari jumlah pengunjung tetapi juga dari terciptanya suasana yang nyaman bagi semua peserta. Rangkaian acara akan ditutup dengan pengundian grand prize setelah pertandingan selesai serta penutupan resmi oleh host ya dengan konsep hiburan, edukasi sepak bola dan kebersamaan. RRI Cirebon berharap kegiatan nobar ini menjadi ruang berkumpul masyarakat sekaligus memperkuat semangat sportivitas melalui final Piala Dunia 2026. Jadi untuk Anda yang ingin menonton langsung ya dan ingin mengikuti nonton bareng pesta bola final Piala Dunia Argentina versus Spanyol nanti malam, bisa datang langsung ke lapangan Kebumen Kota Cirebon.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @mohmahfud. MD Official. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence generatif dengan probabilitas 97,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pendengar, unggahan di media sosial yang menyebut biaya siswa baru di SMPN 7 Kota Cirebon mencapai sekitar 3 juta rupiah menjadi perbincangan publik. Dan informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon. Dalam unggahan itu tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku Rp120.000, seragam Rp1.6 juta, serta kegiatan sekolah Rp1.2 juta yang disebut dapat dicicil. Menanggapi informasi yang viral di media sosial tersebut, Kepala SMPN 7 Kota Cirebon Dr. Anda Eui Sulastri MPD menegaskan bahwa informasi yang beredar belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pasalnya rapat bersama orang tua atau wali murid siswa baru itu baru akan dilaksanakan pada Senin tanggal 20 Juli 2026 untuk membahas berbagai kebutuhan sekolah. Dan pendengar, Eui juga meluruskan informasi mengenai biaya pemeliharaan buku yang disebut sebesar Rp120.000. Menurutnya biaya itu bukan pungutan tetap, melainkan uang jaminan sebesar Rp1.000 per buku per bulan selama buku dipinjam dan dibawa pulang oleh siswa. Besaran uang jaminan itu katanya berbeda-beda untuk setiap siswa karena bergantung pada jumlah buku yang dipinjam serta lama masa peminjaman. Apabila tidak terjadi kerusakan atau kehilangan buku, seluruh uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada orang tua. Terkait seragam sekolah, Is juga menegaskan bahwa SMPN 7 Kota Cirebon tidak mewajibkan orang tua membeli melalui koperasi sekolah. Orang tua juga diberi kebebasan untuk membeli seragam di mana saja sesuai kemampuan masing-masing.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Cayu Majakuning yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati Majalengka, ada Tri Yulianto.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Cayu Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 19 Juli 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari nanti terpantau cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 20 Juli 2026 untuk wilayah Cayu Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau supaya tidak membakar sampah sembarangan untuk menghindari terjadinya kebakaran lahan. Ingat, selalu dukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Pendengar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Cirebon mengungkap praktik joki absensi digital aparatur sipil negara atau ASN. BKPSDM membuka penyelidikan terkait dengan temuan ini pasca mengungkap praktik fake GPS biasa dipakai. Dari temuan sementara ini, para joki mendapatkan upah Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 per bulan untuk melakukan absensi digital. Caranya mereka diberi akses untuk login akun absensi ASN dan melakukan absen pada jam yang ditentukan. Satu smartphone yang dipakai joki absen dipakai untuk mengakses beberapa akun ASN untuk keperluan ini. Atas temuan ini, BKPSDM memperluas pemeriksaan tidak hanya kepada pengguna tetapi juga pihak yang menawarkan jasa. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon Ade Nugroho Yuliarno SSTP mengatakan hasil klarifikasi sementara mengarah pada keterlibatan seorang oknum ASN berstatus P3K. Oknum ini diduga aktif menawarkan jasa memanipulasi absensi digital. Dan berdasarkan temuan itu, pihaknya memperluas ruang lingkup pemeriksaan dan hingga kini proses klarifikasi itu juga masih berjalan dari pengguna hingga dugaan oknum P3K yang menjadi penyedia jasa layanan memanipulasi absensi. Dan semua pihak sudah dimintai keterangan, katanya, mulai dari oknum yang diduga menawarkan jasa atasan langsung hingga tim teknologi informasi IT yang membantu proses penelusuran data digital. Dan Ade juga menyampaikan dari hasil pemeriksaan sementara pihaknya mengelompokkan para ASN berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebanyak 67 ASN diputuskan tidak dijatuhi hukuman disiplin. Alasannya, meski sistem mendeteksi penggunaan fake GPS sebanyak 2 hingga 5 kali dalam setahun, keberadaan mereka di lokasi kerja tetap dapat dibuktikan dengan titik koordinat yang sama. Sementara 30 ASN dikenai teguran lisan, 11 ASN menerima teguran tertulis, dan 15 ASN dijatuhi sanksi berupa pernyataan tidak puas dari atasan. Dan seluruhnya itu masuk kategori hukuman disiplin ringan. Dari sekian sanksi, jumlah terbesar berada pada kategori hukuman disiplin sedang, yakni 577 ASN. Namun dari angka itu ternyata juga masih dapat berubah karena proses klarifikasi belum selesai, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan. Selain itu, ada 396 ASN lainnya masih menjalani tahapan evaluasi, penyusunan berita acara pemeriksaan, serta pendalaman bersama tim IT. Ada juga mengungkap ada proses pemeriksaan di lingkungan Dinas Pendidikan yang membutuhkan waktu lebih lama karena terjadi rotasi kepala sekolah yang berstatus sebagai atasan langsung ASN bersangkutan. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon.

0: Pro 1 masih bersama Anda. 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami ingatkan untuk kumandang azan maghrib ya, Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini surat Al-An'am ayat 101 sampai dengan ayat 105. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض

صدق الله العظيم.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yes.

Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol Argentina menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia itu akan menyita perhatian masyarakat global. Beliau menyampaikan bahwa dunia akan berhenti sejenak untuk menyaksikan pertandingan ini, dan itu disampaikan menjelang laga final. Seperti dikutip dari laman FIFA pada hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Infantino juga menyebut pertemuan Kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar dunia. Dan Messi sendiri juga tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol Yamal. Menurut sang kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia meski baru 19 tahun. Spanyol juga memastikan tempat final setelah mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal. Sementara itu Argentina melangkah ke partai puncak usai menundukkan Inggris 2-1. Partai final akan digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada hari Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Pemenang pertandingan juga akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Dan untuk Anda pecinta sepak bola, saatnya juga bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa Spanyol dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol juga tampil memukau dengan permainan yang cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jadi jangan lewatkan acara nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol pada hari ini, pendengar, nanti malam pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen Kota Cirebon, karena RRI Cirebon berada di sana, dan Anda bisa merasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan juga sesama pecinta sepak bola. Jadi datang lebih awal, bisa ramaikan suasana dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Kira-kira Argentina atau Spanyol, siapa pilihan Anda? Sampai jumpa di nobar final pesta bola di lapangan Kebumen nanti malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ditunggu kedatangannya.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar. New York New Jersey Stadium akan menjadi saksi lahirnya juara baru Piala Dunia 2026. Dan stadion yang berada di Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat dipilih FIFA sebagai venue final sepak bola sejagat. Pemilihan stadion ini juga menegaskan statusnya sebagai salah satu arena olahraga paling bergengsi di Amerika Serikat. Selain memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton, stadion ini juga berpengalaman menggelar berbagai olahraga dan hiburan internasional. New York New Jersey Stadium yang dikenal sebagai MetLife Stadium untuk keperluan non-FIFA resmi dibuka pada 2010. Selama Piala Dunia 2026, FIFA juga menggunakan nama New York New Jersey Stadium sesuai aturan sponsor resmi stadion. Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan menjadi kandang bagi dua tim National Football League. Kedua tim itu New York Giants dan juga New York Jets. Sebelumnya dipercaya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026, stadion ini juga telah menggelar sejumlah pertandingan bergengsi. Salah satunya adalah final Copa America 2016 yang dimenangkan oleh Chile setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti. Kawasan New York dan juga New Jersey memang memiliki sejarah panjang dengan sepak bola. Pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, wilayah ini juga menjadi tuan rumah 7 pertandingan. Di antaranya termasuk satu laga perempat final dan semifinal. Stadion lama di kawasan tersebut, Giant Stadium, juga menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia Wanita 1999 serta beberapa pertandingan fase grup AS ya. Sepak bola di kawasan metropolitan New York terus berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah ini juga menjadi rumah bagi klub Major League Soccer, yakni New York City FC dan juga New York Red Bulls. Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda pendengar. Nanti akan ada Fiana Alwansa sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun terlebih dahulu kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami input.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Baspali udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukannya dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kita emas kita. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kepala
8: Sekolah. Harapannya?
10: Harapannya diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.

0: Pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
2: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
3: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng Bangunjiwo Kasihan Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
2: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
3: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
4: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
3: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
5: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
6: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
7: Kita dari Rekoin buat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
6: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
5: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk

0: pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
1: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
4: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
5: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan rusak, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk bersuci dan sebagainya.
4: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
6: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
4: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
7: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
8: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
9: Selamat malam.
8: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
9: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
8: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
9: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
8: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
5: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, pendengar, kami akan segera bersama Anda dalam mimbar agama Buddha yang akan bersama-sama Bapak Richard Dhamma Pekasa yang akan bersama-sama Anda sesaat lagi. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Lihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini hingga nanti pukul 24 saya temani Anda bersama rekan pengarah teknik Bung Wikan yang akan menemani saya tentu pendengar. Saat lagi pendengar, khusus bagi Anda yang beragama Buddha, Anda akan bersama Romo Richard Dharma Pekasa yang akan bersama-sama Anda dalam tema Jalan Mulia berunsur 8.

0: Selamat malam pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini. Saya Piano Wansa, dan khususnya bagi Anda yang beragama Buddha akan bersama-sama dalam rangkaian Bimbar Agama Buddha bersama Romo Richard Dharma Bekasa yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 20 dalam tema Jalan Mulia Berunsur 8. Dan sebelum kita mulai, kita akan menyapa Romo Richard yang sudah hadir di studio. Selamat malam Romo.
1: Sehat, selamat selalu. Malam.
0: Nampaknya agak sedikit macet ya Romo ya.
1: Iya.
0: Jalan-jalan.
1: Rupanya weekend Cirebon ini luar biasa.
0: Baik. Iya. Romo silakan untuk bersama para pendengar RRI Cirebon yang akan bersama Romo dalam rangkaian Mimbar Agama Buddha. Romo silakan.
1: Selamat malam pemirsa RRI dimanapun Anda berada, utamanya kepada umat Buddha dimanapun Anda berada. Terimalah salam dalam dhamma, soti hotu, namo buddhaya. Saya Richard Dharma Pekasa dari Wihara Dewi Welas Asih akan membawakan tema Jalan Mulia Berunsur 8. Ya, sebuah tema yang cukup panjang, jadi saya akan hanya berbicara singkat saja atau mungkin juga tidak selesai sampai 8 ya. Mungkin sebagian nanti kapan disusul atau disambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ajaran Buddha ini sangat luas karena Buddha Gautama mengajar selama 45 tahun ya. Setelah beliau mencapai pencerahan di umur 35, kemudian beliau itu mengajar selama 45 tahun non-stop ya. Jadi dari pagi, siang, sore, dan malam beliau mengajar, sehingga ajarannya itu banyak sekali dan ditulis dalam kitab suci yang disebut dengan Tipitaka atau tiga kumpulan atau tiga keranjang begitu ya. Nah, kemudian begitu banyak ajaran kalau disarikan menjadi satu bait pendek. Apa itu bait pendek yang rasanya semua orang juga mudah-mudahan bisa melaksanakannya ya. Yang pertama adalah jangan berbuat jahat ya. Gak gampang ya, mestinya gampang ya ini ya. Semua orang bisa ya, oh jangan berbuat jahat, oh ya gampang. Tapi kerasanya orang nyatanya ya bisa terus-terusan ya berbuat jahat ya. Katanya ada pepatah, keledai tidak akan masuk ke lubang yang sama, tapi namanya manusia kadang-kadang diulang lagi. Ya itulah kita gitu ya. Kelihatannya, oh iya kita sih gak ngulangin lagi, ternyata diulang lagi dan diulang lagi. Ya begitulah kita. Nah, jadi jangan berbuat jahat, kita stop ya. Kita stop, tidak lagi melakukan kejahatan ya, apalagi kalau sudah tahu bahwa itu merupakan perbuatan jahat ya. Nah, kemudian tambahlah kebajikan. Artinya menambah kebajikan bagaimana? Ya apapun kebajikan yang kita bisa lakukan ya. Kita punya waktu, anggaplah satu hari 16 jam ya. Ya, banyaklah berbuat kebajikan. Kita kumpulkan kebajikan-kebajikan itu sebagai bekal kita di kehidupan sekarang dan di kehidupan yang akan datang. Ingatlah bahwa apapun yang kita kerjakan akan berbuah. Kalau kita berbuat kebajikan, tentunya akan kita menuai kebahagiaan. Tapi kalau kita berbuat kejahatan, tentunya kita akan menuai penderitaan. Nah, ini yang harus sama-sama kita lakukan bersama. Wah, itu sih gampang sekali. Richard, gampang banget itu. Kata-katanya, iya memang gampang. Pelaksanaannya nggak gampang. Ya, pelaksanaannya nggak gampang. Karena kadang-kadang kita ya banyak berbuat kejahatannya daripada kebajikannya. Apa misalnya kita irilah, dengkilah, marah-marahlah, itu lebih banyak kita lakukan sehari-hari daripada kita berbuat kebajikan. Nah, ini jadi kita bisa introspeksi kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sucikan pikiran. Sucikan pikiran ini melalui jalur meditasi. Kita upayakan pikiran kita ini bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari iri hati. Atau menurut kata-kata atau kekinian adalah mindfulness. Kita menjaga kesadaran penuh dari pikiran kita. Atau ada kearifan lokal kita yang banyak sudah tahu semuanya mestinya, tapi saya ulangi, yaitu eling lan waspodo. Ya, itu merupakan kearifan lokal bahwa kita berusaha untuk selalu sadar. Ketika kita akan berbuat kejahatan, kita sadar, oh iya, itu berbuat kejahatan. Ketika kita akan mau berbuat kebaikan, kita juga sadar, oh ini akan menjadi satu kebaikan buat kita. Nah, kadang-kadang kita berbuat sesuatu, ya bahasa mudahnya itu, aduh kilaf gitu ya. Nah, itu gampang-gampang aja ngomong kilaf, artinya orangnya gak sadar pada waktu berbuat sesuatu. Nah, itu ya. Nah, itu yang jadi inti ajaran Buddha. Nah, jalan mulia berunsur 8 sendiri ya dimulai dari pandangan benar. Pandangan benar ini adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita upayakan pikiran kita ini, mindset kita ini ya yang sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Apa mindset yang harus kita sesuaikan sesuai dengan ajaran Buddha? Ya, disebut umat Buddha itu kalau dia punya mindset seperti yang Buddha ajarkan, yaitu mindset tentang apa yang kita perbuat pasti nanti ada akibatnya. Ya, yaitu ada hukum yang disebut hukum sebab akibat atau hukum karma. Ya, kemudian juga ada hukum mengenai kelahiran kembali. Bahwa kita ini tidak hidup hanya sekali saja. Dengan kita punya pikiran hidup hanya sekali. Nah, kemudian apa? Mungkin ini mudah-mudahan tidak ya. Ya, hidup cuma sekali. Kita happy-happy saja, kita bikin enak saja. Ya, karena nanti kalau kita enggak enak ya rugi cuma sekali ini. Nah, di pandangan Buddhis tidak seperti itu. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa hidup ini akan berkesinambungan selagi masih ada timbunan karma, ya, selagi masih ada pati sandi winyana atau kesadaran yang akan berlanjut. Nah, itu akan menyebabkan kelahiran kembali. Oleh karena itu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan-kehidupan berikutnya. Nah, ini yang harus kita sama-sama pikirkan kembali. Bahwa tidak bisa kita seenak-enaknya hidup di dunia ini karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan-kehidupan berikutnya. Juga kita juga tidak bisa menyalahkan atau jangan menyalahkan kondisi kita pada saat ini. Ya, karena kan mungkin rasanya, wah ini sama-sama sama kita, yang itu bisa lebih kaya, yang itu, yang ini kok nggak bisa, sama-sama dagangnya. Sama-sama barangnya, kalau yang itu kok bisa lebih laku, yang saya kurang laku. Wah, kayak gitu. Nanti kemudian menyalahkan sesuatu. Ya, kalau di tradisi Buddhis, pengertian Buddhis bahwa kita ini ada karma lampau. Bisa jadi pada masa lampau, sebelum kelahiran sekarang, nah, kita berbuat banyak kebajikan, ya, suka senyum, ya, banyak berdana, sehingga di kehidupan sekarang kok kelihatannya lancar-lancar saja. Disukai orang, ya orang lebih merasa friendly dengan kita. Jadi kalau misalnya orang mau beli, oh kerasanya nyaman dengan kita. Nah, itulah timbunan karma lampau, sehingga kita tidak bisa menyalahkan kondisi kita seperti apa sekarang ini. Oh, sekarang kok kita begini amat ya, kok kayak rasanya tidak adil ini. Nah, ya nggak usah mikir adil nggak adil, karena kita timbunan lampaunya tidak sama setiap orang. Ya, nah gitu. Nah, beragama dalam agama Buddha ini juga kadang-kadang kan kita sendiri ya mindsetnya beragama itu seperti apa ya? Seperti kita ini ya pantas-pantas aja lah gitu ya. Kalau pantas-pantas aja ya kita datang ke wihara ya hanya ya supaya pantas-pantas aja, supaya kelihatan disebut umat Buddha ya datang ke wihara. Gitu. Supaya kelihatan umat Buddha ya ikut ada meditasinya. Saya meditasi loh. Oh Richard, ya meditasi. Kapan meditasinya? Itu loh kalau detik-detik Waisak itu saya meditasi. Oh itu setahun sekali namanya. Wah, kalau setahun sekali mengharapkan pikiran kita menjadi bersih, mengharapkan pikiran kita menjadi tenang, rasanya repot ya. Repot kalau bisa begitu, punya pikiran begitu. Ya, jadi kita ubahlah mindset kita beragama, bukan hanya supaya terlihat gitu ya, supaya terlihat beragama gitu ya. Itu kelihatannya cuman kayak semacam apa ya, kalau orang si lipstick gitu ya, lipstick oh kelihatan cantik di luarnya gitu, supaya ditutup-tutupin gitu ya, kelihatan beragama gitu. Orang berdana gitu niatnya untuk supaya dilihat orang, wah itu hebat loh ya, ngasih. Apalagi zaman sekarang ada berbuat sesuatu kebaikan untuk konten. Nah ini lebih parah lagi ya menurut saya ya, berbuat kebaikan untuk konten supaya disebarkan kemana-mana, supaya kelihatan orang ini menjadi viral begitu ya. Nah ini jadi perbuatan baik kita ini harus dilandasi oleh pengertian yang benar, bahwa itu kita lepaskan dari pikiran-pikiran yang untuk keserakahan, untuk kebencian begitu ya. Berdana ya lepaskan saja. Ada analogi ya disampaikan oleh Putri Utami begitu ya, salah satu apa artis penyanyi begitu. Beliau bilang ya, kalau berdana itu seperti kita buang air katanya. Buang air gimana gitu. Ya seperti kalau kita datang kamar mandi, kita kan perutnya mules, masuk kamar mandi kan jadi happy tuh. Wah, udah selesai nih gitu kan. Nah terus kita lepaskan saja, itu gak tahu itu jatuhnya kemana, arahnya muaranya kemana, jadinya apa ya gak tahu, lepasin aja. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau selagi kita punya percaya atau punya keyakinan tentang hukum karma, lepaskan saja perbuatan baik kita. Tidak khusus, tidak harus kita berharap nanti kita akan dapat apa ya dari perbuatan baik kita. Jangan begitu ya. Kalau kita yakin dengan hukum karma, ya lepaskan saja, tentunya kebajikan akan menemukan jalannya ya. Tapi kalau kita gak yakin ya, kita meminta-minta supaya nanti kalau kita berbuat ini kita mudah-mudahan dapat ini, kalau kita berbuat ini kita mudah-mudahan dapat ini, wah jadi kesannya apa ya, transaksional banget ya. Berbuat kebaikan itu ya bukan melatih untuk melepas ya, atau melatih untuk mengurangi kemelekatan, tapi justru menambah keserakahan baru. Nah ini yang berbahaya buat kita ya. Mindset Buddhis yang lain adalah bahwa hidup ini pada dasarnya adalah punya tiga corak umum ya, tiga kondisi yang pasti ada dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama adalah kalau dalam bahasa Palinya adalah anicca. Anicca itu segala sesuatu itu tidak kekal. Ya, kita punya barang apapun pasti akan ada waktunya rusak. Atau kalau barangnya tidak rusak, rasa bahagia kita, rasa senang kita, rasa happy kita dengan barang itu sudah berkurang, atau kita sudah tidak suka lagi. Ya, jadi yang tidak kekal itu ada kemungkinan barangnya yang tidak kekal, atau pikiran kitanya yang tidak kekal. Wah, ngerasa oh ini barang ini sudah usang gitu ya. Jadi kalau misalnya buat udahnya sekarang kita punya HP, ketika punya HP baru senang gitu ya, tapi kemudian ketika lama-lama HP-nya menjadi rusak, misalnya baret lah, jatuh lah, layarnya bisa pecah, itulah kondisi karena kita pakai. Punya motor lecet, jatuh ya, mogok, sehernya kena, nah, itu bagian dari kehidupan kita seperti itu, rusak ya, itu tidak kekal. Atau kitanya yang merasa bahwa wah ini sudah jadul nih barang ini, saya pengen robah yang baru lagi. Nah itu juga, itu yang tidak kekal. Yang kedua, bahwa segala sesuatu tidak memuaskan. Ketika kita punya sepeda, pengennya punya motor. Ketika motornya gak bisa nanjak, pengen motor yang lebih baru lagi, yang bisa nanjak misalnya. Ketika kehujanan kita mikir, wah hujan, kalau punya mobil enak ya, kehujanan gak kepanasan, pengen punya mobil. Ya, ketika mobilnya ini, aduh, yang itu sih mobilnya nggak enak nih suspensinya. Enak yang itu, suspensinya lebih empuk, AC-nya lebih dingin, wah, lebih lega. Nah, terus begitu. Jadi itulah kondisi manusia, selalu tidak puas dengan apapun yang ada. Nah, Sang Buddha mengajarkan kita harus punya, kalau dalam bahasa Pali, santuti. Santuti artinya berpuas apa atas apa yang sudah kita miliki. Apa yang sudah kita miliki itulah yang harus kita syukuri. Ya, karena sebegitu aja sudah merupakan satu prestasi buat kita, kita bisa miliki. Tidak semua orang bisa memiliki apa yang kita miliki. Ya. Saya pernah baca itu kan di dunia ini katanya kurang lebih masih ada 300 juta orang yang gak bisa makan sehari 3 kali katanya. 300 apa 800 juta orang itu ada penelitian dari WHO. Artinya kalau kita masih makan sehari 3 kali ya kita harus bersyukur. Karena masih ada sekian ratus juta orang yang belum bisa makan. Ketika kita masih bisa berteduh, ada ruangan yang bisa kita tempati untuk menghindari hujan dan panas. Ada berapa ratus juta orang yang di luar sana yang gak bisa punya rumah, gak bisa berteduh. Ya, gitu. Jadi, demikianlah kita harus bersyukur. Tapi bukan berarti dengan bersyukur itu artinya kita, sudah saya gak mau berjuang lagi untuk yang menjadi lebih baik ya. Ya, boleh dicoba sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Artinya ya, tidak kemudian memaksakan diri. Ya. Yang ketiga adalah tidak ada sesuatu yang memang tanpa inti. Semua yang ada di sini, di dunia ini adalah bagian dari semuanya adalah perpaduan. Perpaduan artinya semua itu gabungan. Ya. Coba kalau kita lihat TV, dalamnya itu kan gabungan dari berbagai macam. Oh, layarnya ada itunya polisilikonnya, kemudian di dalamnya ada rangkaian-rangkaian elektroniknya, ada kabelnya, ada PCB-nya, ada apa. Ya demikianlah bahwa kita itu tidak bisa menyombongkan diri bahwa ini loh saya paling hebat. Karena apa? Semua yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita itu satunya pada dasarnya adalah berpadu menjadi satu kesatuan. Ya. Hari ini misalnya saya bisa berbicara di RRI karena apa? Wah, banyak sekali faktor. Ada operatornya di belakang sana, ada pembawa acaranya, ada ruangannya, ada AC yang nyala. Ya, kemudian ada mic yang berjalan, ya, laptop saya ini lagi nyala. Jadi untuk menjadi satu faktor saya mengisi acara di RRI banyak sekali faktor yang mendukungnya. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong menyatakan bahwa saya ini yang paling hebat. Saya ini yang paling segalanya, enggak. Faktor-faktor yang mendukung itu sangat-sangat banyak. Sehingga kita bisa sekarang berdiri di sini. Ya, ataupun misalnya kita misalnya sekarang saya bisa berdiri ini karena kehebatan saya. Ya, enggak bisa. Waktu lahir siapa yang melahirkan kita misalnya? Ada dokter, ada bidan, ada rumah sakitnya. Ya, ada ibu kita yang melahirkan, ada orang tua kita yang bayar biaya persalinannya. Ya jadi kemudian apa yang kita bisa anggap sebagai yang bisa kita sombongkan dari diri kita ini. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Ini baru satu jalan ya, satu ruas dari Jalan Mulia Berusur 8. Nanti bisa kita sambung di kesempatan-kesempatan berikutnya. Resumenya adalah ya marilah kita umat Buddha semua mulailah diri kita dengan pandangan yang benar mengenai kehidupan kita. Dengan kita punya mindset yang benar tentang kehidupan kita, minimal kita punya bekal dulu dalam menghadapi kehidupan. Bekalnya apa? Tidak terlalu stres memandang dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan akhir kata, terimalah salam dalam dhamma, soti hotu, namo buddhaya.
0: Baik, Romo, terima kasih sudah bersama para pendengar RRI Cirebon dan lebih baraga udara. Romo, sehat-sehat selalu. Romo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Romo Richard dan Pekasa yang sudah bersama-sama Anda, khususnya bagi Anda yang beragama Buddha malam hari ini. Kami akhiri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya

0: barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suar, Mbah Suar, Wah Mbah Suar, Mbah Suar yang ngawantan Randu Sarulo Sari Brebes. Ngawantan ya Mbah ge, gendingnya wau rati dobel-dobel menikah ge Mbah ge. Menikah saking Mbok Dewal Jina menikah ge. Ngentikah ini pun Mbok Dewal Jina menikah nyanyi keroncong, niku enak keroncong, nyanyi ini mboten ngotot. Nah gitu ya, wong apa ge? Maestro keroncong atau maestro campurosari menikah nge, nge menikah menawi ratu keroncong ugi, ratu keroncong Indonesia menikah nge, menawi cerita ten wayah-wayah pun menikah nge, semangat pun jian tesih membara, nge sampun wolung dosa tahunan nak buat tengklen tu menikah nge, usia ni pun buat di. Budi kok Budi, Budi Waljina ni kange setara kalian dinten utawi tahun kemerdekaan Indonesia ni kange. Dan nganti kalau ni pun Budi Waljina ni kau tesih pengen nyanyi terus ni kange. Oke, sehat-sehat kemauan ni kau Budi kange. Dan pindah kagem studio dengan dalam ni kau nyawi cerajar pun kange. Buki-buki sehat ni kau nyah. Sanajan nggih anginipun sumribit menika nggih menawi siang bentere pun masyaallah menika nggih lan napa nggih pengenipun es terus nggih. Nah kula niki sajene nembe pilek nembe sampun napa nggih rati-rati nggih mboten sekecok menika nggih. Ya margi wonten pilek ke wonten napa nggih demame pun tai sama nikah ya wanten rati-rati linu. Napa faktor unggih menikah ini? Ya gitu ya wong sampun kenging faktor U menikah ini. Matur sembadun menikah kagum Bu Sari ngawantan kedawung menikah ini Bu ini. Sekarang dulu sekarang bidang ngatakan Bu menikah ini. Ampun metal-metal Bu menikah ini dan Jawi menikah ini. Kecuali Ajeng Tumbas Naskor. Nas goreng Pak Udin menika apa nas goreng sinten menika nggih. Kita juga minta katakan Mang Uha menika nggih Mang Uha terus pundi Mang Uha weh sahib kula menika nggih Mang Uha menika nggih Mang Uha sugeng dalu juga minta katakan Mang Uha wilujeng istirahat mawon menika Mang Uha. Wah sombong menika Mang Uha menawi wonten order menika sombong. Ditawari jamblang mboten anu ya mboten napun napa godhek terus menika nggih mboten mantuk tapi godhek terus menika nggih nggih gendal kemawon sing istirahat mawon Mang Uha nggih sugeng midang ngadang dari Cirebon Mas mbok kula disenggol Mas ya tak tubruk jane sing ajeng disenggol nggih monggo kirim mawon WA-ne pun ten 081324951935 menika nggih. Pindah malih mereka 081-324-951-935. Ingkang badhe ngersakan gending ya monggo. Ingkang badhe di sepeten udara ya monggo. Ingkang badhe kenalan kalih penyiar ya pun monggo. GR penyiar ya pun ya. Nah ini nanti sebandung sangat pindah kagem. Ingkang sampun WA ten 081-324-951-935. Tansahnya wiji program setunggal air Cirebon kelajeng air gending-gending ingkang pada KPR Sobuniko mugia tatus reno penggali setu ini pun ingkang telu mendika nyawiji era Cirebon.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sebentar kembali berikan berkat yang setuju. Ingkang badhe ngersakaken nonton bareng, tawi dengar bareng RRI Cirebon mangke. Menika iki kalian kerja sesarengan Degis Kota Cirebon utawi lan pemerintah Kota Cirebon menika iki menika wonten pagelaran khususipun kagem para ingkang remen sepak bola menika iki lan mangke dalu menika iki wonten pagelaran mungkin pagelaran menika iki wonten nonton bareng dengar bareng pesta bola kali 16 menika iki. Lan menika wonten acara ten final Piala Dunia kali 16 Argentina tapi kesebelasan Argentina mangke lawan kesebelasan Spanyol menika nggih ingkang diwiti tabu 11 dalu menika wonten tapi kathah hiburane pun kathah durprese pun menika nggih ingkang badhe ten lapangan Kebumen Kota Cirebon menika nggih kula sumangga aken menika nggih menika mangke pinanggih rencang-rencang RRI Cirebon utawi ingkang saking Degis utawi saking pemerintah Kota Cirebon ngendikane pun Pak Wali Kota jeng tumut mirsani mirsani Piala Dunia kali 16 final Piala Dunia kali 16 mangke menika nggih antara kesebelasan utawi kesebelasan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace

platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mas Gari Cirebon Ningkiar Larasan Campur Sari Brogatang Setuyo Menikah Ge Lan Mugi-mugi Gending-gending Larasan Campur Sari Menikah Anta Tosa Haruno Setuyo Ini pun Ingan Talu Menikah Nyami CR Cirebon Menikah Ge Susi pun Agam Ingan Ngantuk Menikah Ge Mangke Jam Kali Dalu Jam Kali Anjing Menikah Ge Sampun Ngantuk Ilang Menikah Ge Nonton Bola Ni nambah gayeng menika nggih. Apa boleh wonten wah camilan-camilane pun menika nggih. Apa bohong. Bohong terus napa mie rebus kali telur kali sayur. Waduh. Top tenan menika nggih. Lah gitu ya. Lah wong kawan tahun pindah menika kok ya. Gitu. Mengke senene pun biasa, nek pun ngantuk-ngantuk menika nggih, tapi tahan menawi nggih wonten pimpinan menika nggih tahan ngantuk siap gerak. Menika nggih, monggo menika gending-gending larasan campur sari menika kanthi paripurna mangke tabu sedasa mawon menika nggih. Ingkang tansah wiji rejeki pun matur sampun saged menika nggih. Kelajengaken gending-gending kang badhe KPR semenika, lan pindah monggo kula aturi ten lapangan Kebumen Kota Cirebon wonten apa Mas? Wah, menika wonten nonton bareng lan dengar bareng utawi debar sesarengan menika nggih program Mas Lira Cirebon kalian sesarengan kalian Dekis Kota Cirebon kantenan pemerintah Kota Cirebon menika nggih nonton final Piala Dunia kali 2026 menika nggih entah wis kesebelasan napa Spanyol nggih lawanipun kesebelasan Argentina sinten ingkang dados menang tahun 2026 Piala Dunia niki lah nggih monggo mirsani sarengan ten lapangan Kebumen wiwitan acaranipun menika nggih kawitan tabuh solas dalu menika nggih tabuh solas dalu menika wonten dor prasipun menika wonten nyanyi-nyanyinipun wonten hiburanipun menika nggih wonten camilanipun tumbas piyambak menawi camilan. Nggih. Monggo gendeng-gendeng larasan campur sari menika nglajengaken ingkang badhe kawarsa murid gendeng monggo kula tenggoten 081 324 951935 menika.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Bida menawi perkata SD yang menikah ngeraos nampak ya. Wah, buatan penak nonton bola piyambakan ngoten ya. Lagi monggo kula aturi ten lapangan Kebumen menika nggih para kathah sedaya ingkang sak menika wonten rencang-rencang RRI Cirebon ingkang damel gawen. Damel siji bahan menika nggih ten lapangan Kebumen Kota Cirebon menika nggih nonton bareng dengar bareng pesta bola kali 26 menika nggih. Nggih acaranipun menika nggih mirsani sinten ingkang badhe ngangkat trofi juara dunia kali 26 menika nggih napa kesebelasan Argentina napa kesebelasan Spanyol menika nggih lagi monggo menika sak remene jenengan mohon menika nggih lan monggo menika ingkang badhe sarengan RRI Cirebon nggih monggo kula tenggo nggih ten lapangan Kebumen Kota Cirebon wonten hiburanipun wonten door prize pun menika ya penak to nonton bola ya sekantenan angsal napa niku angsal door prize menika nggih menawi camilan tumbas piyambak nggih nah jadi pun buatan tujukan di camilan menikah nih, anaknya pasti meriah menikah, pasti rame menikah, menawi perkataan saya ten dalam menikah mung piyambaan menikah nih, kulo aturi monggo sesarengan RRI Cirebon, sesarengan Dekis Kota Cirebon, sesarengan pemerintah Kota Cirebon, mirsani bareng lan tadi saksi sinten ingkang dados juara Piala Dunia kali 26 lan sakit ngangkat trofi Piala Dunia 2026 utawi kalewan mulikur unika nge nopo kesebelasan Argentina utawi kesebelasan Spanyol unika nge sekantenan kulo nyun pamit rumin nge pro kita istuyo unika cekap rumin giarang larasan campur sari lumantar dari Cirebon program tunggal telu menika kulo pengen asal nyun pamit lan mugi-mugi sakit pinanggi minggu ngajeng sugeng dalu sugeng istirahat lan

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, ya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

kami akan segera hadirkan mini drama produksi dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Sesaat lagi.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari.

0: usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian laporan pandangan mata bersama reporter Aura Aulia yang sudah berada di venue di lapangan Kebumen, Kota Cirebon, yang akan melaporkan terkait dengan nobar debar Pesta Bola 2026. Kita akan menuju ke reporter Aura Aulia. Aura, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, bersama saya Aura Aulia pada malam hari ini, tepatnya dalam rangkaian nonton dan dengar bareng ini Piala Dunia Spanyol versus Argentina pada malam hari ini, yang nantinya mungkin pertandingannya akan dimulai sekitar pukul 2 dini hari. Dan memang untuk rangkaian acara nonton bareng sendiri, sebentar lagi nanti pukul 2.03 kita akan memulai acara nonton bareng yang tentunya jadi wadah masyarakat Kota Cirebon untuk menjalin kebersamaan tentunya para pencinta bola. Dan kami di lapangan Kebumen ini dapat kami sampaikan, pendengar, bahwa sebagian masyarakat juga sudah mulai hadir untuk bersiap nonton bareng, dan pendaftaran terkait dengan door prize juga sudah mulai dibuka. Dan pendengar, saya tidak sendiri pada kesempatan kali ini, saya bersama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, Bapak Tubagus Muhammad Maulana Yusuf. Selamat malam, Pak.
3: Selamat malam.
2: Ya, Pak, mungkin terkait dengan nonton bareng ini begitu, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mungkin selaku bagian dari Pemkot Cirebon, Pak? Ya.
3: Baik. Terima kasih. Pertama kita ucapkan banyak terima kasih kepada RRI ini bisa menyelenggarakan event nonton bareng final ya Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Karena ya ini kita di lapangan Kebumen ini sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon, supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia secara gratis ya dan bersama-sama. Jadi di sini kita bisa berkumpul, semua orang bisa nonton. Jadi tidak ada lagi kan biasanya harus apa ya, harus nonton masing-masing lah. Sekarang mending bareng-bareng lah di sini. Dan ini juga kita lihat ada door prize juga nih, jadi siapapun bisa mendapatkan door prize yang sudah disediakan nih oleh RRI. Terima kasih sekali lagi nih.
2: Untuk beberapa tempat di Kota Cirebon,

0: mengapa lapangan Kebumen nih Pak?
1: Ya, karena sebenarnya lapangan Kebumen ini kan memang tempat untuk berkumpul ya, kalau ada acara, event dan sebagainya. Jadi ini momen bagus sekali sebenarnya supaya kita bisa meramaikan lagi lapangan Kebumen di mulai dari saat ini gitu. Jadi memang bisa dimanfaatkan untuk bersama masyarakat untuk menyelenggarakan event di sini. Seperti itu.
0: Pandang untuk bolanya sendiri nih Pak, untuk pertandingan nanti pukul 2 Spanyol versus Argentina, ada Pak yang untuk di mungkin dijagokan dari tim final ini Pak?
1: Nah, kalau saya sih pegang Spanyol Mbak, ya mudah-mudahan bisa sesuai harapan ya, bisa menang untuk Spanyol, itu aja balik.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Ya, mendengar untuk masyarakat Kota Cirebon dan juga sekitarnya, ini untuk yang ingin nonton bareng, silakan datang langsung ke lapangan Kebumen Kota Cirebon. Dan memang sebentar lagi juga akan mulai dibuka untuk pendaftaran ini, sedang berlangsung dibuka begitu. Dan untuk acaranya sendiri rangkaiannya akan dimulai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, laporan langsung dari lapangan Kebumen Kota Cirebon. Aura Aulia, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Aura Aulia yang sudah menginformasikan terkait dengan gegap gempitanya masyarakat Kota Cirebon yang tentunya akan menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara kesebelasan Argentina melawan kesebelasan Spanyol yang akan berlangsung pada dini hari nanti pada pukul 2. Tapi jangan khawatir, mulai saat ini juga sudah dibuka seperti halnya tadi rekan reporter Aura Aulia yang menginformasikan bahwa pendaftaran door prize sudah mulai dibagikan. Nah, ini untung bagi Anda yang sudah datang di lokasi alias sudah datang di lapangan Kebumen yang akan menyaksikan jalannya pertandingan final Piala Dunia dan siapakah yang akan mengangkat trofi juara Piala Dunia 2026, apakah kesebelasan Argentina atau kesebelasan Spanyol. Dan tentunya Anda juga bisa mendapatkan hiburan, bisa mendapatkan ya door prize menarik dari para supporter kami tentunya, dari para pendukung kami yang tentunya juga akan dibagikan kepada Anda dan juga beberapa UMKM yang sudah mendaftarkan atau sudah siap untuk menyajikan berbagai makanan khas mereka. Tapi jangan lupa bayar ya. Baik, dan kita nanti akan juga menghadirkan reporter Sekar Damayanti dan Rena Safira yang juga akan menginformasikan terkait jalannya nobar debar Pesta Bola 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Baik, pendengar, kami akan lanjutkan dengan lagu-lagu dan juga informasi terkait dengan nobar dan debar di Pesta Bola 2026 yang diselenggarakan RRI Cirebon bersama dengan The Kiss Kota Cirebon dan pemerintah Kota Cirebon yang berlangsung di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Dan kini saatnya reporter Sekar Damayanti akan melaporkan situasi terkini terkait dengan nonton bareng, dengar bareng Pesta Bola 2026. Kita sudah tersambung bersama Sekar, silakan laporan Anda. Halo, silakan Sekar.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Cirebon, selamat malam. Saya Sekar Damayanti melaporkan langsung dari lapangan Kebumen Kota Cirebon, yaitu lokasi penyelenggaraan nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina yang digelar oleh LPPRS Cirebon yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Cirebon dan TVRI. Malam ini suasana di lapangan Kebumen terasa berbeda, pendengar. Terlihat masyarakat mulai berdatangan untuk menikmati pesta sepak bola dunia bersama. Dan tidak hanya menyaksikan pertandingan melalui layar videotron yang sudah disediakan, pengunjung juga disuguhkan hiburan musik, kuis hingga door prize, hingga berbagai sajian kuliner dari sekitar pedagang di wilayah ini. Dan saat ini saya berada tepat di area depan panggung utama, dan di hadapan saya sudah berdiri layar videotron berukuran besar yang nantinya akan menjadi pusat perhatian masyarakat saat pertandingan Piala Dunia dimulai. Sebelum kick off final Piala Dunia pada pukul 2 dini hari pada Senin 20 Juli 2026, panitia juga telah menyiapkan rangkaian acara yang cukup padat. Sandal diawali dengan proses persiapan lokasi sejak sore hari, dan nantinya memasuki pukul 23 waktu Indonesia Barat, acara resmi dibuka oleh host yang akan mengajak masyarakat mulai berinteraksi. Selanjutnya akan ada sambutan dan pembagian door prize, kemudian penampilan live music, diskusi santai bersama komunitas sepak bola, hingga analisis pertandingan bersama pengamat sepak bola. Dan saat jeda babak pertama nanti, masyarakat masih akan dihibur dengan analisis pertandingan dan pembagian door prize kembali. Setelah pertandingan usai, panitia juga telah menyiapkan grand prize sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan. Dan pendengar, untuk mengetahui tujuan penyelenggaraan kegiatan malam ini, saat ini saya sudah bersama pengarah acara kegiatan nonton dan dengar bareng, yaitu dengan Mas Beni. Selamat malam, Mas Beni.
2: Selamat malam.
1: Baik. Ya. Kalau boleh diceritakan konsep nobar malam ini nih seperti apa dan apa yang ingin dihadirkan kepada masyarakat?
2: Konsep nobar kali ini itu pengen lebih dekat lagi sih ke masyarakat ya. Kita terus di sini nggak cuma nonton bareng, sekedar nonton bareng, tapi kita juga menghadirkan live music, ada Invader dari finalis Bintang Radio 2025, dia juga bakal menghibur masyarakat yang udah datang di sini, dan pastinya bakal banyak door prize gitu sih.
1: Kalau melihat rangkaian acara, masyarakat kan tidak hanya datang untuk menonton pertandingan ya. Bisa dijelaskan rangkaian kegiatan apa yang disiapkan sebelum kick off nanti pukul 2 malam hari?
2: Oke, nah kalau rangkaian acara kita bakal mulai nanti di jam 11 malam ya. Dimulai dari pembagian door prize, terus nanti juga bakal ada, insya Allah Bapak Wali Kota bakal hadir di acara kita ini. Dan nanti ada hiburan dari tadi Invader dari Bintang Radio 2025 finalis, dan hadiah utama yang pasti yang paling ditunggu dan juga pastinya nonton.
1: Baik, hadiah utamanya tuh apa tuh, Mas?
2: Hadiah utamanya ada sepeda dan juga mesin cuci.
1: Baik, terakhir nih ada pesan nggak untuk masyarakat yang akan datang atau yang saat ini sedang menuju ke lapangan Kebumen?
2: Mungkin ya buat masyarakat yang pengen datang ke sini wajib bawa jaket karena cuacanya ini berangin sekali dan cukup dingin di sini, jadi mungkin harus bawa pakaian yang hangat.
1: Baik, terima kasih Mas Denny. Dan pendengar Pro 1 RRI Cirebon, hingga saat ini suasana di lapangan Kebumen masih terus didatangi masyarakat yang ingin menyaksikan final Piala Dunia 2026 bersama-sama. Dan bagi masyarakat yang ingin ikut menyaksikan final Piala Dunia 2026, silakan langsung datang ke lapangan Kebumen karena kegiatan ini pun juga gratis. Jumlah rangkaian acara hiburan juga akan berlangsung sebentar lagi mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat, sembari menunggu kick off pertandingan pada malam dini hari nanti. Kian laporan saya, Sekada Mayanti melaporkan langsung dari lapangan Kebumen Kota Cirebon. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Sekar Damayanti sudah menginformasikan terkait dengan kemeriahan Pesta Bola 2026, di mana Anda tadi mendengar warga masyarakat Kota Cirebon akan bersama-sama melihat dan menonton bersama, dengar bersama di Pesta Piala Dunia 2026 ini antara kesebelasan Spanyol dan atau versus Argentina, dan siapakah yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026 ini, apakah kesebelasan Spanyol atau kesebelasan Argentina. Dan mungkin dua kesebelasan inilah yang menjadi pemenang ataupun yang menjadi pilihan Anda di dini hari nanti bersama kami dalam nobar dan debar Pesta Bola 2026. Jadi tunggu apa lagi? Mulai sekarang langsung saja Anda bisa menuju ke lapangan Kebumen Kota Cirebon. Di sana akan dibagi-bagikan door prize menarik. Dan tadi hadiahnya juga wow banget ya. Ada sepeda dan juga ada mesin cuci yang diperuntukkan untuk grand prize ataupun undian utama untuk Anda yang bersama kami dalam nonton bareng, dengar bareng Pesta Piala Dunia 2026.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
5: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini pendengar. Dan kita masih terus mengupdate keberadaan ataupun situasi terkini dari jalannya Nobar Debar Pesta Bola 2026 yang diselenggarakan oleh LPPRRI Cirebon bersama dengan Dekis Kota Cirebon, Pemkot Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon, dan juga TVRI ya pendengar ya. Dan kita akan menyimak laporan reporter Rena Safira pada malam hari ini terkait dengan nobar dan debar di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Sudah tersambung bersama Rena. Rena, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di lapangan Kebumen di Kota Cirebon dalam nonton dan dengar bareng bola gembira bersama RRI pertandingan final Spanyol versus Argentina yang akan disiarkan langsung dari TVRI dan Pro 3. Suasana malam ini cukup ramai dan terlihat juga pedagang dan pelaku UMKM juga ikut hadir meramaikan suasana nonton dan dengar bareng malam ini. Sementara masyarakat sudah sebagian standby dan juga kita harapkan kehadiran masyarakat dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat di lapangan Kebumen. Dan akan ada juga hiburan serta door prize menarik untuk pendengar yang sedang mendengar saat ini. Sementara itu di atas panggung juga panitia terus menyiapkan rangkaian acara hiburan. Dan beberapa pengunjung sudah mulai memenuhi area depan panggung yang datang bersama keluarga, teman, bahkan komunitas pecinta bola. Pendengar, sebelum kick-off final Piala Dunia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, panitia telah menyiapkan rangkaian acara yang cukup panjang. Rundown diawali dengan proses persiapan lokasi sejak sore hari memasuki pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi dibuka oleh host yang akan mengajak masyarakat berinteraksi. Dan saat ini saya sedang bersama Pak Lamsu sebagai Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia PD Cirebon yang akan menonton pertandingan hari ini. Baik, Bapak Lamsu, boleh minta tanggapannya mengenai RRI dalam menonton bareng dan dengar bareng bersama RRI.
2: Ya, cukup bangga saya merasa memiliki RRI dan mengapresiasi atas kesediaannya RRI mengundang kami para tunanetra yang ada di Cirebon ini untuk nonton bareng atau mendengarkan bareng di acara final sepak bola Piala Dunia ini. Ya, cukup lumayan, kami merasa terhibur dan merasa dihargailah keadaan kami ini, walaupun keadaan terbatas masih bisa ikut akses berkumpul dengan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Silakan disana Pak Bayron.
1: Baik Pak, kalau untuk Pak Lamsu sendiri nih, Bapak dukung tim apa, negara mana ya Pak?
2: Spanyol lah.
1: Spanyol. Apakah selama ini siaran RRI sudah bisa memenuhi Pak?
2: Bagus Mbak, sudah bisa memenuhi. Cuman ada yang disayangkan Mbak. Dari RRI digital itu belum akses buat kami. Kalau bisa minta diperbaharui lah supaya bisa diakses sama kita-kita kaum netra di Indonesia gitu. Gitu Mbak.
1: Yang terakhir, Pak, minta harapan dalam pertandingan bola hari ini Pak.
2: Oh ya, harapannya ya mengharapkan agar apa ya namanya tuh, selain berbahagia juga jangan terlalu bereporia, terlalu berlebihan lah. Artinya dengan adanya dimenangkan oleh salah satu negara, kita tidak usah terlarut kegembiraan. Jadi harus selalu jaga diri lah, jangan terlalu berlebihan gitu aja tanggapannya Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Lamsu. Berikut adalah tanggapan dari Pak Lamsu sebagai Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia PD Cirebon. Dan di lokasi ini masyarakat bisa berkumpul bersama menikmati hiburan, berdiskusi mengenai sepak bola, sekaligus mendukung pelaku UMKM yang ikut meramaikan acara malam ini. Antusiasme masyarakat pun semakin meningkat dan beberapa pengunjung terlihat mulai mengabadikan suasana di depan videotron Sementara ada beberapa juga anak-anak yang dapat menikmati hiburan yang sedang berlangsung di panggung. Dan pendengar, hingga saat ini suasana di lapangan Kebumen Kota Cirebon masih terus dipadati masyarakat yang ingin menyaksikan, nonton, dan dengar bareng Spanyol versus Argentina. Sejumlah rangkaian acara hiburan juga masih berlangsung sembari menunggu kick-off pertandingan dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan terus mengikuti perkembangan suasana dan seluruh rangkaian kegiatan hingga kick-off serta jalannya pertandingan final Piala Dunia 2026. Saya Rena Safira melaporkan langsung dari lapangan Kebumen Kota Cirebon, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rena sudah melaporkan situasi terkini. Jaga kesehatan selalu Rena dan teman-teman yang saat ini sedang bertugas di lapangan Kebumen Kota Cirebon, dan semoga semuanya bersehat dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Dan tadi mendengar Rena sudah menyampaikan berbagai informasi terutama terkait dengan keberadaan para tunanetra yang ingin mendengarkan dan ingin merasakan atmosfer nonton bareng dan dengar bareng RRI Cirebon terkait dengan final Piala Dunia 2026 antara kesebelasan Argentina versus ataupun melawan kesebelasan Spanyol yang akan berlangsung dini hari nanti. Dan tadi para tunanetra juga sudah hadir dan ingin tentunya merasakan atmosfer terbaru, atmosfer ketika bisa bersama-sama menikmati siaran yang dari RRI. Tapi tentunya juga ada kritik membangun tadi, dan semoga saja kritik membangun dari para ataupun dari ketua tunanetra tadi, Pak Alam Sud tadi, bisa terus meningkatkan, ya tentunya juga meningkatkan kapabilitas RRI untuk para tunanetra dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Pro satu masih bersama Anda pendengar, dan kami akan segera bersama Anda dalam ruang rindu yang akan bersama Anda sebagai rangkaian akhir saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini bersama Bung Wikan yang menemani saya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: Bekasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah food box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Pastikan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

membuat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu, ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

0: Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami Pro1 RRI Cirebon, dan pada pukul 24 tadi pendengar kami akan segera bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti acara Pro3 yang gak jelang siaran langsung Piala Dunia final antara kesebelasan Spanyol versus Argentina yang akan berlangsung di New York atau New Jersey Stadium pukul 2 dini hari nanti pendengar. Sekaligus pendengar, saya Piana Warsa bersama Bung Wikan Nuriri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Bambang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Bambang.
2: Selamat malam.
1: Pak Bambang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak? Ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanetra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Imris.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa?
2: Argentina dong.
1: Oke.
2: Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menang juara
2: ya? Yakin banget, yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi, selamat. Dan ini kenapa sih Mas?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja Mbak gitu, biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu Mbak gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih Mbak, tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu, dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir, karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada, serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari. Dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini, situasi arus lalu lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat, karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Yorike, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat.

0: Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium, New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya, Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi

0: Argentina, the world champions, are going to the 2026.
1: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP,
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin, mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
2: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersangat juga gitu untuk mengobrak-abri pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Arif?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini, menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina, entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka alang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko sekali.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidak hanya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi begitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan klaim sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Gitu. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu, karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tindakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apalagi di partai final, banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini Bung. Di partai, kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga ya, itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan terus mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Iya.
1: Oke, kalau kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih. Unai Simon atau Martinez?
2: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini Martinez. Ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Argentina ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Oke. Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya. Ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 5 menjadi 75% nanti. Ah, Ari, salam olahraga.
2: Iya. Terima kasih Bung Rudi. Iya.
1: Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional.
6: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
7: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Bos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Bos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, content creator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ilham, halo Ilham. Ilham?
7: Ya.
6: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
7: Ya, menurut pantauan saya berada di posbok Kota Medan ini, ya di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari posbok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
6: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
7: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Sungguh kendaraan dan juga road baik itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
6: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasit model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ini sama harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan, tapi saya kerja
3: Direktur mesti tidak harus tetap.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, nggak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. And Argentina, the world champions, are going to the 2020.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

akhir menanti sang juara bertahan. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar, sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah sepak bola Argentina.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini,

0: dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sini ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada di guyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Pak, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga ingin sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton barang di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga, panitia menyiapkan berbagai door prize dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik nobar lainnya seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian. Bung ya. Febian, halo. Apakah ya, halo. Untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan, di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar terkendali, meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan

0: Antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyebutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
1: Bung Okto, halo Bung Okto.
0: Ya, siap.
1: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
0: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
1: Baik Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar,
1: saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng, di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
2: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
3: Selamat pagi Bung Rosi.
2: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
3: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
2: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
3: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
2: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
3: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
2: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PES IS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 0813993998888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar ya, sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Coba kita sapa Pak Rahman. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat Bung Wisnu, gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman,
1: kalau nanti sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak jadi, skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti ke 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, menit 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Ya, Jamal.
0: Lamin Yamal.
1: Ya, Lamin Jamal, ya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang golin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih.
3: Iya.
0: Berapa kira-kira?
3: Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya.
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Sore kira-kira nanti.
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Sekarang ini, ya, terima kasih.
0: Salam
3: ya.
0: Olahraga. Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu. Kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari Ibu Indra.
4: Selamat ini hari Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Iya. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak berantem
4: dia.
0: Nggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak. Iya. Pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Okay. Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Oke, 3 untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Dari Bu Indra ya. Oh ini Spanyol 3 Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga
0: Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga, oke. Spanyol banyak sekali nih Spanyol.
5: Iyalah, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Rodri.
0: Oh, iya.
5: Rodri.
0: Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono?
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya, ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1. Oke, nanti siapa yang ngegolin nih kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya sudah bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus, kalau ini semuanya enggak, ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Oh, iya semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya, Lamine Yamal lah ya.
1: Oh, itu tambah lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, oke, baik deh. Saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak Pak John ya. Okay, ya. Kita ke pendengar ya. Terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Jaya, Jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan Argentina. Siapa yang ngegolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat 1 dan peringkat 2 juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya, dia tuaan dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada apa namanya, ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya.
3: Top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay.
3: Dia punya 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina yeah. gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah enggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih, kanan sama kiri nih. Tapi, yeah. tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu. Oke. Okay. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
0: Betul.
3: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis, itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
0: Iya.
3: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
0: Iya. Yang pasti dari Spanyol sendiri, kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
3: yeah.
0: sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
3: Yeah.
0: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
3: Ya.
0: Ada Makorela di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte, pasangannya Kubarsi ini, menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam yeah. pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang
3: yeah.
0: di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan enggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rata usia
3: okay.
0: mereka juga masih di bawah Argentina.
3: Cukup muda ya.
0: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan ketika ada kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
3: Iya, yeah.
0: Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
3: Iya, dalam ini ya, semifinal
0: dan sekali sampai saat ini ya.
3: Lawan Belgia aja
0: kebobolan.
3: Iya.
0: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan Argentina.
3: Betul.
0: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan koleksi
3: kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun pegang tim ini kan dari dia pernah pegang U19 pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí Essencio De La Fuentes ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan karena enggak rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay. Ini
3: menarik sebenarnya.
0: Okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya.
3: Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dinari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Okay.
4: Dengan skor 6-4. Jadi saya kalau ini memprediksikan, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3? Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira, Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama, ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya.
0: Iya.
4: Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama lah, cukup. Oke, okay. Pak Ismail. Dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih, Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail, di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans. Dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Ya, Tong, Pekanbaru. Kalau Patung 2-0 Argentina yang cetak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0 dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih. Yuh. Pak Atong.
5: Yuh.
0: Ya. Yuh. Dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya. Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke. Baik, Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah, itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starting starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dimainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di bagian jangkar gitu.
0: Yeah.
3: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal hampir sama. Berbedanya adalah Argentina Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 keadaan seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya itu dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak pertama dan awal babak kedua itu dua bek tengah mereka ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya telat menghadang lawan mereka dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0 tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat. Tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali lagi justru yang cetak gol bukan dari Orizabal tadi second line atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas karena Orizabal cetak 5 karena dia penyerang ya tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol ada di Pedro Porro juga mencetak gol bahkan Pedro Porro 2 Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol dan notice semua posisi bisa cetak gol.
0: Iya.
3: Nah ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
0: Gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya?
3: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik dan itu. Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
0: Okay.
3: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham gitu.
0: Itu aja sih.
3: Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
0: Lawan Inggris.
3: Inggris. Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
0: Yeah.
3: Nah, artinya kalau semisal
0: aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
6: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan melakukan efek yang gak penting itu, itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting.
0: Okay. Dan
6: itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
0: Oh, dari tengah ya.
6: Tapi bisa ya. Dia langsung bisa ke direct-direct ke belakang dan dua kali dibebaskan bisa mengumpan. Messi ini kan enggak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi kan Messi itu sebenarnya enggak pernah lari-lari.
0: Ya. Iya.
6: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipikirkan. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu.
0: Okay.
6: Menutup belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini jadi harus jadi notis para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya dua jangkar. Ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir nih Bung Estu, kira-kira skor menurut Bung Estu berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Estu sampaikan tadi.
6: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, normal time gitu selesai. Ya Spanyol bisa unggul lah gitu, dan babak pertama Spanyol bisa tak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
0: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya? Penalti juga ya, gini kira-kira ya.
6: Saya kok menjadi seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Karena 90 menit itu lebih seru. Menurut saya lebih menarik gitu.
0: Iya.
6: Karena 90 menit kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisis sebelum pertandingannya. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
0: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
8: Ya. Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah National Anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Daniel Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah bersama juga Pedro Porro, Pau Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa serta Unai Simon di bawah Mistar. Bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina, ini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah, kemeriahan menjadi pentusan juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim yang sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia, dimana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, dimana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti menuju babak yang kedua. Kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
9: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, kuasa bola sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Emerick Laporte di sana, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak kering, sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkak menjaga kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara pegar, terjatuh. Kami lihat pemain Argentina dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Vincic langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran nomor punggung 15 dari terjatuh Kameliat yaitu Nico Gonzalez. Dengan demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini merainkan bola pendek saja berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mencoba mengiring bola untuk ke belakang, dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, melihat di garis tengah sudah tarik ke belakang pada kapten Messi, berputar-putar dia mundur ke belakang lagi, ada Gonzalo Montiel di sana, kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez, masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico, codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister, masih berputar-putar tarik ke belakang, coba dibayang oleh pemain-pemain Spanyol, bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa belas sepenuhnya Alister, mundur ke belakang jauh lagi dia. Dan sama dengan Rodrigo de Paul ataupun siapa gerang di sana, masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal, mundur ke belakang lagi, kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo mundur ke belakang, mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Alister, kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol, dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico, tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Alister, tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol, segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro, bek kanan yang mencoba membangun serangan ini, mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Amerika Laporte, kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena, namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara, apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018 lalu ketika itu mengalahkan Argentina dengan skor 6-1, ataukah sebaliknya. Kita nantikan, kini serangan di bangun Spanyol, berputar-putar dia mencoba menggiring bola, berikan bola pada ke depan, yang itu adalah ada Yamin Yamal, itu gerak tepuk sedang, dia umpan ke Draco Tapi, berbahaya, lepas tembakan, hampir-hampir saudara-saudara, satu tendangan keras dari Yamin Yamal berhasil jinakkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata lambat sedikit saja, kami kira akan sangat membahayakan gawang. Satu sontekan kaki kiri Yamin Yamal berhasil sedikit menggetarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun Spanyol, berikan umpan ke depan lagi, dan kali ini patah di tengah jalan, dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggeserangan kepada pemain, aku langsung saja akan melihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan. Spanyol kini melakukan tekanan, ada Fabian Ruiz di situ, berikan bola pendek ke depan, masih permainkan bola dia, kotak kali sebentar dia teruskan lagi kepada siapa, hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah, merangsek ini pemain-pemain Spanyol, kirimkan bola pendek lagi, kerja sama lagi dengan Rodri umpan ke sayap kiri, ada Cucurella di sana, mencoba menggiring bola, kembalikan lagi bola pendek ke belakang, berikan lagi kepada pemain Alex Baena ataupun juga rekannya di belakang, ada Amerik Laporte yang mencoba back kiri maju ke depan ini, mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti, kirimkan bola pendek 1, 2, 3, 4, 5, pemain Spanyol ada di daerah lawan, mencoba menekan, memasuki, merangsek, melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina, namun kini dikuasai sepenuhnya kembali, berikan kepada Yamin Yamal di situ, mencoba berputar-putar Yamin Yamal, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, mundur ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan rekannya ada Rodri kirimkan ke tengah, mundur lagi Rodri, masih permainkan bola, mencoba melakukan tekanan di daerah lawan, sementara pemain-pemain Argentina kembali terus membayang-bayangkan ketat, berikan kepada Pedro kembalikan pada Rodri lagi, mundur lagi jauh ke belakang, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon kirimkan bola pendek ke depan,
10: ada Cucurella di sana. Sodorkan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola. Sodorkan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya, masih menggiring bola. Dibayang-bayang, kini mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol. Masih permainkan bola, mencoba kirimkan ke tengah. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dari lingkaran tengah dia. Berkutak-kutik sebar, kebersihan dikirimkan. Umpan ke sektor kiri, di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina. Datang lagi Cucurella, mundur ke belakang dia, melebar ke sektor kanan. Ada Pedro di situ, gerak tipu sejenak Pedro, memberikan balik kepada Yamin Yamal ataupun rekannya, berbahaya. Namun tidak, bukan pelanggaran, saudara-saudara. Kini berganti tekanan, Argentina kini mencoba menekan, tetapi kali ini terlambat, saudara-saudara. Kami lihat Nico Gonzalez menyelamatkan umpan tadi dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini. Kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar, saudara-saudara, dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah, dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol, namun kandas kaki pemain Argentina. Ada di sana kami lihat pemain Alister. Alister mencoba kirim ke tengah, salah umpannya, kandas kaki Spanyol. Pemain Spanyol diberikan, ada Lamine Yamal di situ, mencoba mengambil bola, dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi kami kira, ataupun ya yang lainnya. Namun kali ini ya betul, Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Lamine Yamal yang pergerakannya sangat cepat. Memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda, saudara-saudara. Lamine Yamal baru berusia 18 tahun, dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan, saudara pendengar, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina, namun patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya ada Rodri. Kali ini bolanya keluar. Lebih dari 80 ribu penonton menyaksikan pertandingan babak final ini, ya terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol. Ya, saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam, segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico, sudah dilakukan, berikan saja ke belakang, yang itu adalah Lisandro Martinez. Martinez tarik ke belakang jauh, saudara-saudara, dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang cukup senior, baru usia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan ABLST, ya, si putih dan biru. Kita nantikan, kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, sudah dilakukan, kini proses bolanya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang usia 29 tahun, bernaung di bawah klub Athletic Bilbao, Spanyol. Ya, kita nantikan, kini Spanyol mencoba bagi serangan, ada Lamine Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna. Ya, pemain yang berdarah Maroko ini dan beragama Islam, saudara-saudara, satu-satunya pemain Spanyol yang Muslim. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Argentina kuasai sepenuhnya. Nicolas langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana. Namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat, saudara-saudara, sukar ditembus, dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang, dan kuasai sepenuhnya ada Mark Cucurella ataupun juga ada Pau Cubarsi. Mencoba mengirim bola teruskan kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor back kiri, kita nantikan, nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lempar ke dalam, sudah dilakukan, terjadi duel pop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Argentina, kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alister. Namun kandas di pemain-pemain Argentina.

berhasil dia angkat cedera kotak penalti, lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina Lisandro Martinez dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kalinya saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15 Alex Baena yang ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran langsung ke mulut gawang. Terjadi kopdel tertahan kaki kanan. Oh kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pas Spanyol mencoba kirim melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Yamin Yama tahan dengan kaki kiri mencoba menggiring bola dia melebar ke sektor kanan. Lepas tembakan ke mulut gawang. Oh membentuk pemain Argentina. Datang Yamin Yama tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kepada akan dikirimkan di sektor bek kiri Argentina sudah dilakukan langsung mundur ke belakang saja kerjasama dengan Paul Ubarsi. Ubarsi kembalikan lagi kepada pemain Polo, sedangkan bola pendek ke depan melebar lagi kepada Amerik Laporte di lingkar gelandang tengah kepada Cucurella. Oh, dari jauh Cucurella langsung setiap bus kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola, penjaga gawang yang menggunakan kostum berwarna biru, biru muda, hijau dan juga lengan, maksud kami sapu tangan berapa kami sarung tangan yang berwarna merah, nampak kontras sekali. Ya, penjaga gawang yang sampai saat ini memang tergolong masih cukup aman ya dari akhirnya gol-gol di Piala Dunia 2026. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Spanyol mencoba kirimkan bola pendek ke depan. Ada Cucurella di sana mencoba melakukan tekanan. Mark Cucurella berputar-putar dia umpan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat Pedro Porro langsung berikan umpan ke depan berbahaya yang dituju adalah pemain depan. Namun kali ini tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga dipatahkan lagi pemain Spanyol. Datang lagi serangan berikan kepada Dani Olmo dan kali ini Dani Olmo terjatuh berputar-putar saudara, nampaknya merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras saja dilakukan pemain Argentina kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20 yaitu Alexis Max Allister. Ya, pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Ya, kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol dan kami lihat wasit yang bertandingan Slavko Vincic dari Slovenia ini langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol namun tidak ada kawan di sana dan langsung umpannya diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan pasti bermainkan bola di daerahnya dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain, maksud kami ya pemain Spanyol dan kini lempar sudah berikan kepada Nicolas langsung ke depan. Cepat kami Tagliafico mencoba merangsek ke jantung pertahanan Spanyol. Ada di serang Allister kirimkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena dan tentu saja ini pelanggaran dilakukan oleh Alex terhadap Lionel Messi. Ya, kita nantikan Messi nampaknya saat ini memiliki satu tugas yang berat selain membawa timnya untuk tampil sebagai juara juga tentu saja target menjadi
pencetak gol terbanyak di arena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi concernnya karena memang saat ini beliau tertinggal 2 gol dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang sudah 10 gol, sementara Messi baru 8 gol menciptakan gol di ajang Piala Dunia 2026.

0: apakah Messi mampu menumbangkan rekor Mbappe ataukah Mbappe ya kita kan ataukah Mbappe memang sudah tidak terkejar lagi saudara-saudara, karena memang tentu dua gol tambahan Messi ini ataupun paling tidak dia harus mendapatkan tiga gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe, dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan, ada Pedro umpan ke depan, ternyata yang dituju adalah pemain Yamin Yamal mengirim bola dan merasa ke jantung pertahanan daerah kotak penalti Argentina, umpan terobosan lepas. Satu umpan tarik Yamin Yamal tadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik, dan laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Firgiantara.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Lisandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan bola saja, bola back pass kepada Emilio Martinez penjaga gawang, dan Lisandro Martinez back belakang kini angkat langsung jauh ke depan mencoba mencari Julian Alvarez, berbahaya daerah kotak penalti, ada juga di Nicolas tadi, namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro, kirimkan saja kepada Pedri, kirimkan sodokan kepada Dani Olmo, terjadi perebutan di sana, bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamin Yama pemain bintang dari Spanyol ini harus dijatuhkan beberapa kali. Nicolas tak biak Vico, tadi kita lihat bagaimana pergerakannya mencoba menutup pergerakan atau aksi dari Lamin Yamal yang mencoba menyambut bola, rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Nampaknya ini menjadi tendangan bebas saja sudah dilakukan, Spanyol kini menguasai bola. Kita nantikan Laporte, sodorkan saja pendek kepada Alex Baena, masih bagaimana Fabian Ruiz mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, ada Kukurea di sana, mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol, sodorkan saja kepada Alex Baena, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, terjadi perebutan di sana, bagaimana Cristian Romero tadi dan juga Alex Baena, bola hanya bergulir saja keluar lapangan, perebutan dari kedua pemain ini, Alex Baena dan juga Cristian Romero, namun bola kini bagi Argentina saja, lemparan ke dalam bagi Argentina di sektor sebelah kanan, mencoba disodorkan saja, bayangi tadi oleh Dani Olmo yang coba juga mengganggu pemain dari Argentina, bagaimana Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan, berbuah pelanggaran tadi Enzo Fernandes dan juga Dani Olmo terlibat duel tadi di sektor sebelah kanan, berbuah pelanggaran. Enzo Fernandes, pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini. Kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana kita mendengar riuh para supporter dari Argentina yang tentu ingin negaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emilio Martinez, bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol, mencoba di halo tadi bagaimana Pedro Porro langsung jauh ke depan mencari Lamin Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina, hasil dihentikan lagi oleh Pedri, sodorkan bola ke depan dari Fabian Ruiz, dari Olmo umpan 1-2, namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina, bagaimana juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang, ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja, bagaimana Cristian Romero kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol, bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi, sebuah pelanggaran nampaknya atau posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan, Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Kukurea, bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina, masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini, Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandez di sana. Bagaimana kita lihat mencoba menggiring bola kini Lionel Messi, pemain yang berkiprah di Inter Miami, mencoba lagi kirimkan bola ke depan namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Kubarsi kini dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo. Namun terjadi perebutan lagi, mencoba tadi oleh potong tadi oleh Lisandro Martinez, kirimkan kepada mana De Paul tadi. Ada di sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih De Paul, kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo. Masih Lisandro Martinez, kirimkan bola ke depan namun patah lagi, dihalau tadi oleh Pedri, kirimkan jauh ke depan di kotak penalti namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menuju Oyarzabal tadi, penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi, penjaga gawang dari Spanyol. Sodorkan kepada Pedri, masih memainkan bola Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol ini, menata ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Miguel Albina dan juga Kukurea di sana. Sektor sebelah kanan pertahanan agen tidak kirimkan bola ke depan namun membentur De Paul tadi. Bagaimana upaya dari Mark Kukurea tadi halau, halo oleh Rodrigo De Paul, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan namun tepat diperlukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez. Menjatuhkan sekulit bundar kini Emiliano. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di sekos sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Berikan lagi tadi kepada Tagliafico, kirimkan lagi, terjadi perebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola, perebutan lagi pemain Argentina kini mencoba membangun serangan, kembali patah lagi di tengah jalan tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi, bagaimana Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol, merebut tadi dengan juga kapten sebelasan dari Argentina Lionel Messi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina di babak yang pertama ini. Lionel Messi yang berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion New Jersey ini, dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit, memasuki menit ke-24. Babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina nih?
2: Iya, memang serangan kelihatan sekali bahwa dikuasai oleh para pemain dari Spanyol, dan skema pemainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisinya, di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez yang saya bahas tadi sebelum pertandingan, agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka, karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, automatically lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina karena di situ tipe penyerangnya banyak. Tapi justru yang berbahaya adalah yang memotong dari tengah itu. Beda dengan Spanyol, mereka punya Rodri, punya Fabian Luis, bergantian memotong serangan dari Argentina, dan itu beberapa kali terjadi. Catatannya tadi 5 menit awal serangan, ada 2 serangan di ke sisi kanan atau ke sisinya Tagliafico. Lalu 10 menit awal hanya 4 touch di kotak 16 dan itu semua punya Spanyol. Menit ke-15 sampai ke menit ke-24 sebelum Mitrisen Red tadi ada 6 touch inbox oleh pemain Spanyol tanpa ada dilakukan oleh pemain Argentina. Lalu ada satu shot on goal pertama tadi di menit ke-4 detik ke-30 ada shot on goal, shot dan langsung menjadi shot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan dan ini sepertinya akan berlaku. Kalau kita melihat ke runut ke belakang, ini seperti ketika Argentina melawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu. Beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris kemarin tidak seperti itu gitu. Tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisinya seperti ini. Nah ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety akan bagus buat mereka, modal mereka terutama di babak pertama ini.
1: Ya, Harrison break sudah berakhir, kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Melino Martinez menjaga gawang dari Argentina, menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro, angkat langsung jauh depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana mencoba membantu serangan, terjadi kembali pelanggaran nampaknya di daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali ada kemulai Kubarsik, sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar oleh Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Kukurea mencoba lagi sodorkan bola ke depan namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya, sodorkan bola ke depan mencari Oyarzabal tadi, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodorkan, alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamine Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamine Yamal. Kubarsik ini dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsik, alirkan mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan, mencoba menjemput bola, menatap ke depan, berbalik arah ke sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Kubarsik, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawan yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Pau Kubarsik, masih Pau Kubarsik, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Fabian Ruiz, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel yang berhasil dipotong lagi oleh Kukurea. Masih terjadi pada perebutan di sana, kirimkan saja Romero, bola jauh ke depan, namun tidak ada lawan, tidak ada kawan tadi di sana, jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi, kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Ada Pedro Porro, pemain bek kanan dari Spanyol ini, sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi bagaimana Kukurea mengamankan sekulit bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang. Bagaimana Kukurea masih terus melewati garis tengah. Kukurea kerjasama dengan Alex Baena. Alex Baena sodorkan saja pendek kepada Pedri. Dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, atau sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi, karena bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati garis tengah, mencoba disundul tadi bagaimana kejar udah Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol. Ada Kukurea, odorkan pendek kepada Laporte, ada Kubarsik di sini mencoba melakukan dribel bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi pada Pedro Porro, alirkan lagi pada Lamine Yamal, berputar tadi berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi. Pergerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Christian Romero ini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih kirimkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana ke Korea, kirimkan lagi pada Pedri, Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga bagaimana di sana sektor sebelah kanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan, Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro. Kirimkan kepada Oyarzabal, ketika di sana hasil kembali dipotong. Pemain-pemain Argentina kini mencoba menguasai bola. Ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero dan juga di sana pemain dari Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan, ada De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Jumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Christian Romero di sana, Rodrigo De Paul. Kita nantikan di menit ke-33 babak yang pertama ini, ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola, Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi ke tengah, memberikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil dipotong tadi oleh Fabian Ruiz, Lamine Yamal juga bersama, Rodrigo Pedro Porro terjatuh atau juga mengalami kesakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri, kini menguasai bola di lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan ke kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro, ya Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Ada Cubarsí di dekat lingkaran tengah, balikan lagi kepada Laporte, Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, masih Cucurella, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte mencoba menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Cucurella di arah kotak penalti sebelah kanan, kirim ke tengah, sayang sekali dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Cucurella yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini. Sudah memasuki menit ke-34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
3: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan, dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana, Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kenantikan ada back kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sudah lemparan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Alister ataupun Enzo Fernandez, terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri Mustami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya, dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung ke sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan Olmo mencoba kotak kedik sebenarnya. Ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kembali tekanan di bangun Spanyol. Ada tiga pemain kuasa sebelah sebelumnya. Kita kali sebentar dia, Dani Olmo di lingkar tengah kirimkan kepada Kukurea cepat menggiring bola, mencoba diburu lagi dari belakang oleh Montil ataupun juga Lisandro Martinez dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Paul Cubarsí. Cubarsí sodorkan bola ke depan kepada Pedro. Pedro Porro berikan kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Berputar-putar dia, tarik ke belakang kepada Pedro, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Cubarsí. Cubarsí umpan ke depan, berbahaya serangan dari Spanyol, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi, menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiri dari Kukurea, lepas tembakan ke gawang. Ahmad bentuk pemain belakang, datang lagi Kukurea, mundur ke belakang kepada Olmo. Olmo angkat ke gawang. Kopa! Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina, berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol. Namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Perez dan tentu saja tidak berhasil. Dengan demikian hanya menghasilkan SK. Tendangan sudah untuk pemain Spanyol dan selamatlah gawang Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun Spanyol, langsung berikan kepada Olmo ataupun Kapten Rodrigo Kotak-Kotik. Sementara dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi. Dihadang dari belakang, datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti. Namun ada di situ kami lihat pemain belakang yaitu Cristian Romero ataupun juga Martinez. Namun salah umpannya kandas Yaki Pedro. Pedro mencoba bangun serangan, kirimkan ke depan kepada pemain lainnya, masih kutak-kutik sebentar dia, kepada Cubarsí. Cubarsí kepada nomor 8 Fabian Ruiz. Ruiz mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencoba menggiring bola cepat dia, berikan kepada Pedro, kapten ke sebelah sana, berikan umpan berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan dari Oya Rizabal mengarah ke gawang kesebelasan Argentina, namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina saudara-saudara, karena memang cukup solid tim Spanyol ini saudara-saudara dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek, bola-bola yang sangat cepat saudara. Kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol. Ada Kukurea cepat umpan ke depan, ada diserahkan melihat pemain kali ini patah di tengah jalan saudara. Berganti tekanan, Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister, namun kali ini salah umpannya, mundur jauh ke belakang kepada Nicolas. Nicolas kirimkan bola ke depan kepada rekannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia, kerjasama lagi dengan Romero. Romero masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh kapten kesebelasan Spanyol, mundur jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mark Alister, mencoba menggiring bola. Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo. Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi. Messi umpan ke depan, yang dituju adalah Alvarez, mundur ke belakang lagi dia, angkat ke mulut kawan. Membentur dari Kukurea, dan kini kembali Spanyol menghadang bola, berhasil menyusul. Kali ini terjatuh di jahit kakinya, kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo kami kira terjatuh tadi, dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan Slavko Vincic dari Slovenia terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez kami kira, karena memang tadi mengambil kaki dari pemain
0: depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat kini menggiring bola dia, berikan kepada Pedro. Pedro tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz taring ke dalam tengah, masuk ke terlaman sudah, kotak adik sebentar dia, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Kubarsi, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa belas sebelumnya berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke belakang kawan, kop, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana, salah umpannya, kandas jika kipang Spanyol, berbahaya serangan Spanyol dari kotak di kanan tengah ini. Kotak adik sebentar dia, melebar ke sekerak ada Kukurea. Kukurea mundur ke belakang jauh kepada Kubarsi. Kubarsi melebar kepada Poro. Poro mencoba mendekati dalam kotak penalti, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, masih kembalikan kepada Kubarsi lagi, teruskan kepada kapten Pedri, mundurkan kepada Kukurea di daerah kotak penalti, lepas tembakan kulitawan. Hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan spekulasi dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri pemain yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi, yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamine Yamal, namun kalau umpannya kini beragam tekanan, kali ini menerobosan ataupun mendribble bola tadi pemain Argentina. Namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola di kelas sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar saudara-saudara dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan ke tidak, kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghado bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Simon langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menguasai sepenuhnya, berputar-putar dia, cepat menggiring bola, masih kuasai sepenuhnya, mendekati draw kontak penalti Nico Gonzalez tampaknya, namun kali ini patah di tiga jalan. Dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kirimkan ke depan kepada Marco Correa, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyare Zabal gagal menghadang bola tadi atau melambatkan umpan Korea karena memang jauh sekali, dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alister. Alister mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez, kutakkan lagi sebentar, dia sodorkan bola pendek kepada Gonzalo Montiel, mencoba menggiring bola kepada Messi, akhirnya bola kanas, berbahaya serangan Argentina ini, namun kali ini lebih jumlah bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pendengar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini, kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol dan kostum merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi, ada di sana Kubarsi, dingkaran tengah sektor gelandang tengah dia permainkan bola, dibayang-bayang oleh Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan Perdi, mencoba menggiring bola dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjanya melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi, kutak-kutik sebentar dia di lingkaran tengah masih permainkan bola, kirimkan bola ke depan, cepat menggiring bola, ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, kali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia, kerja semakin serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola, kutak-kutik sebentar dia berikan di bawah, kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina, dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michael Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan ya, oh ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina, sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Dan itu juga adalah siapa gerangan di sana, namun salah umpannya, diserobot lagi dari belakang, kini melakukan tekanan. Tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan, dan akhirnya dengan mudah bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Amerik Laporte, pemain yang berusia 32 tahun ini, langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi, mencoba kutak-kutik sebentar dia, masih darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, melebar kepada Pedro, mencoba melewati garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi, kepada Forte lagi, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Forte, atau kepada umpan terobosan ke depannya dituju adalah Lamine Yamal. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun akhirnya bola dikanasi kini Nicolas Tagliafico, langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez, sapu saja Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama kembali bersama rekan kami Bung Esdu, dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
4: Baik, terima kasih Bu Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya, bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini. Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri. Ini ada upaya tembakan tiga kali. Meskipun seperti itu, sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih, Bung Estu.
2: Iya, saya sebenarnya setelah Henderson break tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu ya di menit ke di awal-awal tadi kan Henderson break memulai lagi pertandingan di menit ke 27 detik ke 29 di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir dicuri Julian Alvarez.
4: Iya.
2: Karena waktu itu si pemain-pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan dan saya harapannya oh sepertinya ini akan keluar menyerang nih Argentina.
4: Okay. Ternyata
2: hanya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus bahkan menguasai 60 berbanding 35.
4: Betul.
2: Tetapi setelah itu, setelah menit ke 27 atau setelah Henderson break tadi nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu. Total touch in box itu 7 berbanding 0.
4: Okay.
2: Tapi catatannya adalah itu terjadi 6 touch in box di atau sentuhan di kotak 16 atau tusukan kotak 16 itu hanya berlaku sampai menit ke 27 atau sebelum Henderson break. Jadi hanya tambahan satu. Agak membosankan sebenarnya masuk ke menit ke 34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah Henderson break Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat tapi itu tidak bertahan lama. Lalu menit ke 30 di detik ke 24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak Menas tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus dan itu touch in box yang terakhir yang tercipta. Okay. Setelah Henderson break dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya terlihat membosankan permainan ini walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu.
4: Okay.
2: Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir mentah gitu, tanggung
4: lah
2: bolanya.
4: Nah itu bagaimana tuh nanti di babak kedua kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh Bung untuk bisa mencetak golnya itu, bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini Bung.
2: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi kartu kuning pertama, saya katakan tadi kan seperti lawan Inggris kemarin yang mendapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke 40 dengan menghalangi Orizabal tadi hampir sama dengan tapi ternyata Lisandro Martinez menit 43 harus atau menit 3 detik ke 40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera dan ini sebenarnya membikin Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang apalagi Ikhlas Otamendi masuk tentunya butuh penyesuaian tapi ya balik lagi tanggung hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sianya.
4: Nah itu dia tuh.
2: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez. Dua pemain ini berapa kali dieksploitasi oleh Yamal walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini berapa kali ketinggalan bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notice para pemain dari pelatih Argentina Scaloni walaupun di sisinya Montiel sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya tapi kali ini Montiel tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk tapi ya itu tadi apa yang dilakukan tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan,
4: okay,
2: mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu. Karena kalau di dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya cukup sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu, tapi ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke 30 atau di menit ke 43 tadi, 44 tadi, tapi counter attack, sorry, di menit ke 37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua bek lawan. Jadi bola mentah gitu. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik. Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
4: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
2: sangat kurang maksimal.
4: Oke. Kalau kemungkinan di babak kedua apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu, ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya, Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga, Bung?
2: Sebenarnya berkaca pada setelah Iderson break tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena ketika mereka mau menyerang itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah, mereka sering tadi kehilangan bola, sering sekali duel kalah duel segala macam, dan ini menurut saya yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada 3 pemain yang bisa dikatakan, atau 2 pemain yang bisa dijadiin target man di situ. Ada Gonzalez, walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya. Ada juga Julian Alvarez di situ, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol, bahkan belum ada shoot on goal, target box itu belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina, karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu. Jadi tidak bisa mengeksplor pertahanan lawan gitu. Walaupun beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
4: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lanjutkan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Esto. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRIND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI ND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris. Maafi mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi. Selamat dini hari ya?
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat Abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND malam ini karena apa nih?
2: Karena untuk kali ini kan final toh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujannya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Ya, saya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih Abang, dukung apa nih di final kali ini?
2: Oh, sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya. Tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya Bang? Iya. Oke, terima kasih waktunya Abang Chris. Dan dapat informasikan juga, event nobar dan debar final Pesta Bola Piala Dunia di RRI ND ini juga diisi dengan dialog bersama pelatih PRCND U17 yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang ND. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi ya. Saat ini saya berada di halaman Studio 1 Studio Pro 2 Yogyakarta. Informasikan 1000 lebih masyarakat tetapi tidak berkumpul untuk menyaksikan atau menyaksikan secara langsung secara Spanyol dengan Argentina. Dan salah satunya saya saat ini bersama Arif dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Yogyakarta. Selamat pagi Mas Arif.
2: Selamat pagi Mas.
1: Mas Arif, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin, tapi sepertinya kipas-kipas ini, bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini, Mas. Karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi dan saya mendukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini enggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul. Jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, terima kasih Mas Arif atas waktunya.
2: Sama-sama, Mas.
1: Sementara itu mendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangan yang berlaga. Selain penonton Yogyakarta, Dian Purwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakkan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Ya, suasana nonton barang atau nobar yang berada di kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah yang diselenggarakan RRI bersama dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai tepatnya di jantung kota Sintang di lintasan Tugu Bank Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alam Bana Wanawai juga membagikan berbagai door prize dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana euforia apa yang Anda dapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Waduh, ini satu momen yang luar biasa dan ini satu kesempatan yang harus kita ambil, kesempatan yang sangat penting ini ya. Penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2026 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Terutama final ini yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya, apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Haji Sumardi. Demikian dari kawasan Tugu Bank Indonesia, Taufik Hidayat melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Lurong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini, mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: ND. Ya, itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick-off babak kedua akan dilakukan oleh timnas Spanyol. Berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Cubarsih, bergeser dia kepada Pedro Porro. Ke depan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak cermat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya yang menguasai bola, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Namun berhasil dicuri lagi kali ini, Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang dia menemui De Paul, Ronald De Paul kali

0: Ini masalah umpan Spanyol kali mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Tendangan langsung dalam gawang namun berhasil digagalkan. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah, masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan, namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga Spanyol, Unai Simon kali ini bergeser dia kepada Cucurella tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, namun ke belakang lagi kali ini Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico di sana, masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang pada sang jaga gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Christian Romero depan kali ini kepada De Paul, masih De Paul lagi kerjasama dia, yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh, sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya, yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan ancang-ancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan dilakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan. Tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol dari sisi kanan, ada Cubarsí tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masih Cubarsí kepada Rodri, kerjasama dengan Cubarsí di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, ke belakang kepada Unai Simon, umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oyarzabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Otamendi, bergeser lagi ke kiri kali ini, masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang kali ini Emiliano Martinez mencoba untuk memancing pergerakan dari Spanyol, bergeser dia, ada Romero di sana kerjasama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol, bola tadi lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango. Akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan, Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan, balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan, ada Romero dan juga Montiel kali ini, masih Montiel mencoba untuk membawa bola namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Tendangan De Paul ternyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristiano Romero langsung yang dituju ke tengah kali ini adalah McAllister tadi. McAllister sundul kepada Messi ke depan dia, bergeser kali ini Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana, ke belakang Tagliafico, masih ada main nomor 5 Paredes di sana, bergeser lagi ke kanan. Kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh, Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi, Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina. sudah dilakukan oleh De Paul. Ke belakang dia, langsung ke depan kali ini. Yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Di sektor kiri, ke belakang dia, Kukureya. Kerjasama kali ini dengan Laporte. Masih mendekati garis tengah. Kubarsi lagi ke kanan. Terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi, dari pemain Argentina. Tanpa bola, nah terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol. Terjatuh lagi bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina, yaitu Paredes, sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Gonzalez. Menggantikan Nico Gonzalez, Paredes di babak yang kedua ini. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Kukureya geser dia ke belakang kali ini. Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia. Pau Kubarsi kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronald De Paul. Langsung saja ke tengah, kali ini berhasil dicuri oleh Rodri. Dani Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat. Dani Olmo berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister mencoba membantu serangan. Kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico. Sepertinya sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes yang melempar, sepertinya lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paredes tadi berikan kepada jaga gawang Emi Martinez. Bergeser ke kanan, ada Romero di sana, nomor punggung 13, dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Geser lagi, ada Montiel, terjatuh Montiel. Bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah kali ini, yang dituju adalah Alex McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, jaga gawang Unai Simon kali ini bola menguasai. Geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon. Bergeser ke kanan, ada Kubarsi di sana. Pau Kubarsi masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi. Oyarzabal langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi, maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan kali ini dia, sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan, ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina. Tendang langsung jauh dari belakang kepada sang penjaga gawang ke depan kali ini, namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh, masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Barsing bawa bola umpan langsung ke dalam Dani Olmo, dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo kirim ke dalam kotak penalti Cucurella, di sana tidak berhasil Cucurella. Aduh Cucurella, kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan, aduh posku, tapi tidak berhasil Cucurella, masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memberikan, memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia kepala Kobarisi ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Lapor Pak, di Spanyol ada Lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri, bergeser ke kanan dia ada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro. Umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Bergeser lagi kepada Pau Cubarsí, ke kanan dia adalah Laporte. Kemudian masih Pau Cubarsí, geser lagi ke kanan Pedro Porro. Pedro Poror ya, bukan Pororor ya. Kalau Pororor itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina. Bekerjasama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih masuk kami, masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerjasama 1-2 sepertinya. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol. Terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, diantaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit. Kali ini masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan. Kali ini bersiap melakukan Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada begini. Ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti umpan. Nasi dalam diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena. Namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira nih, Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Orejabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar lebih penyelesaian agar lebih lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia. Dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi minimal ketika jadi pemantul, ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Lamine Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan Lamine Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini kanan barisan bertahan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka. Dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
0: Oke, baik. Dan pertandingan masih terus berlangsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik. Kedudukan masih 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menurunkan pencarian. Kini Spanyol mencoba serangan cepat dan gering pula berhasil dan gerak kotak penalti. Lepas jembatan mutalan. Lepas. Punta dari pulukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Lamine Yamal, pemain yang masih muda belin, langsung ke gawang, lepas, terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba giring bola ke Pedro, Pedro balik kembali Lamine Yamal, angkat ke gawang, kop, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, ataupun ya hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas, kop dua terjadi, yang terjadi di sana langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sabu saja bola keluar kotak penalti. Namun datang kami lihat dari belakang Kukurea tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubasi, mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Ketika tiba sejenak dia masih menggiring bola, umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamin Yamal, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini ada Cucurella. Cucurella umpan terobosan ke depan yang tujuh adalah pemain depan, depan masih menggiring bola, dia angkat dulu kawan, terjadi top duel di sana. Oh, di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapakah yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Lamine Yamal, saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung bergabung. Oh, ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti, namun datang lagi Lamine Yamal berputar dan menggiring bola, merasuk jantung berdarah, angkat dulu kawan, gol, gol, gol. Satu headingan yang luar biasa, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja Debby Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina, saudara-saudara. Dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal, ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina, dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam. Dan saudara-saudara bergerak bersama dengan itu, saat ini terjadi hydration break, dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior, dan boleh dikatakan Luis De La Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih tak bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Ya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus, tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goal-nya. Lalu ada satu peluang big shot yang cukup bagus dari peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres, sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi, salah satu, menurut saya salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain, lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan De Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Setelah hydration break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan yang lebih bertahan akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini ini akan menjadi menarik karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini, karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali shootnya juga belum ada, dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu Bung.
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion USA di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, gerak tipu sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan lasukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Kukurea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira Casillas nomor 26 masih kami, nomor punggung 26 Casillas punya kotak kali sebentar ya, sodorkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano langsung teruskan ke depan, kuasa bola sepenuhnya ke Tagliafico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama lagi dekannya masih di lingkaran tengah, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di derajat sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya, nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak penalti namun tidak ada kawan, akhirnya bola kandas di pemain-pemain Spanyol, datang kiri serangan, umpan cepat menggiring bola, kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico, di sana mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola tarik ke belakang lagi, kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada McAllister, Alistair mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, putar ke dia, sebentar dia melihat garisnya pada Messi, Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, yaitu Simeone, Simeone salah umpannya, kandas di kaki Kukurea, Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri, Rodri putar ke dia, sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola kini, pemain-pemain Spanyol, mencoba serangan kepada Pedri, Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo, Olmo umpan ke depan maksudnya kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti tekanan, Argentina mencoba membungkus serangan kepada Julian Hapes, sampai namun kali ini tidak berdaya, kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol, dan akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi, Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia, kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana, masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya yaitu Laporte, umpan ke belakang, ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat rekod di umpan terbasir ke mulut gawang. Yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara pegar, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik, merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka, dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026, ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara, kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina, dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamin Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi, dikutak-kutik sebentar, dia masih permainkan bola Subasi, tapi salah umpannya di lingkaran tengah. Kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasa sepenuhnya William. Kutak-kutik sebentar, pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea, Kukurea kepada kapten, pada berbahaya, menikah nanti, lepas tembakan gawang. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel Yamal, berikan pendek saja, berbahaya mereka, tak kena dia, angkat mulut gawang, lepas, oh, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol, sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, terus lepas kepada keluar. Oh, hampir-hampir saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berkasih di selamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk ke sini pemain Spanyol, dan akhirnya bola tadi dibuang saja ke luar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina, namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol, segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan, ambil ancang-ancang William Junior ini, ya sudah lakukan, langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan, dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan, ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya kembali lagi dilakukan William, langsung ke tengah ke kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan, dan terjadilah kelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion Universitas Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80.000 penonton, baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Gerak tipu sejenak dia, mundur ke belakang dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon, tenang-tenang saja dia, geser saja bola ke depan kepada Aymeric Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Kubarsi. Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah, belum ke depan. Messi mencoba menghalangi, namun kirimkan kepada Kukurea. Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri. Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang ditujui adalah Porro. Porro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasih. Kini Spanyol kuasa belas sepenuhnya, kerjasama lagi dengan Lamin Yamal. Kutak-kutik sebentar Lamin Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri. Sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian
3: Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berdengar bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, merangsek itu ke tepi, angkat ke mulut gawang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina, dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliafico. Dan tentu saja Agliafico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol, kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17, saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 itu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol, yaitu pemain nomor punggung 24 Marc Cucurella, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara pendengar, baik, sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, dia merangsek jantung pertahanan lawan, melihat tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kotak-kotak. Sementara dia kami lihat di sana ada Pedro Porro tarik lagi ke belakang, dia kepada Kubarsik berikan bola pendek ke depan kepada Pedri mundur lagi ke belakang, ada Cucurella di situ, melebar ke sektor keluar, berikan kepada William, mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte yang mencoba giring bola, melewati 3.5 sudah, kandas di kaki Alexis, tidak ada kawan di sana, akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez, saudara-saudara, dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina, saudara, namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia, tenang penjaga gawang, langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan, namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tetapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan. Kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang, langsung saja kirimkan ke depan, yang dituju dari sebuah gerangan di sana ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terlepas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol, namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kutak kali sebentar dia berikan kepada yang Yamal, mencoba ke sebelah sepenuhnya, pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak kadik sebentar, ada pemain Kubarsik mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Cucurella melebar kepada William mencoba menggiring bola, oh, namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kutak kadik sebentar, dia kapten kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan, namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14 bekas saya sebelumnya, langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara bergar dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah darahnya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan umpan Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal umpan terobosan, berbahaya, angkat Torres tahan dengan dekat, kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22, Pau Zubarsi, ambil ancang-ancang dia. Ada tiga pemain Spanyol di situ, langsung untuk ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro, umpan ke depan lagi kepada Zubarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan dia, cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri. Ada Kukurea di situ, mendekati dalam kotak Benati, si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat, melakukan tekanan dia, kerjasama lagi dengan pemain ber-14 yaitu Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan tepat jam mengasik, oh kali ini keluar bolanya, meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak Kodafti dari setor sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yecir Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
4: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik. Artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal. Dan sementara itu saudara pendengar, saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi. Namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Zubarsi kali ini membawa bola, menggiring ke depan kali ini, umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal, lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri, umpan lagi ke depan kepada Pau Zubarsi, lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams, masih Nico Williams. Umpan tarik ke belakang kepada Kukurea, berikan ke tengah kepada Rodri kali ini. Rodri berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini. Kembalikan pada Rodri, lebar lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Berikan lagi kepada Pedri, masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi. Kembali Lamine Yamal kali ini, masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina. Masih Lamine Yamal, berputar-putar dia, berikan ke tengah kepada Rodri, lebarkan ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Masih Nico Williams, berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Molina. Tendang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola, umpan ke belakang kali ini kepada Pau Zubarsi. Masih Pau Zubarsi, tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Oh, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut, karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Zubarsi, masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina dan tidak merubah skor. Saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90. 10 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi, berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara itu saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali, oh maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time. 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Pandang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri, kembali jatuh di kaki Alexis McAllister. Kali ini Lionel Messi menguasai bola, terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran, tendang saja bola, membentur wasit tadi, nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi. Nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol? Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina, kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, semua umpan balik. Oh, hampir saja mampu di amankan tadi, sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina. Karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit ke-4 di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Kubarsi. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Kubarsi. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain, Enzo Martinez, juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Kubarsi. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah, atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah, dan ini terus terang akan merugikan. Walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua, dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina, atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimasukkan ke pemain Spanyol, termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
4: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.

0: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, gini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
1: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan
0: ya,
1: berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan yeah, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sih babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan
0: yeah,
1: 10 save.
0: Nah, ini
1: menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi bagi kiper Argentina ini. Jadi
0: iya,
1: ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi

0: dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka, apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti, lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back, ya. Tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih ya, terjadi seperti itu, bisa jadi para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan. Tetapi balik lagi, Spanyol masih masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka. Masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres. Dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time adalah milik Argentina.
1: Okay.
0: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time, seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan, atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur. Dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina, walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus, ya. Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan. Dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan, lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan, dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pendengar, kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik saudara pendengar, extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana. Berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro. Pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurella. Masih Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi. Kali ini melebar, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal. Pendek saja belikan kepada Pedro Porro. Masih Lamine Yamal, kembalikan pada Pedro Porro lagi ke depan kepada Ferran Torres. Mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi, terjatuh Nicola Tagliafico tadi, bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya, baik saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri, mendekati kotak penalti seperti Nico Williams. Sebuah sundulan tadi Nico Williams tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha Sululan

0: Dari Nico Williams memanfaatkan umpan melambung dari Pau Kubarsi ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, diantaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0, saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri oleh para pemain Argentina tadi. Maksudnya umpan kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada pemain Spanyol tadi, Aymeric Laporte tadi. Langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Pau ataupun kepada Pedri. Masih Laporte, kembalikan bola Laporte, melebar ke sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi. Pendek kepada Rodri, lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Nico Williams tadi mampu dicuri tadi oleh Julian Alvarez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Giuliano Simeone tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mengirimkan umpan, sebuah dan gol Nico Williams. Nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico William, karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic, karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina, karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 96 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan, Bu.
1: Terima kasih, Bung Erik. Selamat pagi, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol, di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina, namun wasit jadi menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali, saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Eric Laporte. Eric sepertinya Eric Hamzah kah? Bukan ya. Waduh, bukan Eric Hamzah nih. Kalau Eric Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4 Eric yang juga bersiap, Eric Garcia sepertinya. Kalau Eric Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Eric Garcia di Spanyol masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte di kesempatan dini hari kali ini. Zubimendi masuk dan juga Eric Garcia, dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Cucurella langsung kepada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh kali ini pemain Argentina, berganti kali ini pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan, namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah kali ini umpan dalam ketokan penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Cubarsí. Ibarat tadi yang dituju adalah Nico Williams sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Cubarsí tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol, bergeser dia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergeser kepada Cucurella di sana, bekerja sama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih pemain Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina kali ini, bergeser kembali pada nomor 12 di sana, masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Cucurella membantu serangan di sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol, bergeser lagi, bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina, bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana, masih menguasai bola. Pedri pendek saja dia ke sisi kiri, bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke nomor 22 lagi, masih pemain-pemain Spanyol di sana, geser kepada nomor 19 Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, bekerja sama dia. 1-2 umpan 1-2 kali ini peragang Manchester, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal. Sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa. Kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang, sudah bersiap langsung ancang-ancang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro. Masih Pedro Porro membawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal di sana, kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung. Coba saja tadi Merino menerima umpan dari Nico Williams dalam kotak penalti, belum berhasil memanfaatkan umpan Merino sehingga masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk Argentina dan juga Spanyol. Umpanan yang disambut dengan sundulan kepala tadi oleh Merino, sayang sekali belum merubah kedudukan. Pemain nomor punggung 6 dari Spanyol tadi umpan sudah langsung melakukan tendangan gawang, kali ini dikuasai oleh Pedro Porro, pendek dia, pada pemain nomor punggung 18 di sana, Zubimendi masih main-main dari Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pada Pedri kembali ke geser lagi ke kiri, kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol. Kukureya kerjasama dengan menor punggung 20 di sana, Pedri, masih Pedri geser dia yang dituju tadi, kali ini adalah Lamine Yamal kerjasama dengan menor punggung 12 di sana, Pedro Porro. Kembali lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams dibayangkan oleh dua pemain dari Argentina di sana. Masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Argentina umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh karena terjadi sentuhan dengan Kukureya tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Giuliano Simeone. Kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol, Marco Correa, saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Sementara itu juga terjadi sempat terjadi tarik-menarik antara Lamine Yamal dan juga pemain nomor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico. Sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kalau kita kembali ke dalam pertandingan kali ini, Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua, babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina namun belum berhasil dari sektor kanan. Kali ini masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang. Kali ini sang penjaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Argentina Spanyol kali ini. Pedri dari Spanyol umpan langsung dalam umpan terobosan, Lamine Yamal terjatuh depan kotak penalti, namun bukan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melakukan serangan kali ini, Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi dari kaki pemain Argentina. Kali ini mencoba untuk bangun serangan, bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana. Masih terpatahkan lagi, kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Pedri membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone. Masih Simeone di berputar-putar dia kepada Messi. Messi langsung bergeser kepada menor punggung 29, ada Molina di sana. Namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina, Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana, main nomor punggung 25 dari Argentina. Ya, dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan main dari Spanyol, Ferran Torres. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Nah, namun main nomor 17 nampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, Lamine Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara yaitu Merino, sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5 Paredes dari Argentina. Masuki menit ke-2 Pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan. Tanda waktu extra time babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari ya, Lamine Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke-55 plus 50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada
1: Martinez.
2: Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan lelah ya, titik capek dan sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemain ya,
1: sekarang dia ya.
2: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marco Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun membantu ke tengah agar mengalirkan bola ke depan, karena dengan kurang pemain otomatis mereka harus mengurangi intensitas, mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
1: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami. Setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta. Kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya. Bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamine Yamal, mengutang-atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi, sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola mutar dan gol! Ferran Torres, pemain Barcelona berusia 26 tahun mampu memecah kebuntuan dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bung?
2: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Rizabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico William yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico William bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat, memberikan assist kepada lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico William dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Torres ya, Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico William. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
3: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon, kiper dari baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, baik saudara pendengar, kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina, namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan, masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone, masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang, Argentina melalui kaki Facundo Medina. Sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya, apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan, terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Alistair, setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, Mikel Merino kali ini menguasai bola, terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya, melebar ke sebelah kanan kepada Pau Cubarsí, kembalikan kepada Merino. Umpan pendek lagi kepada Kubarsi, ke depan kepada Lamine Yamal. Tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri. Lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan, ada Nico Williams. Tarik mundur ke belakang kepada Kukurea. Kembalikan kepada Nico Williams. Pendek kepada Pau Kubarsi. Berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi. Kembalikan bola kepada Kukurea. Ke depan kepada Lamine Yamal ataupun Ferran Torres. Umpan terobosan kepada Nico Williams. Mendekati kotak penalti dari Argentina. Terjadi perebutan, terjatuh. Bangkit kembali Nico Williams. Sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
1: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina, dilakukan oleh Emilio Martinez langsung saja jauh ke depan. Gato di pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, coba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres. Masih Ferran Torres sendirian, dia berada pada gol. Terjadi gol Spanyol lah, Spanyol lah. Gol 2-0 untuk Spanyol. Kita nantikan apakah apa posisi dari Ferran Torres aman tadi, jebakan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali. Offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini mencoba dibangun lagi oleh Argentina sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez, sodorkan saja kepada Paredes. Mencoba gini, Argentina menguasai bola. Molina alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi di sana. Bayangi ketat tadi oleh Pedri. Masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Kukurea. Masih Messi, lepas ke tengah kanan. Dihalau saja tadi oleh Eric Garcia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi. Mundur ke belakang dia. Pada Paredes lagi berada Lionel Messi. Kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya, atau jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emilio Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol. Dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, mencoba dikuasai oleh Nico Williams. Mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina. Umpan dia, umpan 1-2 berbahaya. Nico Williams, di kotak penalti. Sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams. Gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba melakukan serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Berbahaya, ada Messi lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkena tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai
4: muka dari Merino, masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya, nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan dari serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan beberapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan. Memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres, sebenarnya posisinya offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol. Kita nantikan. Ya, nampaknya bola atau keuntungan diberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, Rashid Slavkovinčić ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina, berkam mundur ke belakang Medina kepada Molina di sektor sebelah kiri. Ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, dan parang ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, jaga gawang, menato ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina, kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan Lionel Messi. Harus diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavkovinčić, memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga di daerah kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi kembali Lionel Messi di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, kirimkan. Hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut, Senesi. Kita nantikan. Lionel Messi mengambil ancang yang sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sudut. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba lakukan kontrol bola namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, menghentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan, dos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0 melalui gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir extra time kedua ini. terjadi perebutan di sana, mencoba lagi bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba perlahan dibayangi McAllister, masih Pedro Porro kirimkan bola ke depan mencari Lamine Yamal tadi, namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang Senesi tadi kepada Emiliano Martinez, langsung jauh ke depan Martinez, kirimkan bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol. Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam, coba lagi kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia dengan McAllister, mundur ke belakang McAllister, Paredes hariskan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol, namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya, sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time atau waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol di Stadion New Jersey ini, masih terlihat semarak mengusul pemimpin skor bagi tim Spanyol. Ya, sebuah lagi upaya dari Argentina, halau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, mencoba dikejar oleh Nico Williams, namun kirimkan bola ke depan tadi, masih terjadi lingkaran tengah, terjatuh lagi salah satu pemain dari Argentina nampaknya, Otamendi tadi. Tendangan bebas kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Lionel Messi menatap ke depan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Unai Simon yang menangkap sekulit bundar dengan tenang. Unai Simon, pemain dari Athletic Bilbao ini, kurang lebih sekitar 1 menit waktu tambahan ini masih akan berlangsung. Upaya lagi dari Spanyol, kirimkan bola ke depan mencari Nico Williams di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, masih Nico Williams, mundur ke belakang dia kepada Cucurella, lagi ke belakang lagi dia, pengumpat tadi di sana di Spanyol, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, ada Merino di sana, berputar Merino, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, Cucurella di sana, kirimkan umpan terobosan kepada Ferran Torres, masih Ferran Torres, bayangin oleh dua pemain dari Argentina, Ferran Torres berhasil lagi dipatahkan, coba lagi dikejar oleh pemain dari Argentina, kembali patah di tengah jalan tadi, Otamendi, jatuh Otamendi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol, menghasilkan tendangan bebas. Ini akan menjadi detik-detik akhir bagi tim Spanyol tentu, bersiap-siap merayakan detik-detik akhir, apakah mereka akan memastikan juara ini. Tendangan dari Lionel Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan ke depan dia dari kotak penalti dari Spanyol, patah lagi Ferran Torres, dan bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah menghentikan peluitnya dan meniupkan peluitnya, Slavko Vincic, menjadikan Spanyol menjadi juara baru Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Maka terhenti juga rekor tentu bagi Argentina setelah menjadi juara di 2022, termasuk juga bagaimana rekor gol Lionel Messi yang tidak mampu mencetak gol di babak final ini dengan torehan 8 gol, menjadikannya posisi kedua setelah Kylian Mbappe dengan 10 gol di ajang Piala Dunia kali ini. Bung Estu, bagaimana melihat keluhan drama dari final Piala Dunia kali ini?
2: Iya, akhirnya Argentina mengulang nasib mereka di 1990 ya, Piala Dunia di Italia, mereka juara bertahan dan akhirnya di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis, dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga melangkah juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente De Poto, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis De La Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente De Bosque dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League, lalu ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia. Mereka otomatis akan menjadi tim nomor satu di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa. Dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan Scaloni berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini finalnya sangat seru. Tetapi kemampuan dari Luis La Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico William sangat istimewa menurut saya, terutama khusus untuk Nico William. Nico William masuk menit ke-75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico William ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus, di luar dia memberi assist ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico William, dia berani melakukan tendangan, bahkan ketika di babak kedua baru masuk ya, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya, dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa. Dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berhasil seperti ini.
1: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili sportcaster yang lain, Janto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilhamzah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Firgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: timnas Spanyol dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selalu kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena saya sangat menyenangkan sekali, terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyia-nyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan, karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina, yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang Nicolas Gonzalez lebih awal. Tapi kembali lagi, final sudah selesai. Yamin Yamal bermain cukup bagus, walaupun saya juga credit point buat Nico Williams, terlepas dari dia memberikan asis melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya mereka kalau dua gol tidak dianulir, mereka mencetak gol menjadi 14, 15, 16 gol. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Seluruh kolektivitas atau seluruh pemain dari Spanyol ini bermain sangat bagus secara kolektif, mulai dari kiper Unai Simon, para pemain pengganti. Kita tahu bahwa di beberapa pertandingan sebelum final, di fase grup maupun di babak gugur yang lain sebelum final, Mikel Moreno bermain cukup bagus, beberapa kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertahan yang bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran menjadi pengganti cetak gol. Artinya tim ini solusinya banyak lah dengan kondisi ini, dan masa depan ini tentu bagus dengan rata anak overrate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak di Piala Dunia selanjutnya.
0: Dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung.
1: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali. Tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres ya, pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali, mulai dari kiper sampai pemain depan. Dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi.

merdeka. Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: Pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan. Program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi sejumlah dinamika. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan ini disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap 23 Juli. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri menjuarai Japan Open 2026. Fajar dan Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho dan Xiu Xiong Jie straight set dengan skor 21-19, 21-17. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan untuk menghemat keuangan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi

0: yang berseri. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Dan pendengar, demikian tadi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina yang dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 1-0. Dan pendengar, untuk Mutiara pagi kali ini Anda bisa mendengarkannya melalui 97,5 FM atau di Pro 2 FM tentunya, atau bisa melalui YouTube kami di RRI Cirebon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui RRI Pro 2 di 97,5 FM Pro 1, Pro 2 ke, untuk bersama Via yang akan memandu acara Mutiara Pagi di edisi kali ini.

Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan

0: dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.
1: Ya, pendengar, untuk Anda yang menantikan Mutiara Pagi di pagi hari ini, silakan Anda bisa mendengarkannya melalui 97,5 FM Pro 2 Cirebon. Untuk Mutiara Pagi kali ini adalah bertujuan pernikahan yang akan dipandu oleh Via bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin untuk sesi kali ini. Dan saya masih menemani Anda untuk di Cirebon pagi ini.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Menghimbau kepada masyarakat secara umum bahwa yang pertama tentunya kita harus berhemat air, terutama air bersih. Kemudian kita menyiapkan titik-titik resapan yang kira-kira bisa menyimpan air.
2: Dan kita memiliki mental yang sehat, maka produktivitas kita juga akan baik. Jadi ketika kita perkuliahan akan baik, ketika kita bekerja pun akan baik.
0: Dari berita, Kecamatan Suranenggala gencarkan Kabupaten Cirebon penghematan air dan pembangunan biopori. Kesehatan mental dinilai dapat menentukan produktivitas generasi muda. Bersama saya, Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Kelangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan selama 3 tahun terakhir. Pemetaan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda. Ia mengatakan penetapan wilayah rawan dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air serta ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih. Menurutnya, sejumlah desa seperti Cupang di Kecamatan Gempol serta Banjarwangunan, Mundu, Mesigit, dan Pamengkang di Kecamatan Mundu menjadi prioritas pemantauan karena memiliki resiko kekeringan lebih tinggi. Samsul menambahkan BPBD terus memantau perkembangan kondisi di wilayah rawan sebagai dasar penyiapan langkah antisipasi apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kecamatan Suranenggala gencarkan Kabupaten Cirebon penghematan air dan pembangunan biopori.
1: Ajuan untuk bantuan alat berat berkaitan dengan persiapan untuk pembersihan daerah hilir lah.
3: Pemerintah Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon meningkatkan sosialisasi penghematan penggunaan air bersih dan pembangunan biopori sebagai upaya menghadapi ancaman kekeringan selama musim kemarau 2026. Camat Suranenggala Amin Mugni mengatakan langkah tersebut dilakukan karena sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sumur air bor dan sumur manual, sedangkan layanan PDAM baru menjangkau sebagian wilayah Kecamatan Suranenggala.
1: Menghimbau kepada masyarakat secara umum bahwa yang pertama tentunya kita harus berhemat air, terutama air bersih. Kemudian kita menyiapkan titik-titik resapan yang kira-kira bisa menyimpan air. Tentunya juga kita harus selalu menjaga kebersihan, terutama ini saluran-saluran air gitu. Dan alhamdulillah kami bersama beberapa pintu di Kecamatan Suranenggala, Desa Kraton, kemudian Desa Surakarta, Desa Karangreja, itu membuat ajuan kepada BBWS melalui PU, itu meminta ajuan untuk bantuan alat berat berkaitan dengan persiapan untuk pembersihan daerah hilir lah, daerah yang dengan pantai.
3: Amin menambahkan, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan dinas lingkungan hidup juga menyiapkan pembangunan titik resapan serta penampungan air yang akan mulai direalisasikan pada awal Agustus 2026 sebagai bagian dari program konservasi air, sehingga diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat apabila kekeringan semakin meluas. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengajak masyarakat menerapkan semangat bersih, sehat, peduli, dan damai melalui gerakan Jumat bersepeda yang digelar di Desa Garawangi, Kecamatan Garawangi pada Jumat 7 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran perangkat daerah serta masyarakat. Bupati mengatakan Jumat bersepeda bukan sekedar kegiatan bersepeda, melainkan akronim dari bersih, sehat, peduli, dan damai yang menjadikan semangat membangun Kabupaten Kuningan. Menurutnya, kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, dan kepedulian terhadap sesama merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup agar tetap sehat dan produktif. Selain itu, Dian meminta seluruh jajaran pemerintah lebih peka terhadap kondisi warga yang membutuhkan serta terus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sampah organik dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila diolah menjadi kompos dan diminati masyarakat sehingga pelaku usaha tanaman hias.
4: Di daerah kami per karung itu Rp15.000 kalau dijual.
3: Pengolahan sampah organik memiliki nilai ekonomis apabila diolah menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan sendiri maupun dijual. Di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, kompos hasil olahan sampah organik bahkan dipasarkan dengan harga sekitar Rp15.000 per karung kepada masyarakat hingga pelaku usaha tanaman hias. Ketua PWRI Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, sekaligus penggiat kebersihan lingkungan, Suryagana mengatakan bahwa sebelum menjadi komoditas yang memiliki nilai jual, sampah organik memerlukan proses untuk menjadi kompos. Menurut Suryagana, sebelum dipasarkan, kompos terlebih dahulu dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi seperti menjuburkan tanaman di pekarangan rumah. Ia menjelaskan setiap hari sampah organik dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lubang bersama bahan organik lainnya, lalu disiram secara rutin agar terjadi proses pembusukan.
4: Jadi kalau organik itu, kita buat kompos dulu. Dari kompos ini, kita campur dengan kotoran yang lain dan kita masukkan ke dalam karung. Itu di daerah kami, per karung itu Rp15.000 kalau dijual. Itu dari tukang bunga pada datang. Tukang bunga pada datang, pada ini ada. Mereka itu komunitas bunga itu sudah pada datang.
3: Ia menuturkan bahwa pengelolaan sampah organik dimulai dari lingkungan keluarga sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, contoh nyata lebih efektif mendorong masyarakat mengelola sampah dibandingkan hanya memberikan himbauan. Selain memberikan tambahan nilai ekonomi, ia juga menilai bahwa pengelolaan sampah organik juga bisa mengurangi timbunan sampah sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan sampah organik menjadi kompos sehingga manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara bersamaan. Aura Aulia melaporkan.
0: Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Indramayu mendorong pemerintah Kabupaten Indramayu memfasilitasi dialog terbuka terkait dugaan aliran sesat yang menjadi perhatian masyarakat. Usulan tersebut sampaikan Ketua FPP Kabupaten Indramayu Haji Azum Mauzun pada Sabtu 18 Juli 2026 sebagai upaya mencari penyelesaian secara damai. Haji Azum Mauzun mengatakan dialog perlu melibatkan kelompok yang menjadi sorotan organisasi kemasyarakatan agama, kemasyarakatan keagamaan, serta unsur pemerintah agar persoalan dapat dibahas secara terbuka dan objektif. Menurutnya, pendekatan dialog penting dilakukan sebelum muncul tindakan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan memfasilitasi pertemuan tersebut, sementara keputusan akhir mengenai penanganan dugaan aliran tersebut tetap diserahkan ke MUI. Diserahkan ke MUI, Kementerian Agama, dan Kepolisian sebagai kewenangannya. Kesehatan mental dinilai dapat menentukan produktivitas generasi muda.
2: Kalau kita memiliki mental yang sehat, maka produktivitas kita juga akan baik.
5: Kesehatan mental dinilai menjadi faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif dalam menghadapi tantangan pendidikan maupun dunia kerja. Pengelolaan stres yang baik diyakini membantu generasi muda dalam mempertahankan semangat belajar serta meningkatkan kualitas kinerja. Kepala Bidang Keuangan LP3I sekaligus dosen Politeknik LP3I Cirebon, Imas mengatakan kesehatan mental berpengaruh langsung terhadap produktivitas seseorang dalam berbagai aktivitas. Menurutnya, tekanan hidup yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pengembangan akademik maupun profesional.
2: Kalau kita memiliki mental yang sehat, maka produktivitas kita juga akan baik. Jadi, ketika kita perkuliahan akan baik, ketika kita bekerja pun akan baik. Tetapi kalau kita pengelolaan stresnya kurang bagus, itu akan berdampak ke kehidupan kita secara umum gitu. Mungkin karena anxiety yang terlalu berlebihan cemas gitu ya.
5: Imas mencontohkan sejumlah negara menghadapi persoalan serius akibat tingginya tekanan psikologis terhadap generasi mudanya. Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun ketahanan mental sejak usia produktif melalui berbagai dukungan lingkungan. LP3I Cirebon menghadirkan Student Care Center sebagai sarana pendampingan mahasiswa yang membutuhkan layanan konsultasi psikologis bersama tenaga profesional. Fasilitas tersebut diharapkan membantu mahasiswa menemukan solusi atas persoalan pribadi tanpa harus menghadapi tekanan seorang diri. Rena Safira melaporkan.
0: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Kabupaten Majalengka menargetkan seluruh bidang praktik mandiri memiliki kualifikasi profesi pada tahun 2028. Komitmen tersebut disampaikan dalam puncak peringatan hari ulang tahun ke-75 IBI Cabang Kabupaten Majalengka pada Sabtu 18 Juli 2026. Ketua IBI Cabang Majalengka, Lilis Hidayati mengatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan kompetensi anggota melalui pendidikan profesi sebagai respon terhadap perkembangan regulasi. Menurutnya, profesionalisme dan solidaritas bidan harus terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Lilis menambahkan peringatan HUT ke-75 IBI juga diisi sebagai kegiatan pengabdian masyarakat seperti screening anemia, edukasi kesehatan, donor darah, pelayanan keluarga berencana, imunisasi, serta penggalangan dana kemanusiaan sebagai wujud kepedulian organisasi terhadap masyarakat. Dokter spesialis okupasi menyebut medical check-up tidak hanya memeriksa kesehatan tetapi juga menentukan tindak lanjut medis para pekerja.
6: Aku yang mereview dari hasilnya itu apakah pekerja ini butuh konsul ke spesialis lain tuh nanti akan aku arahkan.
7: Medical check-up atau MCU tidak hanya berfungsi untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh. Pemeriksaan ini juga menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut medis serta upaya pencegahan penyakit bagi para pekerja. Dokter spesialis okupasi RS Pertamina Cirebon, Dr. Filza Amelia, menjelaskan pelaksanaan MCU melibatkan berbagai dokter spesialis sesuai jenis pemeriksaan yang dilakukan. Hasil pemeriksaan kemudian dikaji secara menyeluruh oleh dokter spesialis okupasi sebelum diberikan rekomendasi kepada pekerja maupun perusahaan.
6: Jadi kalau MCU itu kan kita kan biasanya pemeriksaan fisiknya ada dokter umum, terus juga nanti yang mereview kan saya yaitu okupasi. Terus juga ada dengan misalnya dokter radiologi untuk konsernya, lalu juga dengan dokter patologi klinik untuk labnya, lalu juga untuk dokter jantung untuk misalnya pemeriksaan rekam jantung atau treadmill jantung. Nah, biasanya kita rangkum. Nanti habis kita rangkum, aku yang mereview dari hasilnya itu apakah pekerja ini butuh konsul ke spesialis lain tuh nanti akan aku arahkan. Terus juga kelayakannya di pekerjaan bagaimana.
7: Dr. Filza menambahkan, hasil MCU secara keseluruhan juga dapat dianalisis untuk mengetahui masalah kesehatan yang paling banyak dialami pekerja dalam suatu perusahaan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan program promotif dan preventif agar kesehatan pekerja tetap terjaga sekaligus mendukung produktivitas perusahaan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dengan berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arwan War, selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta sepak bola tentunya kita sudah mengetahui yang menjadi juara Piala Dunia di edisi 2026 ini, pendengar. Yakni ada Spanyol yang berhasil mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis ya, 1-0, berkat gol yang diciptakan oleh Ferran Torres ya. Dan pendengar, nanti kita akan membahas mengenai hal ini tentunya di dialog pagi atau dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, di kesempatan kali ini tentunya. Untuk Anda yang pecinta sepak bola tentunya jangan lewatkan dialog pagi bersama para pengamat dan juga supporter dari dunia sepak bola.

0: gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, mendengar, menurut Kepala BKN, ajak 6,7 juta ASN terus mengabdi untuk Indonesia dalam senyap. Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Judan Arifah Fakhrullah menyampaikan pesan khusus kepada seluruh aparatur sipil negara ASN di Indonesia. Ia mengajak para ASN untuk terus mengabdi kepada masyarakat meski kerja-kerja mereka kerap dilakukan tanpa sorotan. Pesan tersebut disampaikan Judan melalui akun Instagram resmi BKN yang dilihat pada Minggu 19 Juli 2026. Ia mengingatkan para ASN bahwa pengabdian yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memastikan negara terus hadir di tengah masyarakat. Dalam foto yang diunggah BKN terdapat pesan Judan mengenai pentingnya pengabdian ASN. Ia mengatakan tidak semua karya ASN dapat mendapat perhatian publik maupun sorotan lampu panggung. Menurutnya pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan ASN melalui berbagai profesi. Setiap ASN memiliki peran dan cara masing-masing dalam memberikan kontribusi bagi negara. Ya, mendengar, selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore pagi ini dan juga nanti akan ada dialog pagi untuk hari ini akan membahas mengenai Piala Dunia yang baru saja selesai dan kita tahu ya Spanyol jadi juara Piala Dunia tahun edisi tahun 2026.